0: Alright, twendi chova kwa yata ore, eno lelo mami ore, twegu nga nyisegu kuchagi kwa mchere ngendete. Tienda na wata nambo, kile ilda chep kirui, nega kwa itaita kwa shaka sasa. Mamu chepa ta insight, amuna kangenga, good morning, ngeet kago eche, ongano lega inget kabisa. Mana temi kitanda, lakini kia atfoli mwagi na mtu mwagi kabisa, enyo nile uye metina bolchila kwet, ana matina ange logo, inge lengunu kwa miga logo kwa gari sugul. Uye kwa matongo, matongi inget kwa rago uyo sasa iti, yukosko nga mi sugul kwa ngeetos mapema. Karibu sana chitaburi ya tapkwa linchine mtu kwa lulo imiten, tariki iti kuna wadra bosa sam, harawet nebo tisap kenyit nebo elebu shaka nga kititu wanglo, kilo sugi taruri cho vagaribe chenge ma kutko nguni kwa genge chige mige chame kege miche ke bai bai age leini kwa sulde wet kwa watuwe chwa ratinwe en betut nabo parani kwa berurba isho nek chwa wune kyo kwa sabik chwa misi vitali chwa wena wateno ratinwe kwa mutka kwa tolube ndi kwa wirisimas tono kwa setani ago konyoi wega chika gile chika gire chika mwa chika ikas ana chika gia chama nyol jindai nyin konyoi wega kemwa tukul kele amen aga tati njitu ulo len karibu sana enu itu kululo imiten asibit kete stai katisiet kono wadra batachi fam tugeta apkolenji katisiet na wata nambari mocha agu amache kebeti tujino basu tun mwamacha wabit kasarta sibita guni nafas chambi chekwa gerte sanga muti amache yago nikora nafas ente tujino basu tun iip kasarta nebo taiga ata genga genga sutun gena mebe ngelebe lebi gino nige sutu kumolaj ii namtaiga ata genga genga genga genga chitu ul suwa sikibi kechang mani nam nafas iip taigo shek sumuk taigo shek mut koge gerte chita aga nafas ako sutu nebo bai tuta abrani go mikuwa ina ima atke kabisa kale go surien idlos idlos ko eche tupchak po onda nyin tugul kuboto sistaek kuboto bo murwek aga lele kabitu na shida ko miten nin migicha na yat nin to bo murta nyin na giyai magosa nebo go nyere lakwa kingo ga nyere lakwa kogi mita onit agenge bichuta onit newo kukinge maike na chichi kule nchi chepiosa nyimbo yondani mako wika sayi mako wasanego ya ikibanumi okpo manyoge unyenyu kumaginami angule manyoge unyenyu kumaginami kumanarai kuwanyi kule aranyoge ungtonu chitona kayai ngalekche uchon akotinye logo genyu tibik cheptanu kutpo genyi sekta managulo nerube kupo genyi sekta managulo yengi ako mine mingin logo chuchigo tibik tukul kole kwanya moyo ni kounon ako nget kwanyi kango kako kumwai boyot kounon kocheng neo chemoget nebo polis ako mwachi ole mi ngalek che uni ako uni ako in ye katesta konyo gut konyo chiche kinyo kena menyo kona ibonde nyingu le kako alda kora in kako mwachi chemoget nebo polis chepyo sani ngalek chuka mwako suldayen boyot kounyo ako lenji boyot ingo tep kityo mate ndago nyonga munga ya ego uno ni ingo tepi pika uske imuwa kura ire nyo imuwa ito ingo che kityo ldage le ungeke kule kukango kage na ngele gimochi kie ten chepyo sani kunyoke unyen kunyinyu ako nget age na chetupcho yani tibi chetupcho kweri ako nae kura buwa murwe kubota niko tognome kale goye nere ke chebyo sane uge surien kabisa kale goye surien mege ngalolchin mege twekin kale goye liot matite nyonga kale tam ko sana sana en weekend ko lazima gebega en kila arawet ke bendi sabari tagenge so kale matite chegu kabisa metite ngegeri nenu kago imanga chebyo sane kole tos kya imago samani kago got nye logo kaga na che tv ainon kilen teenage okay magele chichingo ko ganyere la ko nyeren chipta genge en olimbo ko kweta ber yai o du to yanji manyo go buro ko logo kyugi ago ndane so ga go nere magele ga go nere ga go ima ga bisa ko le go ge surien bi tugul age le matite nda ge geri nenyu kale tos kya ima go saman ago nyon wa yai ne maje ge mwachi ngolion ngolion wendi kotoreti ne iyen koroneta abrani gamuni kose ile imatke haribu sana chitule nitu lule imiten yenam kasartane basu tun nam tagiga yata agenga agenge mshoror neboga abtetko mshoror ne mshoror chinbi
1: yonon yamuna abrus
0: achamege
1: aski jama ga ke ke no lep ka te to to ge nge te ka ta i ki no mo ji ni ji je pyo na no nyo le ni mat ko ma ge ngi i le ngi ki te le i man ni to so ru ki ta i man ni ti mo ge le so ru ne man ni ye ai man ni ko ge o ti ni ge ai le mbai ta ko ge o ti ni ge no ngu ne le pyo ro re ga te to to ngi
0: choror Ruta, is it in the Gruta?
1: I'm not Bruce
0: Bit. I tell me again.
1: Pascongo, you know more. I never in. Devios are none. Oh, Nagi, mamma, I tell you again. I'm Giton. Kogo Surian, the John will go my Tavolian. Bianga, the Magosa, Mamia, Unto. Kalenge dipto buru ruti maet kola sama ora gut kutto kogi ai gi gomnye jebyo sana lagin mani nyin kutto hu ora ni ai gi cha na ne bare fikta gi de ti e ni gomme ta to ki mene ro si aro iso mane kap se mi gi ste ne ni go itto ki men ni ro si aga be sa yu amun to ki men dul je ba su gul ko go go ba bette ba ya len fikta gi de ti so ni go ero si aro ki men ne ba gre ba olin ko go iruta sunen dai
0: ko lo ange
2: Pedros.
0: Yes.
2: Romuno, ayi ayi mnya che na je bi oso ke u chondo we. Che ma u nyet nge kwo ge ngori. Mama ni. Pati ara ge no ko ilne. Pichu ni ge ri le tu be tenge kwo ge pichu mo ngony. O cha mu ni me ge nga inte ge to. Ai ga inga ko siri tu ke ge agi tinye lo gi tanyo tu ki nge lo gu goro onda en yo ngora. O to ga ge le ge ro. Wakitu betenge tanya mama ni ngang, mati juwa ibi chono. Betu na miyako longe hapke.
0: Wango yi mising eko longe. Samuel.
3: Yes.
0: Yes.
3: Kwa buwato aliwe bu.
0: Uno? Yes.
3: Kwa buwato ali. Kwa imago sanu ya yonga kina la alumani kuma testa in. Kukukukukukukitu kegi ya. Magosa, agoi, but kinyani na gelegea guno to chichi, kwa gita ame, amare siri wano, kwa tu kenyo anu kia mwana mani. Agere matuna magosa, kiawe hana wano, uno atole, ito wae guno kenyo anu kia nampa gintu kwa kukwe misi.
0: Ongwe, ongwe misi nye. Rochas, enta kwa min Rochas. Rochas? Roger, send a comin. I got you, Roger. I'm still joking.
1: Eh, you're Muno.
0: I tell me
1: again. Eh, you're still joking. For your talent, when you go to the acquiring, when you see your top of time 1956. Away again. Overan, young Gagamwagile, Kai Bruce called it. Gagamwagile, Gagai. Kimu ay kagil ng alambeji? Manyo alu git nigmu ay alambeji. Kimu ay manit sebiyosa na kogi ni kagmu ay legi ay kogi ay. Mama chot kaya mga leke siya. Uro silyo yung tama niyo kwari.
0: Mama Timo?
4: Samke Bruce.
0: Samke?
4: Ama jaleng kwa nyo mati maka ingo suriye ne na wako ima amani. Karakata ki tu kinga ya tenge ito. Ele suke echa amani. Mati maka ingi chone ko suriye ne da wako ima amani mu. O tu miwe ka anako mewe ko mami nala. Na naka tiga abinda raata kwa mi gore ngwa ngi impu. So limba ka aturo da wako kake sepo le. Kwa mi vike kwa tata ne nyo kake sa utara aturo de ma se sepo ije cho ami. Pichu kwa taa changa kusa le kongoi kara. Kasa te tuutia niyani. Kala kichame kakasa. Kongoi.
0: Kongoi mising. Mama Timu. Alright, tagi goshek. Chaka pata elba sulu go tagi goshek ata. Tagi goshek. Tagi goshek. Tip arta maga ngman. Agu kawaida soko. Komi soko en kila. Agu soko gota taati chutu. Asibiti olchige gine mite soko en koroneta abrani. Kine baka manu utko igeri le ke chutu soko kabisa agi sike en koroneta abrani. Iegiti setaye. Chutu soko kabisa chine igoso nenyon. Agobe tuta abrani inge lego taste. Kile TPT taste. Ago in kogita unen ham. Agere kogita unen posho mil. Nebo 100,000. Posho mil tigatishek somogitok. Tigatishek somog. Agoni tege kego ningo tinga nebo stimet kwa tinge lemi ilo mami stimet matituligi oti chutu soko ni. Mete chinagina echi ne machi kinge kwenye ortige posho mili. atet shek somogi agote tati tildiket shek oeng chi agetul ne mokinige posho mil ni takarangot missing ya ninye chutul soko kogembri star 274 kimi mwisha mwesi ya kwa in keto mungare tenore na gara na ili yoni tindai chek tingting ina ili mita mungare kabisa nga amur lasma ingochini big po shek en kila betu tagatugul na wato kara kukwale nchu tunsoko agi itildiga tisha kwa ingo timwacha isiki chek tingtingini itildiga tisha kwa ingo matika tita genge pirikito star 274 ash ama cha wagiro wale ngone chep chep kabisa nengo chutsoko ango tildiga tisha kwa star 274 Evelyn ke tildiga tita genge wagiro Evelyn ke chutu ke tildiga tita genge mwono wale ngone wana gane mi chataba ndab radio agote tatko nyurchige chep tingding kutingele timi itengi chok esanda na mungo mistimeti ii yolchige chep tingdingini ii yolchige posho milini rabishek chep tile ntika titko kwenu tab 20 ak 30 shilling so mujo tiboishi 41 shilling anayiboishi nogo 42 shilling anayiboishi nogo to changa 59 shilling mara yonga til 29 ak 30 aage nyoru tep tinga tinga nebo 100,000 nebo ishen stimet ngoy grade 1 star 274 chutun soko agina elma mira mi chege gonin kigonin tinga tinga ye al tige tit ye chutut agi al tiga tiga shego in nebo ni nafas Priska nebo lel dae Priska
5: Famru
0: yes Famru
5: Tamke kimache in kimache in chanya ke wimbu nyot kusuko tukike lo agen yon ama ale mama namba mi mako asana ko iyai tono ne ne mare tinye mana me ngwane tele mami gara tik tono ne ne mare pakai ko suya dilani tatungo na ko legi ke ai manit kongoi
6: ya muna prospect kongoi kongoi eh kongoi ogi katne pore ngumali koi ya ni mi bika chuma chege unte ke toma ngapa sa chuma si joge tmane ama che yi kaya ginto ko chicho ngapa sa amacha le mama non mu teng chu asi ngani man ngung asi ko tia chin man ko le kin to se ta ko no me chitan ne giger so ni wi mate ngal brus ne to ai da to me ngel yat kongo ibe brus kongo
0: chon ro
7: msif mu yesu kristo brus yo mu nei
0: dai mara milele
7: kongo ga pesa ga ti to me ngel no mi ne ngo ini cewek saya tak nak tak sih tak kau mesti berumur ini ni nak lagi gitu ini lagi orang juga dah ada ni ni ni mereka ni lagi tu cewa umur dia di sini ada ni ni aja ke nama orang ni mat kau suri ni cewa ni baru dah semua nanti macam begini cewa ni tadi ni ah dah sih tahu mahu berikan dia beri cewa ni kau ni macam mana mesti
0: itu lagi ni itu Kongoi, kongoi missing, kongoi missing, kongoi missing, kongoi missing. Chorog, hey, Ellen, and Chibunyo, Ellen.
8: I'm going okay. Menye ile disco ibaba murtana gota ke biose inye ite tai gumu kine mi ngot kola kwane ba kine ngosto ne gi ko gwe choi kola se magot kena ker go ando te ni ketia kola se magot kena kola se magot ki da tu jol ondo kome ndo kome mwai sitaga imwai te kolaza da amuni onere ti kwasi inde to lugo kwonji tala kwenyu o tinde de beber taga tu ite jongo te gitto o waya de bicho buni o wagile ni ya ene mye ya tinige iye ene ya iye tinige ko inde nge gi tunwe kinge tenge ko jamwa na mwagi tiole hi Jebio so gabli tei, jebio so chomi donyo ili tei, no chomo gengai neta apjeisu. Gwa du duwano, kon leon ni gate, jo dela nen ili tei. Jebio so kibangwe mamma mpoka. Chomi donyo tu luto ako fine, ili agila gungwe.
0: Hongoi, hongoi mising. Marangi, en sanet? Mising kot?
9: Uwani, yuna uwana, chita na uwana kumazunye. Yonko waya chita chua, jual wakita, wala asama kola musalabeji. Nibuchi inmaatunye ngalwe Bruce. Aku tahu kat kiasan meset, aku ingat tuin dalam kongko ini sih, nang kita sana.
0: Thomas.
10: Yes, jamke, jamke Bruce.
0: Jamke Thomas. Mula
10: nampak kongko ini sih, ini rupa mutu ko angkat tamu rezeki, mula kita lebih rezeki aja, muka mula ngaku kongko angkat rezeki. Kau game mau kongko ini bayi mau, ama jauh dia kan leh, ama dia je je orang ana ini. Ini kita koi ya. Ogin negara ini, ini dunia anda juga sendiri net ke gaya jenjat jen. Itu gaya itu tak keset ke kesat. Kepakai lugu dalam ni ya, lugu nampak tujuh tapi. So kemudian ni Bruce, oh ini kau net kain net kata masa kita sendiri. Ini kerja ni Bruce, ini kerja jenjat jen. Bongoi je, bongoi.
0: Bongoi missing Thomas. Bongoi siapa cakap kau kualiti gaya cep ting dingin ni orang tinga tinga posho mil. Masing kau ikut ni 50,000. 50,000 ini cakap ikut ni ginde unen besa. Tosil dia orang kabe santok ikut ni 50,000. Kiyo aku ni ne agi gear korup lekten unen besa. Maka itar cukup coba kau angu ni kabe sa itar ngalega bin shopping. Konge tu nu muci bangga ni school fees. Imu jo tiba angga ni alukut moy tay ni orang kau mu 50,000 marabi check tu cikin. Kau kene kau ikut tiket check 13 ni. Tiket check 13 aga kisir gele shopping. Ago tiket check tu kau tinggal tom kau inyorugi an soko. Kau kasar tagoni. Ichu tu soko nguni agi itildega tete kogebire *274# *274 Chutu unsoko itildega tete agi siki inyoru chige 50,000 jaginde un simet agi itilgito chitu uldiga tishagoyen kama kawaida tika tishagoyen yol chige tika tishagoyen kogoni 50,000 chiba shopping tae ngile tomga inyoru gie en soko and 4 minutes chemite tae Pastor Chairas
11: Bruce.
0: Yes, Pastor Chairas.
11: Kongwe kabisa. Kongwe missing. Tia ngale chua in kabisa kongale tia goro ben. Awa chalal dosa jima. Nata ne iko chepio sa ne kongwa kongany. Elego wakima ge ungen jita. Ko taarin ne machami bichu na kumbako si dosa mun. Kere kuhuna kakingwa kita jita nywa. Lakin ni aku ikut uno ane tanam mun ke muka lagi nampai mana najui amati orang kan kalau muka najui le ugu ngu apa itu stak polisi ngu amuni kata liunya pak punya cerita nak apa isoaran net kengonye awak kira macam mana mungkin nak minai aw mau tu ane kau coba marat kau kena buat ni kalau ane ni bukan naya Bruce amaja awak ikut ngui no missing awak tu zaman cakap biasa netabes umit nak bersih joget. Aku hasil yang mungkin, aku hasil kerja jauh taraf langkah kau kerja saya taraf lawan ke perasaan sukar. Kau terus taraf hasil yang agak agak kau kau ikut terus taraf kaca pem. Kau kau bisnes ini berubah. Kau kau pada jaya ada kau juga.
0: Kau bahasa cairas. Cihwan.
12: Sampai apa tu?
0: Sampai.
12: Nih nih Cihwan, kau ngeteh taraf Jerman eh?
0: Yes.
12: Nalegi magiunye kota setagi naya engko kwen nalegi ki pungo barga kicho ki kicho angkicho aku apa pamnye dek do kujak kowe aku cuma abu sana ni ni kagak sekjo kau macu kau kota biarnya jerman kau tiadat kau sebagai jerman di sebenar kau para kau pungo muda tiadu so kowe kau baru kau pamnye tiadu so kau itu aja ni kau magi kau engko ingwe kita mulai nama tu luje ya tu nama kita kau mikir kau tiap para
13: Oh, baru tujuan berapa? Ama cawe kongko koran ni en narape ni kongko tunda ye mori kongko music amun ko acu bane ni narape ni kongko tunda ye mori mangka parmi ni mori kongko lawal kongko.
0: Please cap ceri de.
14: Ama cawe kongko koran. Jamga Bruce.
0: Jamga Jais.
14: Kongko garsa rasuwan barakat mulai. Ini sambil jauh kini kamache amwa nyin Bruce ole in yo makimache nye kemwa chito nekai makosa kwai ngo kalia chito neu nono sinye komebare le makosa nekararan inene makosa nesililjinge lagok kora chechiket kunyo chichon kabisa ako ngenamine ako ngoi mamano king'onyany tuguk cheuchot so iketukchige sikoron kosongililjige lagok engo korokon bo sina ak yekinamin korobo kong'atutik kokou matamang'u choto Bruce undwa keker ina kotakota sikonetenge biik alak kongoi Bruce
0: kongoi iman ingele ngobit biik cheunyetengekwoki kokorom kabisa en kasarta age tugul oye kakamwaun alenjin ininyoru 50,000 kotos unee akere Chandel Chelang'at nekanyorchigei kabisa kosikchi kabisa en yonitok imagine kosikchi kosikchi kabisa nafas nekararan yani katil tiketishek oeng akosikchi asubuhi na mapema akere kora Masi kosikchi kora 50,000 chekanyorchigei ak akere Kamanda kityok tiketishek somoku mi werto nekuren Joseph Kilel katil akine tiketit mi tiketishek taman uyu imagine 50,000 chekakikon deun asubuhi na mapema kouni kokeng'ete ne ilelen manyo taunen ano ak akesunen ano en betut nebo rani lani ketaunen soko nebo Star 274 ak inyorchigei 50,000 chekukipangange koketil tiketishek oeng akere biik chechang kabisa chekekerta sang biik 187 yekamokyingei bichu akere biik chenyoru tokens chito neu yes kuren Ezekiel kanyor tokens noto nebo Ezekiel Lang'at kanyor tokens nebo 822 akere chito nekikuren Francis Pate kanyorchigei token 635 akere mama agenge nekikuren yes Angeline Tue kanyor tokens nebo 182 shilling ako akere biik anyalak chenyorchingei tokens kama kawaida kalen chutun soko tiliketishek oeng kityok taman inyorchigei 50,000 ipangangei en shopping mi ka lagok nguni akilele nemanya bongodoyano lagok panganen soko nebo betutab rani kokei tiliketishek ata tiketishek oeng kityok kokei Star 274 ash agisiki en karunetab rani kwandab Cheska
15: Oye ba ule chamke.
0: Chamke.
15: Morning.
16: So morning to you. Kangeti nche chon ko tinde kwog chisame zenne o mo tinde kwe. Igile we se urwa mbage o tono se chami mongo kumagya ngolugu. Ka mage se taga nne we rono age wirin nego sugonete nge biwa. Itango tinde tajo no che chon muwa nne ko tinde kana samne. Kasi takan akinde ko sukukin alak ak ibujwe sukur ketuye ngole kiuro kwandab Cheska Sauri asubuhi nekaran
0: hitai wari Johnston en Kipsongot Johnston
17: kikurena Johnston en Kapsongot yamun abu
0: chame ke Johnston
17: kakwa siyako nengja kakwa le mama nani kwa hai nengja kakwa ika nina bichu
0: Alenka
18: makinyorugei komye Bruce alenkane twa kang'et kityo kinamamwa chepyosanan alekitin chepyosanan melele Bruce ko imanit mwa sirutik en kitabutab Joanna Jili 832 kole omwa imanit sikochache mandat oikere kiorata komamwa chepyosanan komi ng'atutik kebare children sack ko kotakiname kora chichono ko malel chepyosana kongoi mising Rogers nonende komi
0: Ngoi mising Rocha senda kwa mien chita tigiri, Robert ndigiri
19: Yes Bruce
0: Yes
19: Namuna tige
0: Chamke
19: Adjo mbasa jera jena kwa mwenda wawu Mwenda ya mwenda yosa anwa nwe Ale Bruce, mwale ji Kwa mwenda yosa anwa kaya ino mye buwa na mwenda siri wa sema Tadi uwenye wala nwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Hongo hingele iman katko un ndago unye chepyosani ngale chon ko testai ko une ka unten gekto ago in hamo gere ko mima kosa ke surien chepyosani ya gele ka kamwaita kichana ndani gi ayo utet no banyerset ago ingeleman got keuny ko karon koyae kora imuch koyae kit neo soiti chichon nitok amache ke tukinyon tun komolochen betutab rani en taikoshek ata taikoshek sait amna koyae kole chok nematyan kenyoru logoiwekab emet en koindo metwaege en tabanda nebo radio.

0: to age ga sagwe ci baro bacin wagen ko ba ten yo ce inai gulle pe tu ta ga tugul ko ga manot yeme se bi gol se ko ma nyoru minuti gu pece ya motin yeme gol ke se chenen ko imuch ko me nyoru rutik ci gororon agu no to ni ko ma ta inge
1: Iman, rurutik chem nyat kutawu nege ege suwek che gararan. Iyeng kasar barobot chen wagin, ayo niya nege suwek ap araka kubun western seed.
0: Noton gule wenes negararan. Kesuwek ap araka kubun western seed, kugi gichap kutawade temindet kubwa minutik chik encho kinet. Kunyo rurutik chem nyat, agubuwane kumye en kasar tab robot chen wagin. En kasar tabi tusik tisaini, ahoy bogan lagenge aktiptem, kuchabwa temindet kogas rurutik chik.
1: Tayarur wet misungo, kesuwek ay chon, Cepat araka, cenyal lu kogol temindet ing kasar weju.
0: Meeting kesui kau ngucu nautin. Netago araka WH101. Cegororon ini masih si kegibele. Ibe kasar tanen wajsi geges. Aku buan aku mnye enu lemah warabta. Aku le meeting wen nitrogen. Nebo aeng kogesu otab araka WH301. Negi kon lewen temigi en rutik ce meeting barag. Aku nyuru faida no temindet. Uan aku ragu mnye enu lemah warabta. Ule mingwe into lorin dan nebagu ngunyeg. Aku mangga memnyen wagege.
1: Kabati. Robta ko maigenet kulse en nguni agi lewen kesuek che yanotin jeba araka kubun western seed agi nyoru rutik chemnya inyoru nen kelchine agi bay tilionutike kometinye wasiwasi
0: rutichin agrodila agrovet distributor tupande ananko KFA outlet agatugul nene egitenin agi tab keswatab araka WH101 ananko araka WH301 en tebu tagatugul ibirsi met kwa namba 0705-505-505 and a New York email was sales@westernseedcompany.com. Imushkora irutech website nebo www.westernseedcompany.com.
2: Western Seed Company, bringing technology.

0: mo mi gina gerge on ge mangu no ge mangu na ge beta uni se ge bia chara mo gi ge bia chara gina bar bi gyo ge ku nyu go ye ko mo ni lo ga la le go dia mo be ten dai nyo ne ne gi nya ga re u o ai ga hit bia chara do al de ba de o al de go ge ni o al de bia ti ni o al de nya ni ku le bi gyo mo ma joy bu ka ni o ibu ye le tu ge bara bara ahí voy al de medio llegué en Barabara, ahí voy al de coquete en Barabara, nada, no me voy a unir. Conmigo ahí voy, ahí voy, me juro que la fue un hueso, juro que la subí. Y le dije a Rabinic, a Medin de Rabinic, y me voy a leer a Elam, ahí te agarré. Ahí voy, no, no, no, mami, me agarré. Me voy que al de tu en Barabara. Me voy, y el barro que es chima no, no. Tengo que leer a un, a voy al de Gini B, tu juro, se llama Teñuru en Maisha Mundur. Ni barabara gel de bandeli gel de gidi gidi de abu limbo Rwanda gel de gidi de abu limbo Kakamega Busia gel de gidi de abu Mombasa kitoni ama dozi dozi milele na milele awa biashara onge manguna ga biashara biashara ga tuguri ndio me mulo de mu ekebra moja la wale onge be ina biashara jibio dogi kule kule niyo ibere na me ko bwala ya ndige ma ya yige gene kiwe to nige ko mi dueta genge Niyo tao ni ngi gumi bujaria genge, kiyo tao ni ngi gumi hotelia genge. Namaga njia bi jo competition. Kule ni bora na kwa na maga, ani kema ya iye geni jamu ne. Onge be biashara tuul, ni gumi kemege jim. Umongo na kebe ke biashara. Nchama muul na huu, mali ya inenge gere jitage, yai ne muoe muul na huu. Biki bi kemege jim, kio muo gile aliao, mimi na te. Como va a ser? Oiga, oiga, oiga, dije, me dije, ¿mini no te? ¿Cómo va a ser? Mamá va a ser, agua va a ser. ¿Cole? ¿Mini no te? ¿Cómo va a ser? Mamá va a ser, agua va a ser. Un mongo que betón, o que belón diani, tanción, molo, nakuru, para Nairobi. El tono de vigala, un mongo, un mongo, un mongo, un mongo. Eno lamba tiri, umangune no lamba litiri, umangune erore, umangune no limba kapsoi. Olo tukul.
1: Hongoy, hongoy, missing willing at it. Well done, Gapket.
2: Hongoy, missing kasa in the group. Hongoy, in the group, yan gyo nation, in the group, apraine. Guna kasa in the bruiser, ini penyaman siasa, ini metap kenya kapa sa, ini kita ini tapi perihat tap kualenjin, ini kualan ini metap tap kenya, kau nak kaya kita gigil kaya kapa sa, ini cukup terdahi serikat le, tu aku kena ini kulit kelihatan, tu buat lah perihat kapa sa, kota kaya tuan para, ini kan kaya kan abang kunang ku interest, kira kau kau interest. Ijer pisau secang, bawa tak percaya ngatun gunung tau nisu tu, kita tu sentar, ini yang kita kata setan kan. Doa ni mungkin kita percaya kena je, lagi nampak iya no. Nego yang kita prove tu sixth pasal, nego GDP kumi ten naira pun. Lagi ni per ijer ini yang kita bungi lagi gilir tu ke perih itu, kita ada ni ruh macam bagaingka ini yang, lagi ni per ijer yang kita sakuk korun, semua gima gengi. Tapi ini orang kiri ini saya yang kerja proses, buat je kena kira kira ini tayar lo. Kira ini orang kita guna cipta nutia senda, kita rono in setan masa ini kau ini muda kau pergi. Iger kau cukup man kapten satu ini kan. Iger kena dah cuba fakado, kau buka itu kapten sah. Lagi macam ni kan, ini je kita buat je kena ini kira kira ini tayar lo. Tunggu itu fakado kau ini kira ini kau itu tunggu kau mau ini kau kira kau itu tunggu mana. Kau nak kebat kerindu tu lah, ini juga. Kau asyik kisah kau nak kerja orang tu pun jangan jangan tak. Ibu ni yang ada sekarang saya nak pergi nak main tu pro normal. Kau asyik kisah kapal sahaja nak terak tak ego niye. Kau asyik naik ke kiri tu tayar nak kopi perih tapa deh. So esok tu kita naik itu naik tu wang kau itu. Nanti kita kapal sahaja lekau kijil ke esok tu. Kau cengi naik tapi nanti kau kiri kusiria kopi perih tu. Ijar kapal kita arta sing kita ni dia kau mesti mana entah. Kau tu kena kira tu bayi saya itu yang no edi cengkeh itu agar tu korun ku tu arah teh cengkeh agar amun kira tak sayang cengkeh cengkeh tu punya itu tak kau kerana tu korun mampu samtati cengkeh itu berita agar tu pun amun tu orang itu ada sih kau sah tu sih kata sih nyawa nampak tak tu bayi jangan jenis itu tu tu yang kau tu pun well done and cap.

0: singwel don gab ken tete go shek tipo am sitia batay lo studio ko watu ti walenti nafas no so ko nguni ko miten 55000 ti ne mai tete got kabisa ago chenu ili mate ite go tiane no ndinye maget mo ile gicho gicho to so ko because mi 55000 ti mate ke go nin ti ne mai ite go ta nagri ite go ta ki kwa manen ko ne tildiga titi nguni agi tildiga ti shekata tiga ti tagenge to ne yole asibit ko gonen 55000 ne chebo ngani ntege tap kot mong le mure got ne mai tet mara mai to mara gi tu yan ago de mai teki got eta go got no to kana mai te go ne bongo ge ni ke go ni 55000 si banga ge ne ge ni ago ge tiga chek chek go ngot ge chek so gol kitogi ago ga gimwa gora ge le chi ne to ngai nyoru gi en soko ibiri *883*12# amacha ga ni chitane si bo gero alot ka go til big ticket che chu tugul sogol ago nyor chike 55000 go toy ticket up code n *883*12# chitun soko til diga tit bt sikye *883*12# chitun soko agi til diga chok ticket it agenge chitugul agere bi che chu soko go bi che gi go nyorugi yele biki ki kwa legi en soko gongen utamu no basoko mesi kini go ti chutu chi negiri nyorugi en soko chutu n soko tildiga titko gebre *883*12# agi tildiga tika tita genge tika tika kyo miso koko sokol so big sokol chibe digo nyor chinge na vahas ne bogo nyor silingi shek 55,000 ite go chine imo ibanga nge eni on talk *883*12# chutu n soko tildiga tita sibiti siki abu wagere biki chutu soko nge lali ko bichegi go nyoru na fasen soko geger to sang chine tom kai nyoru gi ichu to en nguni yong ngolale *883*12# tilde get sai ngaenge si nyoru na fas ye git setai elda chiso
1: chamke professor Bruce ya muna ndugu yangu
0: chamke elda
1: chamke na basabon kijamke yangu linya chamke na andi chamke mazob chamake MD na nyugi gure Abraham jet chumjat bas kongo inte tutje na garara nege ibwe kienzi nenyane chava iman wakati nenyu nejami sugul kogi mite cooperatives kini cooperative nege gure ndala cooperative society nege jam koibe ijego our parents koibe bande ko linda beke chekake ke sipkenga ipke aldoi koki karara nebo kwongut kobarek biba muki jam kulipanwe school fees kibendi direct siki ipiok na chepkondok direct koba school kiso mandos lago ka oki karara eme tujumi betu nota lakini kiyagi tukikyo kakicheka mu kinge temene jimeni kwa mkobarek bibi sipkope kapsa nguna kia kere kikialda kialda turukto kwa inje kito kumite ki wangu nati aibu nima kwa ngut kaliyabi kap kole njim che manamke kipa genge ako kwa umoja nima man kanget kando inge kata imba wanibika kwa net kimut extension na visasi nyo kwa net wakulima unegira tutoje kwa tukuk chekia ingo lebe mbar kulu egi tu kando iko akitek indi nebo aeng kanyokoritu biik choko aiwei olimpo town cham komwoei his excellency arap Ruto kolechin biik oyobwa town matomwee town neng'wong town betusiechu ngiwe Eldoret kokokakaikait kininen squeeze kidogo kicham ngoite saa 12 kokakomwei biik chokobwan town koba resop chichikunoti kwole biik alake korotinwe konabune kamoche asom biikchok alechi olemi mung'areshek ko town ngipkwal korotinwek akotech korik akwai mung'aret akot mung'aret nokioldooti njuguk nokioldooti matundek nokioldoi sukuma nokihokeni nookasio kokosom biikchok ongebe town amu oloto olemite chepkondok chechang atye kerip cooperatives asikotoretech kotoretu wakulima otherwise kwoke ingolimbo kiambu yaani lagok ab nasari chekikochin maayat kwam eng kila Thursday kiketech olo ipkotekak ko tuguk chekiteke bichoto ko uchumi nenywa nekikorip arabikab kolenjin ongetiem kekonob uchumi nenyo keboisien kolep resop kipat mbarenik kerip kiagik keker ngokaik keker nego ak keyai boisiet eng kakiletab kei. Kongoi chorwenyu Bruce, kikurena enda chesop eng ndalat kamwombe.
0: Ongoi missing elda chesop en ndalat en takikosiek sosomok somok chekabata. Oyo miten 55,000 hoka hamu asa ole chii kabisa netom kai nyoru kien soko agi chenyu li imache itai yaani itiye magen nebo itai kot itil kito tiketit agi itil tiketit na watu anego mwono ole nchim itile tiketit agenge agere chita ni kiguren kiguren charet ngena pongesi tiketit kito nega manda inegen pigi ko tukul kai gerta sangi kigo nyoru kien soko ago biga alak ko mongono ole galian agere bik kia changi Aiger ta sang ene ore chap. Amaji kicho kagoni nafas ne wotai go shek. Angmani chegen. Tai go shek amani chegen. Inyor chegen 55,000. Imuchi mai tai got ne mache itecha. Nagiri itechi tu ya nagi kwa man kora rura vishek. Kutinga mai tachi chabat kan dul chega nyogo anago amana ga namin ibo shera vishek ete tore ngot. Nyor chegen 55,000 icho. Tiket chek si sit. Agi tulu tachi ket tage ga go gebre *274*274# *274# tildi ket and 4 minutes kitongo tage at ne bot 38 kotomi chutu soko. Komanda tiketi sio chana na komanda kigere soko sige bagi tega biko star duche moja kilda inde tuta brani *274*883*12#*883*12#. Agwe yangu gani siri chungeli mapati 55,000 ni iba angenge nyingine encourt ni moja itet yangu spoyo chebarit
2: oye wongoi Bruce. Oye, kamu anu ngalat cepat manu, cepat bapa manu. Anak anda tahu mi dasi tu nampak duduk. Oye, dia anu ni unah tarikan jisak tamana kira anjing itu nampak duduk. Ungu itu oye sah bila kolegi nongen alat otak kira alat alat otak kira uli bapak korbat otak kira alat uli bapak boria otak kira opus segalak nongen alat oye ini bicara bapak kolegi. Iya, muka sih naja, tapi boleh tak gelara. Makwale nyo nagi bawa sugisyo, wye siwa nguna jami yung kosa ni city ni Belgrade ko kosa ni Maidi number one, number two wego wego di Abdulwanin, number three wego oriay ko kigo pano oriay ko mje, o kisiye kigo muta nung goran mele to mi kini nga tagilin kinyo katech kwari. Jilpe je jegi wajib ni lawa sungguh jadi mana? Yang university kujala kosong mana ni? Kosong mana ngarbi di dia oleh ribtabal? Oh iya guna mati anak biar boleh ni nunung ke bagai itu kelak oke ke ini baru bukti rangman tu dapat gajang kau taman. Jegi kata jegi je hari guane. Kunguna mangga nanu nalo kumai sot biju kota kini kan orang kuna alak kota kawek tak alak. Nawe aje nanu dia merkwe tak orang kikopka. Uye mi kita kan unda mau Brisbane. Uye mi orang kyo kita jungguno. Kota kia nanu dia kabe. Kalau kopi coba kalau ingin kau tunggu mujinai wengeta. Alam magi tanah kau jinik kita biar kau kalau ingin nalo mujian unda pate. Tuh ini number one. Masiroki, tato ni sekiji bo, ini agi lagi capai jengle, lagi tercapai mereju, em, babi wajah bo, wasungi sih jangan doy, kimi negel moiso, negi agi toy negel ngoi beka, angno kita nel mangan, ala kuki aini biar boleh jinsu mama jaga terstai, kebet kira bisa kya, tapi agi cak, tapi jangan ada. Ara ngumae kora. Ara mungkin nolak betul ke lejini biko. Oiye anggap kesungguh itu. Ara mungkin kali tunggu no. Betul mau muncik mau muncik. Ara suami nado Bruce beleji oiye. Anam ke? Kita cakap kini ke? Kini biko bagi. Bagi ni cakap kita ngalera aku bereti. Bago tunde alibare ngalera aku bereti. Aku gap cai. Alir elem kami main dulu orang orang buat kenyang dengan le. Alam itu amarun Bruce Bed keluarnya. Okey le, dia boleh ni lagi. Ada apa dengan? Nyori itu nampak koran. Ini orang ini kan orang brand berkebal itu. Oh, tangguh itu dia. Oh iya, okay. Kau boleh Bruce Bed, kau boleh kapitan. Lepas lepas dia kau nak.
0: Hongoi missing boyot and your touch ever it teenage to so called Amchinion, some Wongine Sibu, and a Matian. Coach a majority quota?
2: Why, Bruce? Oja mega Bruce, when don't you think around?
0: Me so in, Dinge.
2: Yani uchumi na mwa emon ketebe nga bororo yetkele ooo kuto mimwa one time kuto mimwa two time po ichi tap college in kune uchumi na ngungorong inye Joseph inye Ellis inye kap Jeremiah Carr kune uchumi na ngungune kuto mkunye serikali kuchop parabara kuchop sibitali kuchop tukuchon uchumi yaku Kone, mar na te na kwa chinga ni amani, abi sheke kichenge, iune, Bruce amejia somo galiot, nemi kitabu tap, niki vuatenga tu tik, sisit, tama na sisit, wale kiki moja hova Musa, kumwaji loga bisi, mami be tu, ego nego mukto inde abi sheke, magone. Jehovah Rabisek, kaya nungo na gimnatit. Kimwai langa Israel, Musa kulei mwai ngalechi. Nagibwate nga tutik sisit, kama nok sisit, ama jengas ngalechi. Kole, ako ibuat, Jehovah, kwa mukto indangu. Amuni na enlet, nego onin kimnatit, nenyorunen maornatit. Jehovah Nijon, kwa negi kimnatete Bruce, kwa negi mnatete Jehovah, negi nyorune mar natete, kwa perje tapkale jin, kigo ne Jehovah kimnatete, keba uge, kigo kwa nega mukta inget, kimnatete, keba uge, kimnatete, kena meman, arai, kimurane mar natete, kimurane, Kibone kibunate chuhu. Haa mwae kitabu mwini. Kibumwae Musa kumwae lwa kapisa ye. Kone chukoba kibunate kila subuhi. Kone kibunate kila ininget. Kwa ringet haki kasile wa miko mye. Kwa kone kibunate chuhu. Kale kone kibunate ono anito iwe. Sinyorune mwakarunate. Kite misi. Kepa mungare. Nenyane metuguni. Mungara waseka tateke ya. Amacha mwai go goi Bruce ingenile porion ni koma guate bibi apale jingo le kitige ba kitige ba una tit ni go ne jo ba koron e nuliam akange kosa ita ngwe ko ba ngwe lo go kecha e mga na tit ketinye la kwenyon doctor ruto ne ine ra to chama ne ba chema koma morno to se tudi ba kanya mugaro se ton to ba kanya kuna mu doctor ruto Nego namu kwa kabisa in history, kwa kwa namu tu ya conference, niu, nima wole lore tu, nenyo wole nima mwai tukul. Henga lega mwakor na tuse, tuku chon tukul. Arayi baroriye, ya tebar nagi, atavike mende misi nyebruto, kuchenge mwakor na tes, kuchenge tukul, ata. Kitige la kwenyon, Dr. Ruto, kitige la kwenyon, neo nebuke en Kenya tukul, wenda atik mwenye. Atabike bendi obisinyi atabike bendi igilege to zaruta kabisa ko gilege aina ko ko conference ba ngwaj kula na ipwa ga no ko ibike ko ge komalo ya en ndere tiro ka tebe mururi atabike bendi obisinyi ruta ko le ruta muro buturiti muro mungaro se obendi bi gatau obendi bi gatau mururi to kalo obendi bi gatau atabike ime to zaruta ko le Jabu angole, connected mu angole. Ata, hiyo again ukitoka baro one time. Hey ram magere, mwan na to ni chenge mukorio sechu. Omuro anu,
3: kakongete emet kibendi China kibendi olimbo Australia ngalek ab mokornotet kibendi USA mokornotet lau tuguk putuen containerisiek chekioldechin emoni eb Kenya ata lagok kyok kibin ata iribe ne koirisa kompunisiek ata cheboisie ibare kito serikali koya yakauti koirisa kompunit ata yoe ne kompuni ngung yoe ne partika bi kyok rus ngalek ab kasisiek Tengo sirta la kwet, kwato kutum, kwaage butan, kwaage sir jitak. Takir mokam na te, ne mokam unisek, chekia en biashara, kuma na wago ka abla wago kyo. Kasi ya chubo chienge, chubo buzo manet, kume tu nege, nekage butan, lego nyo geriri yo toge, bari wata la kwet apkoy. Wata la kwet apkoy. E mingi la kwet kumi nasare. E mingi la kwet we, kerere, biashara, kuma kino lole ngalejo. Magwere jerere ineriten lok tu jot direct ineriten tu dewendi ko ineriten maineriten gazi tu abule maineriten ni ko eti cha ko maineriten ni maineriten ko na iniwe ko gabe ka te balei ulimi ba unate ke ba uge ibu cho ko une ulu ba uge uliam biashara chegu ko itu ko itanu kabuni ise
0: Kongo mising go cha taigo shagar tama muti kapsa ilo basi ama abo atunako Western City Company nego ibu keswe choto kechebo araka 301 choto chagigule ago chuta gogo nini kabisa milekto no atunako kwa t-shirt ki mi chagile araka 301 araka 101 chenulutuwa sa igwe nutabe tushek tesaini akpe tushek 120 so kasaritane baro wapitane numachi ko inigol banda yetu konyorgi choro cherutu unen agoro banjigi tigini koko agorudia agiges Ngobar itu kerana ni, nuna kang mau lenyo nengko manjo ngobar bandek cumi bar pikus already ngoko among bandek ya nembar. America 43 ko mita kora agile gisip kegese agot nyeme si shona inga besa America 505 ko isto manome mnyon mwagik chon dam kunge mevandek America 507 go tinye mo upchot kabisa agogese niko mnye agora nye ngalega ap silage mwache iba itu wachabot dairy anani mwache igoji itopti teta silage kogaran America 507 America 508 konito kabisa korure gomye agoyinyite gomye gigese bandek chechang e negarit rotation akro dealer to bande shop cafe outlet agonogobi chetinye chamchinet ko aldageswek chebo Western Seed Company persi meten 0705 505 505 0705 505 505 anan kagemwagele Western Seed Company bringing technology to the farmer ibu musok notet nebo kisasa engobo t-shirt Ninchinge anagol chinge geswek chebunu kampuni tunadri ba Kenya City. Yes, agresoko go mita go mnye 20,000 ka sirge le phone. 20,000 ka sirge le phone. Si made ba 20,000 ni yalchinige. Anani tete an kabisa go gwiru si made ke go na bisek 20,000 si banga nge. Ticket check 19 che mita ni on talk o ye chitun soko chine go son. Agi tilge cho ticket ta nga enge. Aguno ta go gyo jichi age tugul. Ando kige nyoru chepo go chige tege ngo tsai kumagi ete ngora ichutu soko itildige tit agi itildige tishek tika tita yenge gichugi okay bri *883*12# *883*12# agi we stall number 3 yonu kere kasiri gile 4 nite simo ishe giono 19 anatika tishek 19 chepo simo shek anagora vishek 20,000 matiwe ne tai nebo vigi bigit matiwe ne woyeng nebo teta ui number somok agi itilge chotike tita genge tai mwakini ge 20,000 anayimo esi met okay bri *883*12# chitun soko tildiga tita yenga chitugul sibiti siki Marion Bongesi agenye Kenya Rutokets nabo 366 shilling agere Wilita Kenya Rutokets nabo 862 shilling Bongesi agere mama agenge negiguren yes Catherine kanyor 232 chana go tokens Ago agere Paul Tuwe kanyor chige tokens nebo 1052 shilling. Yon genyoru tokens koko giguni nafasi ite itildige titage ichutu soko. Te igeti itildige titisubiti nyoru 20,000 na nyoru simi nebo 20. Kogebri *883*12# chutun soko tildige titisubiti siki. Ye gitu setai. Mama Ellen.
4: Yamke Rebu.
0: Chamke.
4: Kungo endo rene ni nina wa kugundi utaja. Kebo ne igeri aku pas ini ni ada aku sabi nyom siapa ini ni aku sabi nbae si elinya orang ini agak ni log log agak le tu ni macam korang ni kau gune sama anak walaupun ni dia gune ni kan lalai nado kalau kalau aku muat boleh kerana amnya si cukup nak kuri tu muat nak kuru apa lagi kalau le ni lebih ni korang nak kuru macam ni kuat no mana dari cukup orang gune si cukup amuni mager log kalau kaki pukul lagi oh ni ni dia kalau aku tebet Kotar, gua kau hidup muda, tapi berbura. Kolas mari berbura, nampak tahun, aku itu dijawab deh. Wajerin, kamu harap boleh teram ni. Wajer boleh, ini yang lalai boleh tunggu ni. Agar mahu orang yang kini boleh. Wajib boleh, ni nampak ni nampak boleh. Jinto ni orang ini dalam minista, ni boleh. Aku Gitu aku, kau malu suka sama MP Indo, Emboli. Awak kan, kalau tu ranya itu kan cebunya. Cebunya ni ni juami. Ini kami cebu, aku mangan kau dah ni, nana orang mangan kau. Kau mual le, picot aku engkau goceng ravi ini, aku engkau bayar biasiar. Engkau dapat sah goceng ravi itu, aku engkau bayar biasiar. Mana kebe elzain cebunya. Ini tu, jadi cebunya. Kau cebel se, cebal dua ya. Jadi orang ni, kan? Aku tu macam ni orang tanya dulu kapan ni? Dia tu orang tu, dia mesra, dia kapan tiada? Cebel ini mula apa isya? Kau tu cuma ini. Kalau mual le, ini bicara tu kau cek lagi isya. Kalau ni aje, mungkin orang buat jamban ni kong, buat gilian. Kini aku sekarang dulu, kau ini tapi jadi tamu kita tu kan kau ngerti cebunya. Kiki jadi kau mana lagi? Eh, ikut awak ini. Aku kini makan itu cakap, aku makan lagi mahu kau bawa orang. Kita ini orang ini kau kata eh, kau bayu. Eh, aku jadi ini terori tu kan? Aku kini makan itu cakap, nampak kamu. Kita lagi kini main lagi bicu, kini ambicu. Kibana ngogalati echo mwas rudi eh gite tes rudi gite kwa itio o gite ngalati ego tele nagane gisigizia goli kibana ngogota tumba gicho nda borna te e no unekio ka nogu soko ge no tsara nyund o gigije ke ka ke gigi ba ka ga sisi ka sisi u to sinye to kile kita te ni chonda e jamba sitte sitte eh Alagi nenda kungalo ele ngumu nikita neti eje bacha koma sire twende ogito manyo kona boye jo tokole mise tane lubare ke tunguri ne zore nge tunguri kite tane ni tukwa ke giribe bana tebe ge gorale kiria gibano tulchoto magi na ine magi makire ne kero karta ge muwa bara ge lele mabor gwe go ndoi Kau orang yang kau cuma ketiadaan, mereka bisi lebar kau. Ia sahaja jenis orang yang cerdik. Anak orang itu nak kamu aku undang dia tahu lagi. Mana kau buat tu kau tu lagi. Kau kira ni cik cik apa yang jadi orang? Kau tak ada kau gay cuma ni. Anak ini riba mana ni kira cik cik aku sah. Sana aku aku sah ni nunggu beko makan dia mundi. Nako asyik cara ni mesti dia jangan ni kita ko magen deh cuma dia orang nanti ni cuma dia orang dah deh nak cuba deh nak lepas ni aide lagi ni orang tu kat sana tu ni orang hitam makan ikan ini anda ayu orang hitam makan apa jangan sama orang tu itu orang lain jadi aku kesal lagi nampak lagi tu ni kau kami makan ikan aje dia orang tu kau kami cuma orang itu dia orang tu Aga aje orang mula nikah gaulle, mato mahu ni dau, mato maga kiri lalak pun isiye konyo mahu ni dau ni isiye kyo. Orang ini aje bayi kahwe unne, ti dia, ni kau nu bayi joni kahwe unne kau uchu agel dung, kau uchu every in country. Kau kau nu ti dia ni unne meeting ni dek, ti dia ni meeting ni mahu mula dek, kau ti dia tengah ada nampak kau, ni semua jenis orang je logo nu logo kau buat. Sama berusaha lah, kita sama tu gelar sama je, mesti agurkan je. ak Mr. Gurgat principal tinye tae goyo in ko ta ke tae tul ako taga ti tul gondo iti mwesh mga na nyo mbanda siyo tae ki kele le na wa tindi tul jeba jeba lungo mundi iti ya ino ba jeba lungo
5: Okay, my age is you name a chume. I got one, my man. Can I, my man, and a picture of feeling as you know how much I progress. And look at me, Bruce Peter, look up, Pesa. Chita younger on the town? Who was about to go and go? Who mama child, where I was about to die? But mommy bought me through Bruce Abora. Kunda tetko meni pasa chetu ustaz bin narami jwe se siru kebare otangi ena kuch duine kogi puna te kolen janji ta mo bisi akru uki pole ti guru ga go te gondo kchua otta mata bu ngo hi dia kolen jina ki kisira bo me otte bonde puo no gondo kyo ogo no bure gitabe obure na sese e guru bisi tige se bo tno también no brusile de liban centro copi civil que tuca que fondo vivo para ti se va tuca se va chiva la que ni es de brus como vino va y tu como chico le dan más chivo chita resigui le dije no no no no se rete dicen bien que me que igual que cosa por que recibe dan como debía aporta para llevarse le puede stage que es mugango que es liban a brus que es bombe cuando te vas a ir pior en el año Neng kau itu nasi amang itu lejau kekel lemak apa na? Dewa itu milih nak kau. Nanti amung dia nak kekel macam tu omong aja. Kekel itu cuma tu agen nanu. Kita dari mana kita menyata tu? Ayuh kau cium ni langan. Kau pay baca sama amung agen cium lekau lagi buat. Kita betul fufaria. Tapi kau kalau kau mungkin baru wifu. Nampu nukus dia dia cipta yang lebande. Kau nak cipta lebande? Anda itu berbanding dengan kebetulan dengan legend. Ia mewawan si nama gue berlingkung le. Kau le tahu tafsir siang? Kau le event tuan orang limbah ini dua ni kelak korai. Kau bukan dia tahu le buat agak macam mana tu tahu tu. Kau si tafsir tu le. Kau sama titik mana agak nama yang kuri. Ya, ni kau tarik dia kau main taruh juga dia ni. Agak dia ada bus pergi ke tunggul. Amo tunggul ni dia jual dua dua semiru. Kau le lebih kaca. Kau semua India. Kau mesti tanya ni mana, tu jangan aku kutip negara sebenar. Kau anak bangsa itu, aku dong kerana kali ni main dia. Aku tu same price, mami sih. Oh, dah kalau kau kali kami bermuat dengan aku kutip. Tiada cara kita berusaha. Afer itu sam, nampi cara betul. Kembali, no kapu sa. Nampi ni beli aku kali aman lah kita. Kembali itu berusaha. Aku tega beli tu siapa aku me. Ini urusan kita tu jangan usah tiada. Nampi tiada usul itu dengan aku bawa me. Pasti still sabar. Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan umaj aku sebut itu. Aku ngemis dengan nanti. Yang kali mana cerita world tak? Ibu tiga lah. Mati jadi ni ada. Umaj ada menilai. Awak jangan ugui berusaha ibu ada tambah urut tentang ugui nu.
0: Ugui missing cawan seorang kita ber. Kansela cawan rujuk kansela.
6: Jamnya berus.
0: Jamnya kansela.
6: Kau ugui kansela. Gejo na ira intajib korang. Ini le, emang kalau ane biasa ara, kumpul kita ini lagi buat aja tu. Kau macam apa ane? Kita ini kita, kita jadi dapat, emang lekat biasa ara. Mungkin mereka nak ane ini lagi jiwa biasa ara. Apa cara yang tadi ni? Eh, macam ini le, siapa itu berani, energi? Kata lagi itu, oh, siapa yang kau kaya agar tujuan siapa, kedama kaya agar tujuan siapa, kau kata tu kaya agar tujuan siapa, kaya kau ke siapa sendirian tujuan. Aku tak ada emosi, aku tak ada ni, ini dia itu, aku tak ada itu kerja. Apa cakap semua kau kau kala, kamu jadi kala juga ada kedama ini. Tiada siapa, kau tarik dia cara salah kau itu. Aku tarik dia kala kau dikanjut, kaya kasih kena kagak license. Kita mesti license kemasan yang jam jadi kita kau buat orang semua orang jadi berterus terang. amu si matau di biasiara kata tu siapa ini mohon itu pun. Kaya asing kata senyo, komitmen baju tiap musim ini lite ini, agak lagi pada sambut nebo lima gericho, kiri mana gericho? Kena lagi bulat di sini betul kok kuar awak sampai amu kiri baju siapa kuar kira kira kau kita full, kiri bulat kuar awak sebab ni orang jawa ini dia baru komasi, kau ini kiri aku kiri stasiun ni mana ni lima gericho. Enjah mai tapkan lu, amu kata orang kau fujulah tu orang macam ni. Asyik kau gini kita cinta enjah mai kisah bagus takut kau beri bukan sulah. Kita ini baru ye nunggu tu gugah je nunggu ni, kengal lah lentu ye penuan lentu ane sorti. Kau orangnya tak nyok kita biasa. Lepas itu kau nak nunggu lagi walda. Enjah tu nyok kau bila benda ni. Kita nama jalan nunggu lagi kat jalgari agak sungguh kan enjah bawa lima masa enjah bawa mohon enjah bawa. Aku nak gaya sih, nanti kau ke bos itu namun, dia kejar ke lima orang ni kita kena tukar di sini. Makau sah nanti tunggu di Bruce. Kamu aja ada yang kita berani demi sahaja dengan ego ni, kita ni bicik di sini gaya sih nanti. Di mana tahu ni, elok kita guna di tunggu gaya waktu waktu katar. Nanti ini cuma gun, ini dia nak guna umpan. Kita cari gun nanti dalam narok. Kocak agak segitiga, lain lain tak ikut kau risi, kau ni mata ni hendak ikut kau je, mata mana hendak kau je hendak risi, mami itu di sini bapak biasa ada mata ikut risi. Ker narau nampak tu, tadi semua si kerja kau macam itu kerja mana? Amunnya asal bapak jam ni siapa dia nak itu kalau ni dah ramai jam ni siapa ikut dia risi apa sahaja. Ni kerja mami makan agak segitiga, jam ni narau. Barang yang kita akan baca ini mungkin orang lain juga. Nampak lagi yang korang nak kuru asalnya yang rebel. Amu kita di dalam kamp tempo anu aku alam baca ini kini jadi orang kini jadi orang kuru tu kuldo. Yang orang kita kuldo di sini. Kau mu mana biasa ara kuldo. Amu kita jadi orang di dalam kamp kau kuru kau mu ini kiko lagi yang rebel lagi. Kiko rebel lagi. Kau betul lagi orang. Aku tunggu lukut kau mungkin ker. Enggak lagi kita jangan lagi abah usik. Kita ni di sini. Kita di sini kau lagi lagi barang orang orang lagi kita barang abah usik. Nana terbeli ni Bruce, anak terbeli kita tu ni jauh ni bule ni kau kue ni. Nana kita ni kau pelakor cium kita je. Nana muzia kita tu ni kau pelak, mubi kita asis jauh deh. Asgari kita tu ni kau pelak jauh deh. Baru tu korang boleh korang, betul tu kau ni bila nak korang, tahu ni je korang, tahu ni je kita ni di kulit korang aje, tahu ni je korang bolulia korang, abah ini bila nak, amu makan sendiri kau ngan lekap tau. Baru kau pergi di tengah, baru kau ni. Amat jauh sahaja kita kau, orang yang biasa ni. Nada ni dia, ini atau ni dia, kosih dia rasa ni korang jangan kiri itu. Kita kau ni kita kau ni, kita ni dah ni. Ikan kau ni lebar kaya sisi 195. Kau yang sorang bagi anak, agak sungguh agak istri dia nak. Amu ikan ni kau tu, amu kaya istri tu korang itu sih korang jangan kau lebih tuju. Kita agak je, ini ada orang kau kuat, okey orang kau betul ni je, agak orang tu. Orang sini ni orang ni, anu kau ni dia ni. Aku gigi kau, aku jasa aku mung kita ke boleh macam ni. Oh, jualan mana? Gigi jualan tu ni sih, ke jualan kau juga tiga ke tuh tu. M consistencies. Baik je gigi dia. Gigi tu kerana macam ni sih, gigi tu macam ni dengan biasa ada word. Kena ni kita dah nai gigi, aku mungkin kita dapat dah nai. Bukan tu nak kurai ni, nak gigi jual kerja word di sana kerja ni dah ni. Aku tu gigi dia yang kau tuara ke tuh dia. Aku saya tu ujang aku gigi ni dia kalau kau bawa tu. Masa itu aja bangun, amakasi bule sekarang nak lagi apa ini? Makasi kau antoi berat hujan deh, kita lagi mo, kita ni tinggal sore ini kau antoi kini gun, kita mana mesti mesti, baca ini gol begitu, apa abis? Abis untuk presiden, agak amuan ane no, agak enak sih mereka gelan gelir gun, rai ni apa isi nanyu mana mesti, tunggu ke, ya aksi negun, buat ni kau nak ada ni mesti, kau agak ada lagi ni.
0: Kongo missing, kongo missing. Kan sola chunru chohen tayi goshek. Kusomu kia bata inside chohing. Mina vas kabisa negarane nso kuna bo star 274. Kai gwa ni 50,000 ni. Asubiti ilibana ya nagodeni na iti ndo agi ya shopping. Nguni kwa milo agoga imo kini igen maitachi kabisa. Agiko njika tishek 11 kichok. Tia tishek 11 ni agoko agiko chi netu mgonyorugia nsoko kongeten ngo chutsoko. Kwa mi nafas negarara ngonyor chike 50,000. Kaisi nge le shopping. Tuget number 4. Yes, igere netaye gagle rice, mattress, mbusi, agebwa shopping. 50,000 eh? Ago tiket tagatul ne itelego kwenu tab 20 ak 30 shilling. Lagini tatat itil tiket shegoeng. Imagine genyoru 50,000 en asupui na uni. Maga ibanga nwigi tagi ibanga no tara wet komugule ana ibanga nge en maitachi chota chitindayi. Tutun soko til tiketit. Alchingati katit kwa gebre *274*274*274*274. Amache gerige lengo ne chap chap kabisa go chut soko ne chut soko anganano gere bikke chang je tom gago nyoru gien soko an chegi go nyoru agere masi chero tich ka iger ten sang ki ge nyoru 65,000 mono le gibane 65,000 chegi ge nyoru etna koske ki ge nyoru wagnye 5,000 chegi bo unga agere chosef lele ki agitil ten sang ki ge nyoru wagnye he agere ki ge nyoru ki ge alen soko Kigenyoru school fees, chegi ba 75, kigenyoru school fort and 75,000. Nyor chingena fast, chine goson, chutun soko yen nguni. Tiga di check 11. Aga mwono alingu tutum gai nyoru gien soko. Nengung na fast, itil tiga di check oeng. Kugebri *274*274. Daniel, kenyoru tokens, nebo 971. Yes, ye chongo giguni nisibiti te chutu soko, itil tiga tit. Finsen, kenyoru tokens, 34 shilling yen yoni toge. Genyoru waginye su miti tei bangana nge en soko. Agere chuliana, chuliana genyoru 180 chono go tokens miti bangana nge. Agere gora chitane nguren Samuel, Samuel kanyoru angine tokens nabo 83 ene onitage. Agere gora chitane nguren Jackson kanyoru 153 chono go tokens. Yonge nyoru chono takuko giguni na fast che itei chutu soko agitilige tishago eng. Dominic agere ten sang, Nancy agere ten sang, Nathan agere ten sang. Agere chitane nguren Maureen agere ten sang, oginye giri nyoru Florence agere ten sang. Tiga titko itilige tishago eng asi nyoru chige 50,000 nibanga nge. *274*274*274. Ash, amechi kito wakuni tayi kwa shaka wana kena gele ngongo nego siki en soko en betuta abrani. Egas tafanya nini? Kemei?
7: Chamke, Bruce Bay.
0: Chamke.
7: Kongo iwe, kongo ya lafa kwenye nguo nao na macho ni kongo ya ketishi nyokana nifata HFM. Nego lej, kema uriya jinga le ketista eneme kwa tugul. Angi usiogo lej Bruce Bay, kemua kongo i. Watu wa siyo na waka ketishi ni watu wa watangasa jwensako. Awa macam ni cakap yang asli ni ni, kau kau itu aje Eh, kalau ni kau, kalau ni kau ni kira orang bangga ni kau ni. Ma macam kau tiap dia boleh kau lagi jinggul lagi, jin doa itu, ini sekitar tu mahu aje tu mungkin kau boleh kau tinggal kau boleh dia sekarang lah. Angkat dah kau lelaki macam kau ni, kau kau jitu kau ni ada kau tu tu, kau ni sekitar ngalat kau ni sekitar mana kau kah? Lagi ni ada mahu kau ini doa kau ni sekitar tu makan kau. Aku ni ada rumah ni, nunggu ni dah berapa rute. Lagi ni kau tu, kita kan nyeru kuni, ala kita kan nyeru makan kat sini, aku tu jimat nak ramai. Aku cakap tu, kita kan salam makan ramai, minta kita kan umur ramai bichu. Aku tarik dari ekat alatan, aku wajib ambil sekian mati. Kamu ni siapa yang ni mana? Kegera kuni, ala ni ni siapa kisi? Kegera kuni, ala ni ini orang ni kegera jamira expert, kegera explorer, kegera helak coach, kegera isi coach. Aku tak kira tu pun mampat awal ni ramai orang siapa kisi, ujar benda tu kegera orang mampat. Ibaran ini melalui lewat kari saja kita cuci, kau kau sebut indek, aku cuci kau bersih kau nanti kau ada kami sah atau maju. Kau sih saja cuma cuma malam ini saya kita cuci gigi kau lagi ni dia cuci itu setiap orang awal biasa. Kita mahu biasa pun tu kalau mati kita tuan minyak jepson, mati kita tuan main lupa tu dia olimpaga. Eh cakap orang cik dia orang negara entah ni lo, demi tu kau ni cakap lelaki awal mati nak kau, ulja awal mati nak kau, ulja awal mati kau mana lelaki kau, ulja awal abaga abaga. Kau ni kau nak cakap cakap tentang kau, kau ni cakap dengan orang Malaysia tentang kau cakap cakap emosian nanti tentang ni lo, awak tentang ni cakap cakap tu. Macam jual ni tu jual kat kau mahu situan kau, mana tahu situan kau tak kau tujuh goreng tujuh jual tujuh goreng goreng. Nairobi Nairobi ni, kau ni orang kau ni kat sana aku sosial kecil. Jaga rukun, jaga kucing kau dia kat sini orang bayi set, ego rana no. Mami kita kau lagi ni ni tengko. Lepas tu kan ada unjuk pas belodit, aku pun belodit. Ibu bayi mesiru, cuma kau sope. Ibu mesiru, cuma tuju cuma di dekun, cuma jual di banyan. Jual lagi dia punya mana, dia tu gerak ni ada orang suara orang kau dah zara ikut kau. Tom kecik zara yang kau. Apa jangan kau malay, kau tak kau lagi jaga rukun no. Kita jadi lepas ni udah, nana udah bujang lagi, nanti nak makan dah tu. Gue ni kerja kemana kata tak korup.
8: Chamgei temindet, kakotoigei kasarwek chebo rubik che nuagen. Ago betut age tugul kobo kamanut. Agere ale itesetai ichopchinigei kolset en mbareng'ung.
9: Iman, kasari ko nuach kot mising ago yoche kebeng chepchepindo. Notok amune asiagole keswekab Western Seed Company. Chotok ko Amenica Maize Hybrids. Keswechutok kokono kelchin neo en kasarta age tugul nekosoi ropta.
8: Iman. Kakwaut ne kararan, kobaten Amenica kotinye keswek chechang. Achon che igole?
9: Tiengei kit nemokchingei kabatindet. Ye imache ikes eng kasarta nenwach, anan imache bandek che kororon, che nyalilen, kowalutiet ko keswatab Amenica WH43. Anan imache keswek che mangeme mianwogik ak inyoru rurutik che miten barak, igole keswatab Amenica WH505.
8: Iman. Kone temindet nemokchingei mobek anan ko amitwogikab kiagik koboto rurutik che tinye kiloisiek che miten barak.
9: Eng mobek che nyalilen ak che kimen koboto silage che kororon igole Amenica WH507. Angot ko kaimutyet ko taritik en mbareng'ung kokonin Amenica WH508 walutyet ak inyoru rurutik che miten barak ak kouen eng taritik.
8: Unoton. Keswekab Amenica Hybrids kobun Western Seed kokororon ako yae komye en ole kaitit, ole lalang ak kebeberwek alak che terter. Kimen ako maiterteren mianwogik. Keswekab WH403 ak WH505 koibe kasartab betusiek 120 akoi 140 asiges. Ak chebo WH507 ak WH508 koibe kasartab betusiek 140 akoi 160.
9: Notok amune simokonye kot koibkei bolik. Ye kosib akolse konyoru beek che amatin minutik chuk ak atinye kayanet nebo anyoru rurutik che miach.
8: Temik, en kasari bo rubik che nuagen iger ile keboisien komye asiges che miach. Kokekol keswekab Amenica Maize kobun Western Seed che inyoru en Agro Dealer, Tupande Shop, mornetab KV agetugul, distributor neyanat nenekitenen. Asina jichang, ibiri simet kwa 0705-505-505 anani okte email kwa sales@westernseedcompany.com.
0: Alright, kaya kas keswa chana watanabo company tab Western Seed Company kaibun keswa nabo Araka 101, Araka 301 bandek jeruto sen kwenu tab betushek tisai ni ak betushek pokolagenga ak tiptem. Nona gwarawek somo gwarawek angman kogarikes. Nguni komite robota nenwach imkol bandek chepo Western Seed Company. Asinyo rugel chin. Ngoitu nebo El Nino kogarikes bandek kwa chogo. Menye wasuasi agomba mirubet ka. Rutechin akrodila tupande shop KFA outlet. Anagobi chegi kwa chicha mjinet kwa ldageswek chepo Western Seed Company. Anani mbirisi meten 0705-505-505. Asinyo rchigegel chin. Chinege chutu soko mamchini yonu chogi. Someone all in any Sibu and Soko. Wesley Arab Chariot. Wesley?
10: Very good. Jamke, Bruce.
0: Jamke.
10: Nothing is really, you have to remove your school. You must be in Bongesan and Namuke will look in the school. Okay, say again. We normally say it. What you confess is what you possess. To make a gang, to give you the calling, you can get out. Kengai mager nanti, tapi kalau begitu, kesekian kubwa, kubeh nutrisi, kucut, kucurkan kucenggut, aku cutai mager nanti, aku situ. Cuma cakaplah aku magemat, aku magemat demi sesuatu. Mau bawa tu orang gelak, tengke orang gelak magitinya. Bruce, kita itu, masih kan? kikebwan the growing nguno the growing kipchimat supermarket kuchichok chichok pakutit kipchimat supermarket kuchichok pakutit companies chebo sugar western valley Peru ulin tukul ulin ulimbanga ta ulin kuchu kambunise chuka hiki pichu ngoe sugaruk ya uchu ngoe sichui chaik private companies kuchichok chichok kuchu magiyai yonga kebwangu mye mutai hardware and wholesalers kuchichok chichok kapasa tuuchu kambunise chuka wako hiki tu matato ishe kiba South Rift kuchichok ubrus bayro chichok ina chirizo lolo tiguti paka Nairobi Captain, pas, mene ba, captain, matatu isi kiba captain. Kuchi cho, raini. Narok line, matatu isi ngalak chomba narok line, kuchi cho. Awubi inte koi Nairobi, giti nye stage, chachang. Ngu mienu liba Nairobi, abi ya onsu li, kukige chutko, pige li, geto, tinye stage, checho, chigilo nge ngari isha, ikoti, wale, uroba no, ule ulomba ka. Magi ya chen, Bruce, mi sing, nge ngala, kite mi, kikole cha ik tayari. Aku dibuat lagi untuk negara ini. Kalau aku kebenar terus itu rupiah poldron, aku kecik korang yang min kopi, korang yang min kopi, korang yang min korang tu kalau kiri mau ditinye engkau kau kiri, kimi engkau negara ngalol ini engkau negara ini cekial dosi muisye akses urusan nuli. Kau mimi kau cecok cecang korang. Lebar ini kimi aku cek niang kasi ngala tuga, jadi tinye engkau ni buron. Jadi yang kita ilu risik agak agak kubat tagurit ulibaganya meet commission. Kau ingat tuan kapsa yang uliai kiejin, gemar sepanta gebin tu limito. Aku bicara tuan ini aku lalu aku kita balas tu. Kau cecok, ni risik kita gusto anggu nama tu. Kau cecok, kau ingat tu. Kau juga buang gaya tu orang naise uli. Kau gaya pak kau gaya tu lomba ubi si cula. Kau kemi gara, aku bicara kau kau bicara. Kami itu kini buat Bruce asal buat dia. Mama cikgu kerja ngalal, cikgu kerja tarik bin di itu kokokos di kecik awal. Kaha ini buat ni bagi buat. Kaha magitinya ngalul, magitinya ni kini kita ni kita seniu. Eh ni ni bin cikgu jebor, cikgu bor, cikgu ngerti, cikgu sejauh lagi kau nam. Aku tahu nusa. Eh ni ni kita orang sendiri ko, orang sendiri jom macam kau na. Dewi ni pun ikut nusa ikirat Bruce. Kuki kaya tuga, tiro krisi. Kitinya tuga nguno, HSP gala genu, ibe bigala kichi chok, cheba guti. Kui bechiro 200 liter, kwa kigoito ten gorichu. Paigiri, kigoito 100 liter, 50 liter. Kigiri tuga, kitindoi tuga yungu nishuguli. So, nge buwane na gengala agiri tingena wimi uwe mietu. Kwa magi yache enu, magi yache uwe gota kusegi. Kota mnandi, kota tubi, kota piyo merekwe tuli. Magi yaj, kiwo negoge net. Mara kutu mgeziki vityo. Leune. Niyo jewe ndi wana Bruce companies chukia watu parabara osewe nini. Kee tinye contractor chicho. Chibaburu yeta polenji. Piki wae gati isi wana kumye. Mekare ilikipi ndi ina kichero kano mese. Kitintuwa ito rigelene. Kiwo no la kweta keche kwa pitene nyonga mati. Paigeri kitintuwa ii kapesa tuge biche mo. Semoga benti ke butunya ti mesin gelen. Anak kaki choice ini, kaki cagi cundu kau kau kembali ini ngom ini. Pas mulu negara tu. Elturon negara bagai sekarang bujuk moye sebab no trip tuli. Kunci cok. Kita so kunci cok kari sekejang rezim ini. Kau kembali cuci sama gelen jip. Pi kiong ka tinggal ini ane. Iki ku tarik je ho bagi iku established. Ki nyuri tu bujot. Onge kesenge ay. Igir lakwe naga amai kongete nyoga beti kichuka bitolta beti tukundute pike kako wholesale wholesale asyeji ke muke kukoi okoi timpi ituku kwa kredit
0: Hongoi miseng, hongoi miseng Wesley Arab Cherry Otendai go check Tamanak Sabchak Batailibo Studio Agira na vas na adrobo shopping Shopping chupa 100,000 tiket shek somog Chogi china chep chep China gilega China mago ya mungaret Itil tiket shek somog Itil tiket shek somog Iwa genge mbik somog chanyor chinge stok Hanarabi shek 100,000 Ngoti machi ke ibungo stoke ibun Ima chiki woni rabi shek sibangkan mungare ngung Iti nye bahati kabisa negaranan Til tiket shek somog cho china imok chinige Agoni tago penenti Agatugul mami chine kagia ten Chutun soko kwa Gabriel star 274 Chutun soko sibiti siki Yegitu seta star 274 Leonard Agiri kwa higoni tokens Nibo 272 shilling Fancy kwa higoni naginye tokens Agiri tokens nibo 748 shilling Yes chutun soko til diga tete SBT siki ya gitse ta engor neta abrani star 274 chutun soko imagine gaya til diga tishak somok agi nyoru 100,000 ibangan mungaret engor neta abrani agere paskalia pongesi genyoru tokens nebo 1052 shilling agere pita genyoru tokens agi nyenyon nebo silingi shigata 436 Agere genyoru H126 shilling token star 274 tildigatit agi tildigat check somo ko si nyoru ngoti tildigatit ayenge go me meter tro ne boy nyor it me ko me wala tildigatit ne gonin stock chaba 100,000 na gogoni rabisha 100,000 tatati tildigat check somo gyal tildigat check somo ago kwenu tildigatit aga tungo mi kwenu tab 20 at 30 shilling star 274 chituna gi seke ye git setai Si tablet kore tarab sige.
11: Ano ba na Bruce ya mune?
0: Chamke.
11: Kongwe misen. Ay go net asaba bitin. Ya senke. Oshua kumagile lenge legi MP completely. Lagen ne last mage compare nge okti galla. Agi nam gere tenge. Lagen ne got kogi satisfied. Kogi ne gi Because that is where the problem is. We are in a very competitive war. Now, Echego gave me power for a long time because we had Moi, the deputy president, or rather the vice president, Agui president, Agui Abwangi Teno. Because we had a star, or Agui Tinyo Sergali Taburu, we had a star, or Agui Tinyo Nabongu. But when we were back, we were in the opposition. Kuma magenene ngiyu mia sasaidi kutirubiga lakini where are we right now as we are talking kwa wagere kikendoe mwagare kendoe apart from politicians kuma gini kwa kikida hivi kiuo deskai macharia kibai royal media miyoko kris kirubi kikwejo kenis mwangi kikwejo kita nebare philip ndegwa Pita Munga, Pius Ngugi, Humphrey Kariuki, Ngoa Chucho. Gevanga ngapisa magi tu, top 20. Ita neba guti. Where is the problem? En, odi nga ndanga mua ewe zili, na nega matatu. Nendo e matatu sector, ko super metro. Nemo nenyo. Konyo arup tu en keisaku. Manenyo angora. Okon molo lai. Patni tena batri. Oma techo. Gwake ebe nga lega chiego production nge chiego. Kondo e kiambu. Produce yon kiambu 450 million liters of milk per year. In fact, wakile kiambu Kuko nu 10% ba chego tukul engenya icheke online rungu saye kiambu karumu meru in fact the leading dairy cooperative union engenya mzima kumeru kibare meru central dairy cooperative union number 3 ko nakuru Ako bisu nita kora. Ketimpa dairy animals over 176,000 dairy animals produce only up to 126 million liters of milk. Kinyoke ebwa number 5 kwa nyandarwa. Kinyo limpa around number 7 kwa hai toasi bishu. Mwengwa lo nenju unyebu nu mwamwa otkai nete lobu nu. Mama ya nagi lon. Olimpa machakos kondoe mangoes. Production and fruit. Kinyoka ya kwa meru. Ndoe nga na ya vindi zini. Sinda niki zini. Kia kwa muranga kogo nyoko ndoe nga na avocado. Ak pineapples. Kotamne makuil. Nga na citrus. Ak oranges. Where are we? That is the question.
12: ani chegi tu chegi indo chichegi nyano ko bindo nuchu mene nyone ko gilian asiko obuto tako wakindo chini National Cereals and Produce Board ko gilingen akina kikwal in 1980 and that thing collapsed today ngengono nera pichen do chini recently yako tako manda oko tan binara apsa oko Newton Terer kebo akenya mit commission legi tamo sabe di kyogi geta tuwa enguro KMC guni ngengono nera ziyatoki kwa chia

0: 妈的东西就那一个这个通过一个机器使用通过把给他给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给Kosa be ngu ni bi ke tu ten in terms of population ge compare na ge che lakini si internet en America ki go amut ke icho chike icho chike tindo go kwe ten America ako tu ten ge mi le ge mi America ko ki tu ten ko dir go sobe kang en ete go sobe ma ako en ni go ge chike go na ma ga ga mu mo ge mu ti ge ko te li je ge na da en ulo ti ke ona ni hotel je paga mai mai
1: Tua maithi na olimbo kisi lakini mwana wale tosu ne fatality na bombare ni kiwak lakini ingwe negi tugul chepo kienye chikubunu kaipa baratok yes namchini yana ensoko chitanage chutu subita mwana wale nene isibu iye gita se time pega sakine kansula kones ambasa dana wakofi
2: alo studio chamke
1: chamke kansula
2: majagati ka kwalenjin agati ya trichogondi agati ya sungonyet Api ya cepat terang juga sama kita kalau lagi balai agak terang karena kongsi macam itu cuti ni ye, agak mal kongsi itu cuti ni gay berai, itu cuti ni kuti game ni agak kararan tapi sah, tapi suai ye ramai vali ni nong dia tinggal lagi, kau game je non, lepas ni kita cakap ke pilih ni asyik sih jadi mungkin ke cakap ni rapi ni, aku kau tapi biasa. Maja agi meeting abi jawab le, Congo ini tinggi gaya sih sebenarnya. Ini boleh sih, aku terap magaan, aku terap arjo. Aku jawab lembaga biaya amutai, kita bu kini nunggu ni, pasiat teratur. Oh, amaja mau le, awak ni tinggu. Oh, ibu aku tak ece, ibu biki mugo tilidiri jawab. Dari mugo ni, dari awak kini gua rapi. Takdari, minister rapet, ni macam mua di kah, ni macam mua eh, kuto macam lembar ni kah, aku baru tiba ni dia tak pergi lah. Rapet ini kita buat hati ni tahu urbi, kita lagi ni tu lono, ani tahu leh ujang rapi ni, kita ni bapak ni kah, boleh ni mula buncah kah, tu si kuat agak tu boleh siap, aku gini tu ni yang good. Masab tu si kumangit kau bi, ngau mi wadui dede rakit kiri di kuini tinggal dah gua agi nagi diaoi, kini apa kiri, asuk sab kau bi. Macam mana lenen, kau kumi na bi, kama kau bi kiri lenjin kau, kau tetiak ngalai ap jalgoh jang kagete. Ongi samde api cebri cicu ngalol dos kugoh jani, macam iba sen ngalai ap tekse tayi biasa ra, anakku wesile. Wongo nemge kita genge kapisa ago ngalale no te ta kapisa kutindo bi rabi ne umong agi tage geri ke ke chop kapisa ta tin de nam chau da ita bu bari tin me mu nam na me ko arjo de ta go go ito go go tin di kyo uga wa tin di shu aba nyoru eno libasi wa nyoru boyshe komo wa ne ne gongo yem boyo na genge ni gure rap saina Niki tilil kapisa kukurbi kuleon kiali mbare ni wana mbare tinoni kwa nyibi wana mbare para mbare ni kitamana agenge Kitindo ega risheke li buise muu tili buise kitaman mbare ta genge Koni wati choto ma kukuni kakanene ka hiko sana kwe ka hiko sana jito Mato ma opakai kentu opakai chunga loli nule kondu hige mbi ne mami hige mbi niki ndu chiti kutuali mbare ni Mami hige mbi niki ndu chiti kwa haitu kala kasi niki chukutile linge chiret Aku kita man, atau ngalale nu, aku gini tejo tejat kerasa aku, gigi beregura, betul no tejat, gigi mau buat tu lagi magi beregura. Macam itu gonggoi kan salah je, kan salah, mungkin ngalang ngalai abra absalat, abra absalat kau gigi tak calling.

0: Kinarap salat komaume bae jone jone kibindaingu ya mbagu kwit jengalo alengu kwit kubagu mite ngecherenyi kubagu kubagu labate ngecherenyi kubagu tililini mutageng kinarap salat kwa hiki tadi yao siji tungi kwa chini salat kwa hiki wari kari kwa kwanda lakini ya magiti ma mule lwe kote onge nyesi utililji namajawa ikiwe mboi pik tiko babi ya ishara mbotana mbota na kukukwe kutibite na ije pikyo kutibite kapisa au chongelda mkura hii kwa kere nge ulua teta aki soma aki jie kuali kuali ishe chupa kuali ishe duko ya shika atwe kuwa ni ishe duko ili atwe chupa kichoto chodo matoba ila matkuri nyaki aki loswa kilele kukwa taa ndo kujua tenu niwe kukwa taa unyiri kukwa inda itai kongoi
1: kongoi kongoi kongoi missing Gue missing boyot councilor ambassador nabo Kofi yani on chak taigo shek sasam agere gogi gon 16000 kai sirgele mattress maji altige mattress it ko sawa ima 16000 ibanga nge nyegen aga tasak ticket shek chami on agere ticket shek 27 shek 27 agona fas agona fas not on kararan ichutu soko ichutu soko ko itildiga ta ingele tom kinyoru ki en soko kongeten at kai tugul abo ndegi tom kai nyoru tokens koto kinyoru tokens ko isten en system because kere kule gi kinyoru gi en soko chutun soko yon ingele giri nyoru tom kai yale gi en soko tom kai nyoru tokens tildiga tit ko gebre star 274 chutun soko tildiga tit biti sikye star 274 chutun soko agi tildiga tita genga gichok negoni na fast negararan inyoru 16,000 agi sirgele mattress star 274 agona fast kone mung ye giti seta en koroneta abrani chofri yara mutai chofri
2: chamke bruce
1: chamke
2: igasa anwara agi Kongoi missing and advancing Nuru. Pasuka be team. Take it in a leg to do. Name from the EP stage as the other. Take it in a leg to the star. And the 2 million and over years of all ages. And you like Bruce Coin, Maggie Ash, only Loto, Mogi Mongu Nemesis. Chamma Wuna, Gome, but a legging your male Nanga, Gogagin and Nelabaya, who can in the Bosnia. Eno likinya Bruce kogi ni tengari uli neki baso saif. Neki tam geho kto enyo ako awa tenda chiega neko bagay kisi. Kogi che gigiba kakiman doli naotan chee chee kiotan kogi nyo ke misu sena ke paka awa pati cha tama pesa kogesta ke Bruce. Kutaka iku meki kire. Mwange na likita potkol yan. Anuko kogi ni gomye eno akate neki bawa asasi ke choke. Kogi tam geho enti sotiki nao ke ti tocher geni neki ti une mwane. Kita mgera onjinga sisi jego chechan. Sisi de jego subuhi, awe ibu kara jego langa. Kondor testa trend na aton, awe yugini koto magi ji lige sade saidi. Si dana ni te nire u, boga boga so masabi Bruce. Aso masabi, awe vicha na ago em, awe Michael la chup, nima mi wara. Wat kata testa bananda ne amun, ne ay maga iki chejori bigi. Kaso manjito amagisir amun mawar natani kwa lale nosi nye Bruce koi ko tuku kiwangit koga kiam koga kibijo kagi ilaike kagi somesa lakwet ko tuku kiwangit kekstra kujata mawar natani toki kwa lale nge chengi lakini aset nao kuche kiam mokot korongo tabu kiliyane sige mangune ndabu shechu tumake kwa lale jinge amun ngot komite no opportunities che ache genyurune mawar natani otan Ketinya bi, kandoi, anak ketinya bi, jadi kau manda. Kau tak betul, ye, onam bi kau cawimun. Siapa kan nak tengah tu? Anak ke lau meni kandoi, Bruce agi lelaki kau tercano, siapa liang? Abang kau tersaburan alnak kita ibu mertua agi lelaki jor tu kasen tu, eh? Kau ni onam jita kau tersayi ni agi nam, ya ni bersih zina ni nak mengai nate netindo, kau bi boleh istan ne? Si wo si ni lo isi tu dia cakap ni, mereka ini ada ni tentang cikir bersegi. Kongger na bangun, kongal alen, kongger na kalian, kongal alen, eh? Abang kongal alen mana mati dah lagi barang, kongal alen cipta mana mati lagi barang, kaki kerja itu ni tu. ndageba gajiba kega onoge nigete jega komanda sigeto sigeto none njata nske bagine ne namun hainu tijanga so monara sige kubainu tije geloe jemite ne lelo akobi jata nibare sib ko jamaagi magine ko nganye ne linwa kigite kabisa konyo babikpara ko jata ko jeribe bororiye tene lemi ana jibara mangenyo tiza ge muta baba jibara mongo ve muta Kando hicho chapa kipsikiza saki kipsikiz Bruce akpuri yenye ana boka leji kodi yiki na mage timda kupetia kabisa mamiyo taenge mami ne mujot golden ni timo taenge ne boka leji tap kipsikiz bara wamangim kwangu bunola bara wamangim kali bunola ya negere ni wao metkonda ne ni ne yagai generale mor na tani kama changu jeri vijana chicho geteni mbuni tao ni jeri mbuni kumi gori kichelo Abodable houses. Onge erwe ulota age na mbori chonita. Wende wende diye mesko anda kruz. Amunu mutpoga mengegi tumbareni. Mewe amege kenge keche. Agoni chulong miyu. Wende kige sidi agotau. Agi nyoge etem nata na wange tenyu. Ine etebi gozi nye bananda ora kruz. Mwalimu negoro omengo ora bananda. Amunji itane gizera tungo si chata tu tengorize. Tamwalimu oru na tezko tukuke netu. Onge bari kige ago netu. Yeka ko ngit bas ke gure ne magari atai ama gunde tu ne mie bru
3: kago to age ga sagwe che baruba che no again ko ba ten yo che inai gole pe tu ta ga tugul ko ba manut yeme se bi gol se ko ma nyoru minutu gu pike ya motin yeme gol ke se chenen ko imu ko me nyoru rutu che gororon agu no to ni ko ma ta inge
4: Iman, rurutik chemnya kutawu nege keswek chikararan. Inka sarabaru putchi nwagin, ayanya nege keswek ap araka kubun Western Cedar.
3: Noton kule wenes negararan. Keswek ap araka kubun Western Seed, kukigichap kutawada temindet kubwa minutik chik encho kinet. Kunyo rurutik chemnya ch, agubuwane kumye enka sartab rupitchi nwagin. Enka sartabi tushikti saini, agwibogan lagenge aktiptim kuchabwa temindet kogas rurutik chik.
4: Tayarur wet misungo, keswek ay chon Chepa araka chenyalu kogol teminde inka sarwechu.
3: Miten keswego emuche notin. Netago araka WH101. Chegororo ni enimesisi kikibele. Ibe kasartane nwachigeges. Agubu wane gumye enu lema uropta. Agu le miten mwen nitrogen. Nebo oeng kugeswa tab araka WH301. Negigo lewen temigi enruti chemiten baraga. Agu nyoru faida nuwo temindet. Uwane gora gumye enu lema uropta. Ule mingwe ito lorinda leba gungunyeg. Agu mangeme mnyenwagige.
4: Kabati. Robta ko maigene kulse enguni agi lewen keswek che yanotin chepa araka kubun Western Seed. Agi nyoru rutik chemnya inyoru nen kelchine agi bai tilionutike kometinye wasi wasi.
3: Rutichin agrodila, agrovet, distributor, tupande, ananko KFA outlet agatugul nene egitenin. Agi tab keswotab araka WH101 ananko araka WH301. Entebu tagatugul ibirfimet kwa namba 0705-505-505 and an yokte email or sales at westernseedcompany.com. Imushkora irutech website nebo www.westernseedcompany.com.
5: Western Seed Company, bringing technology to the farmer.
1: Alright, tagigo shaka chaka mtaile basudo tagigo shaka sasa makte sapu kwa hama ale yoni chutu soko imache 16,000 anago matura ya seti kabisa siru wen nyumbani gomye kuyo ando mga inyorugi en soko agere kagigere tabik hige kachanga bik chaka mokchige nito agere tabik 220 agere tabik 220 lagini agere kama natikadisha kama natikadisha 8 te sexy seat so tago miso golu ago pongesi enchitarugune nufichinia katildi getit ago nyorchige Dennis katildi getit ago nyorchige Samuel katildi getit ago nyorchige lakini mita wikichaye gerta sang chachang tago mita getit 19 ago nyorchige 16,000 nibanga ngewenye tili getit getit kogebri star 274 star 274 star 274 star 274 ash chutunsoko tildi getit CBT nyoru na faz negara ala eninguni ngengolole star 274 star 274 star 274 chutun soko tildiga tisibiti nyoru agi siki yegitu seta star 274 star 274 inyoru na fast negara ran yegitu seta njini ya Kevin en lemotit njini ya Kevin Chamke.
6: What do you want to get one out of the new? I don't know what to get to you. Maya, come here to improve. You know what I do with our problems? I'm a little bit. You're in a bed. You're in a bed. Come on, I got my son done. You know what I do? Come on, come on, come on, come on, come on, come on, Kojam, macam ni beri tap kau lagi jenis ni mana? Macam ni jenis ni nama ni apa? Aku tu ada. Kamu ada jenis apa sih? Kau ni boleh beri tap apa? Aku tu ni jangan kau tap tu sendiri. Aku ni boleh sendiri menjaga kau menjaga rezeki kau tu. Kau mesti aku beri tap. Kalau kau jangan beri tap kau lagi, aku kata sih jangan mesti dipen. Kau dah beri tap ni kan? Ini orang ni kata dia joki kerana kalau dia kata, mata dia faham ke orang? Tiga orang macam ada orang ni orang gelombang yang ada di sini kalau kita begitu, kalau dia joki begitu, kalau dia jangan orang awal dulu lah. Eh itu kemari ibu ini, awak dari mana bersepen? Kalau dia begini begini orang ni begini, cuma tu orang ni aktif. Awak kata yang baik dan mana dari? Awak yang mana cakap orang? The babies are the way of the way. When you're going to have a little, I was sitting out. I was jumped, I was doing a lack in America. And then now, some of you, more like that, no, I will be doing again. As far as you don't think it's concerned, one of Bruce. The world is big chalk and a leg of loan, they blow the Nuarek. Then you go down like loans. And what's all I need to write? Quite loans. And what's all I need to write in the game? By the end of the day, the Matai Namunarat is in the Nam. In Namet, the big book to the Dream. I'm not a one big job, three billion. I'm going to have one than a group. I'm going to have a word of one. I think that was never 11 billion. The New York Times is not a one big Munar object. In your big job, I was a point of the library. From the Dark of Ask, the Roman daughter, the Namunar object. I'm not a one like a very angry Jimarijan. Orang yang berbuat kejahatan orang diam. Orang kata kalau kita berbuat, kita dapat cepat untuk keluar muzium. Anak anak kita berbuat, orang ini cepat untuk semasa kita berdekat dengan lagi, anak anak kita mengara. Orang kita tarik lagi lagi. Jika kita berbuat, orang anak kita akan mengara. Anak anak kita berbuat, orang kita juga akan mengara. Orang kita berbuat, kita akan mengara. Orang kita berbuat, kita akan mengara. Orang kita berbuat, kita akan mengara. Orang kita berbuat, kita akan mengara. Orang kita berbuat, kita akan mengara. Orang kita Aku nak buat itu, aku sudah jadi bukan. Mereka kalau nanti ani kerja, kita bicara orang Malaysia, kita bicara orang Jepun, kita bicara Asia, kita bicara orang Malaysia, kita bicara orang Arab, aku yang mesti dengan, aku nak tarik apa tu lagi bukan, aku yang jebara, aku jaga hati, ada orang yang tidak ni, ada air bumi, ada orang yang berada di dalam air ini, tiga jaga, orang yang nampak di sini, orang yang berada di sini, orang yang makan di sini, orang Kawan lepas kita ini, amal buat itu nanti, kain itu nanti kita dapat pergi mudik. Thank you so much, amal buat.
1: Ongoi missing. Katiba man.
0: Ongoi missing. Bruce itu api itu dia kalah lelaki. Amat je agak tiba lagi. Ongoi itu tu cengi gua ni jadi gua pun, awak biasa siapa yang cengi cero cero tay guraninya. Oh, kita yang Bruce itu buat apa tu belausis? Kau ni nak movie shot, kau kau apa nak rasa? Oh, kau ni lebih senang dia tu macam tu. Tu mungkin dia macam ni, kalau jibi, kalau naibi guna movie je contoh, kau ngau aku WhatsApp county.
6: Mana tu?
0: Asal dia naik ni, esotik, even tu movie je contoh. Amun tiga orang guna gini ni jual testa ni. Kau mami, awak kau tar orang yang segen cuma rugen buat me. Ni we korang kiri cukup kau tar korang. So tu cuma kena kiri kau biasa rajo. Ikan ini dua le api cawan tu jago kau nama ramai non. Kau cek tu kau lebih kua apa orang nama tenuli. Aku orang kau tar orang yang segen jadi niu kiri cukup gini buat me. So kini ni tenis. yeye tukoni dage moja bis tewa bomes akavana asukwa sasa ni kwa Richard na asukuni umojibi ulijimi ten unitsiad ndago chu asuku wenye ona presta guvo to kivungu guvo chibi choto aye moja ni tili gato nebo ni ko poisi tini kwa kijiji utara barcho yuko poja ni kwa bini yeye Richard ni kipindo wa sisi kimoja ni guvo yenga sisi kiga Mute sitio chefiki mat supermarket agote chigi go ndugo testa ngale ga supermarket ke kini go go ngi go chokora industry na mi mati ni je fresh agote testa ga za go tunguni niwe gricho litei bo metoli kutko go kwata tpaje kapeka kata oto libano trip ke mwa chigo go Aku cecok aku orang yang dibiak aku tis. Emuai gugui, gugur orang orang ni ni nyuwur orang suku lisek private. Kita dah lock jo. Cukup gugil ye, ni ni nyuwur lisek cebol gugur ni school kita kara orang kapada never achieve. Dan tu cinta kami never amos ke boy, a Florence. Kau gugil ye kapada suku lisek kita lock lisek kapada tak punya ni susana. Ini nyuwur kita never amos kalasi. Ni Charles Academy, ni Sasa, od Mara Academy. Aha lakia changa, lakia giri lene baguti, kara chungu ugil gen. Kio tini iresi isi lokyo, kika kajungu fejaren, ako kocheng kwa neti, checho watano tiblo vijana, chungu tare school, aka lako chungu tare college, to mkazere. Kungu webluwe, kora bichuta kukwochi, chungu ribari gira kora kwame mushara, kakarika P1 dicha. So give kini gugui fee kiba achieve us little friends in alone. Abo te kiras apostol gara ni mwe nye jebo leo. So mia nyi nyu gara nyi nyu gara industry naba chai. Kumi factory chiki tita jenu Bruce Pitt na uche bango. Mi te go u debwagi siat nigeri cho. Ak chondo u chondo chobo bi kyo chen eleo u associate ta pi kemi sirgali. Kwa hivyo ni kwa maya kwa raha munga wako kiri yetena loto za employment kwa baa tengi cho kwa hivyo ni kwa hivyo kwa hivyo ni kwa choku unu wana kwa hivyo ni kwa kilo isa kwa matala ni kwa baa agu ni kwa sasomagi kwa agu kwa bonus kwa hivyo kwa nucho baka jiti kwa hivyo ni kwa hivyo ni kwa hivyo ni kwa hivyo ni kwa hivyo ni kwa hivyo ni kwa hivyo ni kwa hivyo ni kwa hivyo ni Bruce kwa hivyo ni kwa hivyo ni kwa hivyo Aku darau eta, kau baru tu, cuci, biki, pagi, cuci, gigi, bercakap agak sisi. Aku cakap tu cuci susu mana? Kau lah tahu gigi, gigi tak kau gitu, kau cakap abis. Kau tu kau mesti itu baru no, agak, ini cakap kau cuma ni. Tiada kini kau boleh kau boleh sih cuci, cuci guru jaga, gila tu guru jaga tala. No tak kau terlepas kita koske, nak kau anda apa ni? Pama MCN baru kita ni, ni kau beli tu cuci kita je je boleh. Nebawa nguara abushi ni, nengu kiko na kina kabisa kabiri karibu tiri kuota njebo leo ngo ara abushi ni, ako kwachi njebo le primary kwa ni piloto kwa, imi ara abushi ni kabisa, aktele chuan na soy, kubo ise chuan ni yere chitao ni nomba njebo leo kiko nubo ise chota, wase kiki nguruja neta la kabisa kia ya gati no, kone buch ama wakis kito kruspe ta leji in, kiki kiti dayi on kia ya gati, seke lele mi, Ene bawa menjemi, ke tarat ke, agi tarat siapa ke tulen milu, pada itu lakwe tak laki, tak bersih tul, itu terus coba ene lebih aku tu aku dah bodoh lagi, ama aku betul ni aku beli.
1: Hongoi missing katiba mar hentai go shachon kago batata go shak atamax si klabat go missing asartam mucha bwa tuna go bo western seed company kaibun keswek chabo america 43 america 505 america 507 america 508 america 43 gege se mapema kabisa rutos en kasartanen machi america 505 ko monami menwogi isto ange menwogi chombo bandegi america 507 ko tinye mob chart nekim nenyalil agogaran ngechaben silage Amerika 5-8 korutos kabisa gomye ene gariti kese ba andek chaga changa ago inyoru melekta na dhrabo kwa t-shirt ago kagimwa kele kasaritene ganyoro obtanen match imin keswek eche certified kubun Western Seed Company ago imuchi virsi mate 0705-505-505 0705-505-505 asibiti kwa shigere Leon and I tap kineme guye kamun kamuni nabo Western Seed Company. Alright, haugeira wale maya, maya soko chutun soko ya ningun, yes, amache ina mchi ona mchini wasa mgon kine isibu en soko na mchini wasa mgon kine isibu en soko, kasangine speaker, speaker pende tu, speaker speaker pen
7: we, nemye
1: nemye
7: ni wamyeo
1: well well
7: kala nae batri kinye kala nae batri kaa wakata kinez
1: gugi go bet batri go kala wangi chutano
7: komi gina wakitu yenu ni jango go no maange na nyuwa ngota kwa namlaini kondi buchi nana mwago ngwe kwa nabruze na fazi ni kwa wanyuru aga mwaji jobo go ngwa moon kaigo ni tibi yena karara baca ke sahun ni agak magung jaga tu belum ni ni buat di program agak tu belum ekokah sebiji kapasa. Okey ramuan oleh di jam bisnya kat tin kapasa ni ni rupuk lele negar tu ej Bruce. So ke macam ke mohon gonggoi barah. Hari ini kapasa ke ngalah lagu pa development ni nane union ni muncik beri beme. Ama jauh mohon ni buat anak Bruce. Ke macam ni ke ngalah lagu ni ke macam ni ke mohon tinggal barah ugi beri. Gut kami tinggi negi wek teh lit. Takaja juli malalin wana ziyada. Let the leave alone, jo. Dari malalin ni gaya jaga nene jaga nene ru. But kumi gina gini parai ga besar segi jatuh. Kong ngale? Cang ngale aku segi jatuh wei. Cang wei, cang wei. Cang ngale aku mat ngale ke matar segi. Ngale ke matar segi ga besar. Kima jaga zaman bici jok. Ong ngale baga ngale aku segi. Authorities ideas. Si anak itu juga macam kita orang in ideas. Kelinci kiai gunle, kiai gunle, kiai gunle. Yang apa yang malah leh jita ini mohon mana tiada ini. Kau ini betul ni rujuk. Kata juga malah leh ni baru eh wanah siapa eh onge baga acu, onge sarungge baru. Si ni tu naik asih gedung. Be proud of that work. So tinggal asingu, kau berurjo baga asih. Nasi dah tukul, kau macam lagi dah nak kau jual tukul, kau tak dah bantang dah kau tu kapis ya. Ya, cakap orang ni dah nak tukul lah, gak tukul, aku gigil dia ni cakap, kau cakap lagi nyuruh cakap tak, kau minta cakap tak boleh pun, kau minta gigi ya, beroni, aku tak jaga beroni. Pergi aku tukul, kau gitu na high expectation ni berkalim. Mami berkalim ni ibu, kini aku cuma ni, oh ni leh ni leh, mai ibu kau mai kau ni. Atau orang tuh ikut dengan aku anu je cerita gue mat. Lagi ni apa dia nak kerja ni tak ada tu nyonya, konyonya kalau kita sahkan tu itu gun koi equal. The only cerita ni ada tu, you work in hand. Kita jadi zombie, anak-anak tu bangai jadi itu. Kita jadi zombie, gigil ke, ini lagi ni. Bos kami tu cerita ni orang cakap sahaja sahaja, cakap dia sahaja cingke. Aku orang kepala yang lekat je. Tahu dia nyonya rujuk apa yang asli tu. Kesal jaga promote jauh. Amu jauh berapa ros? Orang marah saya malta orang itu jaga teni ros. Tiada aku ni kau menyuruh gua tu kenan. Ui nyor itu mal datang main ni kue. Ui nyor ni jaga smoky. Ui nyor ni jaga sambu. Lagi ni nyor beru nyor itu dah lak. Yang kiko pokok ni saya boleh nyor kau tu kenyor si tot kau kue. Ima jadi tu nanti anda tu otro tu kita kan. Tahu tu kau pun kue kita jangan di nanti jadi tak api ibu tak api. Tak mungkin sih pak api. Orang ini dua orang lawak yang gaya kah sih. Mak kata lawak yang kah sih. Kau kah sih. Kau begini begini. Begini begini. Kau mami begini apa? Kacau mood ni allah begini. Kau mesti nabi aja arah ni. Tengah sih rata teh ni tunggu cut. Anak ibu ni ada maru ya. Kita ni zaman lawak yang orang mak kata sukun. Kau mata orang kita lawak tu. Orang gaya kah sih je lawak. Orang kita aja lawak jual lembut tamat, lembut tutup. Baik kah sih ni nanyi ni. At the end of the day, kau tahu kosih cegi lagi ni. At the end of the day, tahu lagi ni yang gurkido. Lagi ni agak macam darabi juga sama ratakan. Kini orang tak hitau, kimiten akon nekuu lakini komiten tugul tolbi kakororin ama kongoi kamieto kabwationet anamwachi kongoi waziri koraminyonet kora lale kikizungukanote asikarik birote biik kiret ake kwakonam biik kochobot maiwek en taonishek kwachaman chonito kabisa kobore konam alak asikarik kolenji asikarik kole asikarik abere kokure koyakenan kiboket oyaken kabisa taman akobo kamaiwek bichu kotomi kora kit nekiwektelit bwana Bruce kochichinyonet kochome maiwek keba akewe ako kakiru buch en korenyi korilenji kiene maiwek kole kakialwo kakialwo ng'ale amakikonin bokol oeng noton nyeriben ga ndanome asikarik cheu yuto konde boke akongemokyinge tuguk chemiache kongoi Bruce
1: kongoi kongoi mising kongoi mising yes komakikas chito nekerwesi kamilogo ab emet oyemiten nafas soko nekararan kabisa chutun soko tildiketit akere kaikun 10,000 kaisir kele rais ako kakiyotchi chi agetugul nafas ipanganen shopping chebo kakitokyige weekend itu lagok ga 10,000 komiten yonito tildiketit kokebir *274*274 mi tiketishek 19 chemi yon tok tiketishek 19 chemi yon *274 akisikchi ipangange chibu beliem Nairobi
8: Agotin, kongoi mising.
1: Amangani
8: umiane dialana. In term of development, ni kumi mwen boriyo tap plenji. Mi mwen kapisa. Inge ati presta, ni konde di ke matcha manin. Inde choro no ki, ke ngalake se chua. Ilo nguge. Mwagere ngalaga bichu wala. Kole mi shita kwe wanita ni boriyo ni bagolenji. Uga buwata lagi ni nyalo wae presta ni. Ungo barges korak tama ni boy ngutku geli. Iya kata boy je mari pan ngi papa boy. Papa kini ugo propose kele jaya main negatif a. Kiniot presiden aktura ni mete. Ak prime minister aktura ni mete. Asuku toret ngalega bin presiden ni. Iya nasi kepje ni juruju. Lebe ni canggung ngalego urumi. Mau gua ni biju nai alagi. Mau gua ni kutu tak jagan. Muni kiri lebe ni canggale magara ara. In terms of development, we are leading the way of Metangura, like any other toss I did today in Malole. That might teach you one interrupt Bruno, Doctor Bruno Authority, regarding Lagabarabo, or Shoko, which have been on Noi, which have been the Zimbabwe, which have been on the Gabwang Lagabit, no way you wasn't going on with Jokora. Gabwang Lagab to two jay, we will go on wood by Jack, wood my shopping, wood Javaganiza. Aku lihat nunggu ya presiden, nunggu jadi presiden. Kau nanti dengan muncul kita negara kita ni mungkin baru gaya kita ni. Nanti ni tarik presiden. Kau berubah lagi, kau yang ngalek kuah ini jual. Mami gini macam juta, yang ngalek apa saja juta apa sah. So kau gini buat presiden juga ngerti. Karibu jualan mana nanti mana. Kau ni orang kau tu mana biar apa metode kita kiri jo presiden yang kau ni. Kau ni kau ngerti. Kau kau juga sini kita kurang cuci. Kichapchi, kibonge sana rafiki yake abagora kacha kwa, mungu ingovagulie, kuhusikong president, tatu aigiri manjoka lipanje bomba, manjoka lipanje kuhetumbanga ta, kujaza mungu igiri kula tare, kuhina abua tego I, ngeba tari gula nge tari kag, mi tumi kwa taka tu kuli Bruce, kwa matere tulungi mama kuzoea na, taki tuto magindeji malingo tete kita gati, magindeji malingo tete kwa kumi tulungi kwa taka. Kwa mingu wata kitu, uta kwa misho atari kwa misho mimozo mami ngala. Kita kena kama atare Bruce, kwa mkogi pata sambo ya na kigure mwalimu. Atu wati, arabu tengablo. So nkuturu majiji wara, nkuturu magito mwaita ipole. Kongwe Bruce, nana maraguna anda, kongwe.
1: Kongwe, mising. Chibu, kama cha attach, well done, terer, kusamnulu gabe meten kwa ndo. Lakini kwa mwono, ale nchini nyurungel chini, nchini chini gati katitu nekoni 10,000 siba angana nge. Tako miti katishek yonka basa agar, tako miti katishek 14 nago inguni. Piri kitu star 274 chutun soko, tildu gati CBT siki. Yonki nyurungel gabe meten kwa ndo. Ak, well done. Terer metwaige endabanda noto nebo radio.

0: Veronica kocherunenge nganaset noton nebo Cherama kochome akas kasit kemiten ak Shilashila chebe
1: kainenyun kekurenan tayo noton nebo Sachora Gromo achome akas kipinditab kasit kemiten ak Shilashila chebet en Taja FM
2: achome akas kipinditab kasit kemiten ak Shilashila chebet kainenyun kekurenan Lorizele en olebo kubet kwa nabucher
3: ei nango festas en koyet achome akas tetutetab kasit en Taja FM kemiten ak Shila chebet
4: kasit kemiten ak Shilashila chebet en Taja FM festo MS Wando
5: achome akas kipinditab kasit kemi ak Shila chebet kumanoto nekile domin kiagan weretab chosien marikitirat
6: kibet sniper en liep kadawa river farm kibet kasit kemiten ak ma 8 min Shila 102.2 en liep kericho county lande ane sub county kadawa kimugulwond kumagiru muvenote aerial
7: naman ko glindo na njeb kebet achome akas tetukietab kasit kemiten ak Shila chebet
8: adendo ni VJ ya jamar yengri get kasit mbejwa achome akas tetutab kasit kemiten ak Shila chebet
9: Wera ni wera chamkasi ngun kot chamin kasit

0: Sa wa gongoi. Gongoi betu ne miasante mata kas komi lakini gongoi ne tacha feme lao.
1: Sila jebe.
0: Yes.
1: Ya mula tuje.
0: Bye bye ya neti ana ya mune nye.
1: Nimye nimye nimye.
0: Nimye nimye nimye tuje.
1: Ong na yong ko le nimye wa.
0: Goga tar ga tar ga tar.
1: Kai na ne ma tuje.
0: Ka na ya mune ola na bena.
1: Oh, akai na ni ma.
0: Ne wa ja ga tar ga lecha.
1: Eh, bye bye uli fi ngire.
0: Gongoi gongoi bena.
1: Kara ara ti ngire ga sa gi ni ne cha ma ti tu.
0: Pai sioning nam nai nam nai.
1: Ye ka ara si ni ngalo le na cha ma ti tu ge na me ni mi ga mar ti ma yo ro ru.
0: U na ta.
1: Eh, ari ma ne ku ye lu.
0: U le go le ko u le u na ta ne gongoi.
1: Eh, ni bi sio ngira en kara ara ti ngire ma.
0: Gongoi gongoi ga tu ambi cha tu ga bisa.
1: Not in the end, you go much. I want to name Mammy, you get a mommy, you don't.
0: Mamma, get on much. I want to go take a name.
1: Yeah, why did you go? You play your time, you're going to go, but you're going to retire.
0: No, I knew.
1: Again, I get good in what I got for the day.
0: Hey, I'm
1: going to go. I got kind of attended.
0: Don't go.
1: No, Ini mojawan.
2: Lo sila.
0: Mojawan jam ke?
2: Atau mungkin sila.
0: Imi gomnye?
2: Imi gomnye kalau saya siung kerja.
0: Gonggoi gonggoi ne boman.
2: Ibai bai gini.
0: Ne boman ne boman.
2: Yo ni ne an lagi sih ini ne gomnye.
0: Elenya alunda awe je gonggoi gonggoi ne boman.
2: Eh, omi masa begi cai perjengke yang bunyi jago cai cunya.
0: Eh.
2: Imai gua jutus tua ya tenang.
0: Nyal. Kebarai koi nyang gonggoi ne boman. Iga tu ambi cantu ke? Kanga chorono kasante sana. Thank you very much. Touch of him hello. Touch of him hello.
3: Jamme goto ni goto ni.
0: Jamme goto mi.
3: Agen kumwa chisagi.
0: Kate chidnya. Kanga kama kate chidnya si.
3: Kagel kito kena uge lagi na mani ne. Kagel lagi kumwa wena.
0: Kanga kate we.
3: Kiamu na sila.
0: Ni kopo wa ile na wagi ni ne tagitare.
3: Niko
0: paga kabisa
3: ni
0: kwa inakuwa
3: kamimi. Koro
0: mazista ma? Na hii baridi ataki alaji kidogo. Mama, wacha tu
3: kaende.
0: Mi chonjo makitinyenga.
3: Ye maata ya kema. Uho katame kui kidogo sila.
0: Yadao with gasit. Gongo kake tuye.
3: Ye katoa chusaki ya kanyima. Na kogera ale wala ingutu. Makina mjita ya niki ninye.
0: Hey.
3: Iya, kau marah sih tak kena memang.
0: Kau itu kasih, kau nggak kaget tu ya kamu sah?
3: Ibu cina ilami cuma jenat tiano.
0: Eh,
3: kurang nom.
0: Tapi tar.
3: Ini baca amiat kau baru sahih.
0: Kau nggak.
3: Dari kita 14 nara tasidit ke tu ya jaga rap kau jawab tiano. Kini dah nak kira nasi nyesan tayawan wejaya ilam mangu ada kau tu mina.
0: Eh, engkau ni lekar tasidit. It will be very eventful. Ile cuman.
3: Ya kalau tak sih nyen, kalau main nasi kayak kami napa ni kalau main susu susah kau ni nasi kau ni nak
0: istirahat. Eh, sah cengin sih kayak bangga.
3: Sih ceng, kau ni nasi kayak bangga nasi kayak. Ingin ni lepas apa kita cukup tahu rezeki jadi.
0: Unata.
3: Itu kan kalau elas magi pentingnya tahu.
0: Unata.
3: Eh, orang lain di tarik itu 40 nara sisi itu naga tu ye jigo. Rap kau punya tinggi berada.
0: Sah, fikong kau ni.
3: Kenap lain ga sih kapisan kita harus kau kaya kapisan.
0: Kengko ya santai.
3: Kurang tak kita hari ini baca niat kapur sah kau kau.
0: Kengko ni mama nasi tersana. Thank you very much. Ongi itu kini atau. Tak ada waktu yang orang nota negara orang gut missing. Cuma kita joran nuki kalau tu kandani. Seni kita sama si ruti canggah yang tu kul tuan itu kau nama negara. Kau leh abuan yang koro. Katastane. Mali sebegini nendon. Tam gay geger. Ingenile kalis pigangu kitiyo, pigangu kitiyo. Only two people, chorwa nega tay. Ango gogi yaki 50,000. Akita neba inebo 0709. Ago leti 322. 0709 ago leti 322. Picha ona ngitiyo, chiko akwalise nendonya. Chan mongolin, ile ya ukwele kabisa. Only two people, chiko akwalise nsokoni. Kima bika langu kale ajija ga ko na jijijijija ebat endai go se chantukul garibu 20 minutes ko ga kwali speaker engu kitio ago ga kima chebig muten ndonyo ndete nya 30 shillings chito kama uko na 30 shillings peke yake mamet kina tata sini ndete nya 30 shillings kitio ya inamna ya lisia kitio gina mwe ndete

0: Congoy gage tu ye.
1: Abega ura mana twara ni tarajamu.
0: Congoy congoy blanga.
1: Ani ngo ni.
0: Bye bye chorono chamatinya nga.
1: Mi
0: ara avsera mite.
1: Oiga rusa kidogo.
0: Rusa ki tengo apus kidogo.
1: Eh,
0: gongoy, gongoy.
1: Angela, do you know? You know, my one, you know, meeting you with one, you mean
0: lunch.
1: Anya,
0: give me lunch.
1: Who not ever, but I don't know any other good in my run. Then I'll mind you, I'm your own mother, your own.
0: I know. Asante sana tacha familia. Yes. Aye, kenyo onagi mande tacha familia.
2: Tacha familia.
0: Yes.
2: Ya muna hila kita.
0: Bye bye, ene bomani ya muna enye.
2: Arara ya kusara ule jivi den manda ngalo hila.
0: Hele ne chorono chan.
2: Bye bye, ya kusara ule jivi den manda ngalo hila.
0: Gongo Josi.
2: Na makili jila anje po azdewe.
0: Labatena.
2: Nah, men tu bawanya desi dan mau jenis. Anu benar entria ga, belum beri ni. Ni beri dia mesti teri. Mujang orang nak ambil mesti teri ni. Ati elok ya ada ni beri desi dekat ini nak makni lah jebu anak orang nak jual desi.
0: Kongoi.
2: Desi dekat orang ni. Ati tu lu ni dia ati woi itu desi lah desi tu bawa loga kreatif kreatif. Nah, nasi ala jadi.
0: Kongo yes.
2: Ini lain dia ada lagi makin ni sihir negaran. Dah ada lagi lah sihir jadi. Kongo.
0: Ini bapa mana sen cesa nongi tu kini otangi weksei. Nore nota negara rangut misi nenda ego sektu tenje miten taiga kual cita genga gitu teta mtu moja tu amenunua ngombe cita genga gitu. Nega kual data ui gasi ini bapa mana. Chita agenga osi nye gitu. Nega kwa ldeta. Nebo silingata. Mtu moja amenunua ngombe nota nebo in nebo 90,000. Oko kiyokia 0709 kuleti 546. Pongezi sana. 0709 kuleti 546. Amenunua ngombe nota nebo siling elibusia tisini. Kile ntisini. 90,000. Star 883 star 12 fash. Miten tuga sumogu. Star 883 star 12 agichil hashe kuna ngombe tatu mituga alaga sumogu star 883 star 12 agichil hashe ichile star 883 star 12 hash agiwe tugeta number 2.

0: Aku beberapa galak cek ter. Kimin aku mai ter mian wagege. Kesuigap WH403 ag WH505. Kau ibu kasar tabi tu sek pukul lagengga ag tiptem. Aku ibu kasar lagengga agar tam asiges. Ag cebot WH507 ag WH508. Kau ibu kasar tabi tu sek pukul lagengga agar tam. Aku ibu kasar lagengga ag setini.
1: Nota kamu nih semua ganye kau tu ibu kaya boleh. Ye kasih bagol se kau nyurubek cia matin minute cuge. Agatinya ganet napa anyurutege cemnyach.
0: Temig, en kasari borubek cia wagen. Igeri lagi boisien kumye asigas cemnyach. Kogeya gol kesui gab Amerika Mays kubun Western Seed chinyoru en agro dealer tu pande shop morne tab KV agatugul distributor na yanat ne negitenen. Asina jechang ibirisi metkwa 0705-505-505 ana New York email or sales@westernseedcompany.com.
2: Western Seed Company, bringing technology to the farmer.
3: Odio dia rapkan dia.
4: Baru rap cerono.
3: Hey, radio station ingkar lagi tu leteni.
4: Aha, radio station endo yang emes. Mama dah tamu ngau, gumau lagu tu.
5: Sarat FM, kue tapal enjin.
3: Arak nam jinin nata engolibo elorid.
5: 95.1.
3: Bola ata.
5: 95.1.
6: Touch FM. To get up, Colinchi.
7: Ikurena Janet Kipruto Avenue Marakwet West Elgeyo Marakwet County amache acher Elgeyo Marakwet County sokobit kokas akoboiboichi tugetab Kalenjin Touch FM
8: gurena pila men kmane amache batamwachi bikap Kalenjin tokol ole ongekas Touch FM tugetab Kalenjin
9: kainaichu kegurena mama fiki aleini mungu ndoiwe chagugiles oheta stai mo Touch FM tugetab Kalenjin
10: gane nyekurena Ros Mamandon acere bi ko tol kengalar FM klasik Touch FM klasik kengalar klasik aki ikat mbeci kat ci tu ngung mreti ani ni mi firi mami ci nyota ye mi was gongoi Touch FM
9: kurana nao mi chebi apko to bal magasa ko te garam lakini leo ki kas karam gongoi sana ko studio ani ni ki kas klasik age bai bai ni sana best to best
11: ani Robert Mchungu aku kibaybe en kapisamu station ni kure Touch FM so gile ni bi ganje Touch station ni ni saita ka togol age ka Touch FM
12: kacham bi gore ti na Touch FM nya kararan nya go jogoran
13: 104.4
10: gongoi Touch FM

Christopher Mwahangila tena nota na gara rangut missing. Mungu hawezi kukusahau. Aigeri mauteni giptaya kule katikati ya shida, Mungu yupo. Katikati ya mateso, Mungu yupo. Katikati ya magonjwa, Mungu yupo. Mauteni giptaya inyende negi kegurin kegiilin age gurtani gane nota na boga muktoendet kwa mauteni giptaya engwe nuna botu kuchantuku liko mi giptaya hawezi kukusahau. Kule nataka ni kutie moyo kegoni nine kukutia moyo mauna hata ninye ina encourage nin inye ndetne mitene nuinwe ka kebelinwe kyo tanje terter chibo sabet mabete tabuse agebelinwe kyo tanje bo sabet mabetosa umepanga kuikana imani lakini mate ina ile mauteni kiptaya ayere matigo nuge matinge tin matigo nuge mate koit ka sartano tan ne me mugulel agi amwane ananit liya tuku kyo machoton mauna hata ninye mi kiptaya kubotin

0: Radio Ipewe Haki Yake. Radio Ipewe Haki Yake.
1: Logo yuk cem nyaci kue cici mengarah ini cem enggak cin jatinya ke agrurutik coba gawat tisiet kau bandeg marakweg cego ag fiazi en kue nu tabalag kau bata cem mengarah ini cial doy tukuk cik boy sin en gawat tisiet kau coba agrovets company tab avenues komiten asukotin aku ganap teh ur mengarah ngung yake nyur gawai mu coba cip kondok cete sin stop cegug matian golul mengarah ngung onam ge eun agam bonitab avenues agi sirge kote sun stok cie makini ge agi liban kote ten gota tun igesu kotienge agasar tano go yanjine kobe tu sexo som pe tu sex tini anan kobe tu sex tsaini rute chin kabonita avenue siro seke terter chinegitenin asugo gon boroi donbo isirge agonaile yega sirge in be tu sejo ton inyor chinige discount en libanengung asina chichang koimuchi birsimet kwa namba 0111-133-300 0111-133-300 anan ko WhatsApp en number 0795-021-243 0795-021-243 igi mitu mga

0: yes, agora bem, né? Que eu já não sabia nada. Quando eu assisti no estúdio, eu estava muito tempo aqui, eu estava muito tempo nessa bicha. É, eu acho que eu tenho que ir. Mas tu que já viste, eu estou de boa. Eu vou dizer uma conferência. Eu estou com mais que por ainda não muito tempo. Essa bicha. E manga, Leon, e ele ligou tudo lá. Uma conferência de gun. Essa bicha, eu acho que eu não ligo. Manga, não, legal, Leon. Big Mama, big, eu vou dizer 10,000, 10,000 de chave. Itada tu amitil tiga tu bana chile star 274 Aisha agi tila tiga tena tena mitene agi raga tiam Elijah ni gani Elijah mana jijo jige taku ubarai ndaga bisa agi raga tiam gabisa Elijah Elijah nang kau kau jige marambile aku agak agi raga tu star agi tiam gara macam ni basu mag jijo jige basu mag mati gitu Elijah jijo jige basu mag mati gitu so kau kau ni beranda ndaga yal jige marata tu gitu so chile star unless iwalam barit ngomit nagi walam barit Elijah yaga jijo jige basu magi walam barit agi am tu gol kuani konine ichile star 274 ash kitoki agitile ticket not remitted number 1 eh alright amaso bitke bolamba conference agile amitile maginyo rwego mye jamo ngi jaga sing committee jita ndaganyo rwago mye any yeyu taji fm hello
1: wa bazo langa
0: karibu sana mwalimu
1: yes jambo kenya uli oh ugwe tabu mo kelionga ngera nyiwe
0: eh
1: This now, why crazy ni, but amache amoje tuku kwa ing. Netai, amache kena koron, amache kena koron, amache cheng big, la kwani, ngutko bache, ngutko big, chiko shindu sa mwishimiwa. Yani big chiko shindu sa mwishimiwa ni. Amache kena koron, kumochi, ndabi ikangwa na nabi kwa ing, kumaita koron, what is happening, sepoke cheng mwishimiwa. Amache kena gile, japena. Inge tuku japena, kwa sinye o chiki kwa se, Jangan gigi ruang ini boleh mani. Kogi cibete jita lakwe tamun kiko sikimu simi walakwe. Kogi kima ke macam kustok. So amat je kau mahu lakwe nasi yang pi korang kenai bagi nyur musimi bagi ngalogi ke kosi. Amat bagi ngalalin lagi lagi kau itu non kogi kau itu. Number two kiko so mesan yang awak di tarian vast. Awak itu je lakwe. Jangan cuci mesan yang vast itu awak itu je log semua awak itu nyangwan. So ini ialah kiri tarian vast itu. Ogiti lape tageng. Amaji asole no. Ni mete mushimi wani. Why do you asole my friend? Can you asole? Ka tarvan tulanga.
0: Kongo bisinga sada sada. Beti mati is mushimi asaide wala wachara na yakita stacks abete. Jita bulombo tri goye.
2: Hello. Weri weri arab langa.
0: Ehe.
2: Hello.
0: Aga singomye
2: da stack. Burong bada. Mo. Iko son.
0: Aga singomye.
2: Halo.
0: Aga singo mi testa.
2: Ki mo ko ngetang ngetene atwa. Ma ngetang ngetene atwa ngen lubana kur. Hello.
0: Ya se testa.
2: Mo zar lakwan. Ange lakwan yu yarab la. Ange lakwan yu anga ya ko mitam mi simi wale. Ta ko cham bi cheta ko sete ga ta. O twan za ne to sete yu yarab la. Da ko mo ske yu ajni wa na baite mi ma atel ba na. Yero mi simi wa chu. Yero mi simi wa cha ba wi sa na ro ko. Ma gi anu mi simi wa ba na. Ago nge lakwan ko bar che ko sine ga ya ni ba.
0: Eh.
2: Atar ko no nge na ko sa tri.
0: Ko ko bi ga sar sa na nge na. E na ba tri ga. Do mi skol.
3: Weri weri weri.
0: Eh.
3: Aku hanya memandang itu miskoleng sebagai mata yang sah ini. Tadi ni orang dah jadi orang kita. Atau jin yang lemu ini mahu. Maya mahu ini mah.
0: Amu dah ni.
3: Mereka di tahun nak mana? Kau mahu ini nanti nanti kau lakukan. Awak mana tu? Cuma mana nanti? Kau di nak mana? Nanti tu kau sah nak mana? Macam ni. Okay, kau ni yang mana? Mesti ini mah.
0: Aku ini. Eh.
3: Aku tuh ni tajin nak panah gelenji. Ibu tuh ni ibu ni dah lupa zat kiri tiri sini aku. Aku cakap ni dah ni orang nak panah ni.
0: Eh,
3: weri.
0: Eh,
3: gua tahu orang siapa nak yang gua tahu orang siapa dalam gelenji aku. Aku ni tuh sini walau. Aku ni tuh biskolah dalam nama ini.
0: Gua bising kat sana sana tenggelam tuh biskolah. Lagi ni dah itu tuh kesian kat sini masih berada terus ni. Kau kau yang punya sini masih masih amun. Kau kau murid kita kau yang masih masih amun. Kau kau sama kat sini. Kau kau sama kat sini. Anak tuan kau besar mana. Lagi ni tuh kau gonyor. Lagi ni kau lagi tu nama kau dah nampak tu ada tamun kita ada madam ini tuan. Kau tar form 4. Kau tar university. Lagi ni kita nak tengok macam mana mesti mewah. Kau kau tar university. Nai lama macam ni tengok lagu anu tuan. Kau yang kau ngalega abcam niat komite number. Okay ten form 2. Agui. kogesend in fortia in university mami bitini ngala len ko gago wang to somane ni la kwaleton le ndo bitini ngala juton so very clean ne and ngale gab somane ko motinga besa ma disturbene mheshimiwa lakini ganyo ko disturbene nyi nanye ko gabo ko chenge ko nyor sabeta madam neton speak
4: jamwe
0: ami ten
4: Nene yimite je bada bata rugulo ngi libani mheshimiwa.
0: Eh yimite je ne gi libani kila kitu chapa go kila kitu mahitaji tukul.
4: Iri seria da bazi chego tu yang mara go. Iri seria na mwish.
0: Ehe.
4: Lakini bati ba itu ngi bajar bura na ngine madam ne ko torit ko nyurge jere tus. Do mwish. Lakini to ngi bri chigur. Ama ja mwaje madam ne yale go to ni kita ne gi bor go gi bo. Ati dista ba nwe ga sa gri bo rai. Ya ni gi muite ngi bata ta nyoru hak ne ngu. Do sugur. Olvanu sugu uribe wai tu kujantu jambo mzas au kuza wewe lakini mwisho wewe wai tar sugu ngoweru gule matpamu la kwa ni gaira kwa wesu wata yusi tungo vuata nan ezo bingi nisa ya tiba hoki ipo hali ya wala vii majitista ba nweri yaa tuni vuata ezo bingi ngile ndamwa chichicha sige la kwa ni koto ma tar sugu nona anu nako elebu nati yalda tugul kwa wat na ngungu nwa mwishmua oo tinda tuni nyoru mwishmua nato nagi nyebe shua Iboro tenari bagaci cina.
0: Kali speaker.
4: Bagaci.
0: Kali speaker.
4: Bagaci ne.
0: Kuwa ene laguan itu. Kalau mati nyagi, mati nyaga asid. Kau aje, kau mati nyaga asid. So, yaudah limit abu.
4: Aje kau mau yang kita beri kau mesti bagam cilde.
0: Kaya kau leh link kau tuar itu. Oh, kau tuar laguan itu. Kau mesti laguan.
4: Lengua salah ni bagus. Jadi jor tegiri siapa yang tegiri ni jor tu kucar tu kucar ni mahu spektrumnya sampai ni. Kau yang dia faham lagu lagi nama melagu tak kuna. Percinga jadi lagi nama melagu. Lain orang ini ada orang yang rumah sini kan.
0: Eh.
4: Kau mat kau cunda sendiri mahu apa siapa semua angkara.
0: Kau berbisik. Saya dah speak. Kau berbisik speak. Kalau lagi ni siang kau ikut orang ini ngam na tiati. Kali ama boleh nak dia madam ni tan ngam na tiat kau ger kau lain. Atau kini kau ni sabit. Wazi le jonge nwa?
5: Ara blangati amuno.
0: Ami komye.
5: Ongwe ga bhala nga. Ai niwe.
0: Eh.
5: You know. Ina mozi nge envo nge apol fo man ba ta mo jo mara ko ku ni mi to ni bot la kwa no. Fo man i ta fo fo ai na nye we in the bank. Awu ni luba ni ko atire. Luba ni mi to. Luba ni ne. Para de se tu li won ni mira. Datar mes, amma tu dima aku kau lakuan, aku rib lakwe, mati keri le, anya riben ne, anu tu demi gua jujur jujur si cor, saya natau, pernah saya natau si lakwe, kami natau, kami jero kau mampu kau kuemu, aku rib lakwe mu, awang alam mesinnya nanda, itu agai ka, mati tu ini nampar, ye tu mengutuk gua gua tu tu kira mengutuk ni bangkan, malah di mana aku di mana di mana lagi ni terlalu unya guru, kau beten, kau si cukup. Malah ni, awak yang nak bangun tidur orang susu yang orang ni, ini gomong kita kata, ini kita gomong gomong itu kan, ini dah jadi nama gomong gomong gomong yang nama ini kita, lupa gomong kita kata nama gomong yang.
0: Kau kan bising, asal dasar nanti lagi lagi ni, Wesley, hello lambat congkak dua. Cak tu kita betul betul mana terkap sari, ni madam kita bisa buat nak kau lagi, ni kau tu ada tuan kau. Akhirnya ni tak bunuh terdetik madam ini, mungkin dah sihir madam ini. Tiap ni engkau tabah tiem. Kalau kau betul pressure agaknya gelir ni, ya ni, kita semua muna na mesimi aku tu ada tengkau semua mesan engkau tak tu ni tarsuguli. Lagi ni engkau ni orang isi lakuan tu, amit ni engkau asih tu. Ece kat korang kau ni masih ni negeri ibu lakuan itu, korunut kau sugu lakuan itu, kau ece kita semua mesan na muni, lalu amit je melekeo. Kau makanya madam ini tergumam sihir itu tanji kat dia, batiam gumam juga lihat juga, ngerti batiam? Ingin jijang kita ada tan kosong mesanan, kau nanya ni lakuan itu, makanya kita gumam juga guna. Tak aje family lo. Jijang pasal 787, kerana musim ni. Ayah, kau memi tergumye. Jiwan.
6: Sampai abangku.
0: Abi komye.
6: Jadi lagi Iwan, pengertian cara dia mana? Bangkori. Untuk bulu kami cara nak patah ni masih miwa.
0: Mita masih miwa.
6: Lagu nabi jualan kimi bangko kami masih miwa kata orang hebat masih jawab aku sama cara pembicaraan.
0: Enggak kesan, enggak kesan masih miwa.
6: Ejo wan do ke le ji wan ni barate tabu na abu mata mi mani wey.
0: Eh.
6: Mas para ti ga gi ru aga tenga mu rab de ka ko gi ma ge ko to ga ga ti kai wey.
0: Eh.
6: Wey a ta mu gi wara to ga mu ni ga le ka gi ru ta ka ma gi gi ti ta pai ga to ko gi tara bo wa ta wan ku ma mi ta ni. Ya kini ne ma kam no ko sa mu ku na ni ga le pa ta ge te wan ta ga wey. Abo ba ra to ga ka na pa ti wan ne.
0: Ko ga mi si ga sar sar Mr. Chiwan ngo ge ru wan ji ta de mi wa no ta je fe me lo. Ijamba 0707 na gole 2786.
7: Alo Banzo.
0: Yes ngo ajijo.
7: Banzo.
0: Aga sin gomye?
7: Banzo.
0: Yes ngo gaine.
7: Ne kuru na cameraman and the mbwalo.
0: Karibu sana cameraman.
7: Abu mu eso ikawo.
0: Yes sir.
7: Babara me Banzo.
0: Eh.
7: Bang mayao bang mayanga amli to me samba mu isho iwe.
0: Eh.
7: Matendo magosa anye matendo magosa mwechi mwana ndi madam nong ku gike nga mngidi so me sambo onyor ko tarso mane to mondo magosa
0: lakini lewu anga we kisabe to mundo magona msabe to ga go sikila gwet kara
7: a de ko ma ngi go to gabra na de gi so me sambo ko tari nwa
0: e gitar na university go sikila gwet kara
7: lakini magosa ki to gi to monyor ga
0: eh eh
7: Eh,
0: agen ngiro
7: na
0: manga am. Yo anga par gidoi ngwa, tumil na ma wayo. Ogabising. Sada sana tele kamera mare labatimbalo. Joana
8: jeptole longer
0: one. Joana.
8: Eh?
0: Eh? Hey, Vinda. Eh.
8: No,
0: ma tawadi no, ba
8: Kangati wei Vinda.
0: Eh.
8: Azuriye mbanda wei, azuriye mbanda.
0: Ito kini gano?
8: Ata kini gaje ebdale liya ina wei. Kwa vila ropta wei, ae ge ngete nombo, tinongi namgoje.
0: Eh.
8: Pagakta angiti kwe Vinda.
0: Anyway, magana la galia ni glia bi tega basi kya tajaba kijoro ko bi ga wa 4.0 magana tajoro wa ko bi he ye pole ni sana jo mo gete gedam ji da da da to na da bi da bright na da ba guy siri he le gidam bangwa le kai ga smai da chanja ko ni gete gine shabiki anta ta ji fami bi da bright ye ko ta fadali mami ka ki kai bu school kai tar form 4 kai ta university ka ki ko ni ngom na tete he ne boy I ga tsabe ngu ne ne terin ko me gil ge he anegere ga mun goy tar university ko magoy woti ni ote nugo tial dangwe ge ni on yal de nyanyi eh iye biashara ndogo ndogo ni ona iribe la kwengu ago tingana na gichi limwe shimiwa magira ne gomitena munene bai ibji ga kwa utaga tugul ba gori bula kwet inye de noten ge mago sa ginye hitinda yes nyo gi lit sigero sje gi kika so mane mwe shimiwa na gole wer ga ga gole ne eh ki go agan ne go tatun ko ngomit koron ko yata go gi linyin sigere ngu ni ite lagit imago ko yo jo jotan ingo te imite school so geri lege baisi en barada ngue de goni irib irib la kwet na ile tinde mwe shimiwa tinde of future la kwa na ngue ko tinde of future so irib la kwa na ngue ti igil ge ma mi ajane ngang da rai mai te le ba mwe shimiwa igil ge ti irib la kwa na tani bai smagori ge geri ngua ma mi ten gine amun de tinyo wat kasi a girib la kwa na ndon kuma matin da kine mako mwai ne biga hab ko ngwang ko le wanga iko ne masigit amun imuje rib la kwengo igil ga
9: nganya siri
10: siri ne tomagai imwochinichi
9: siri ne tomagai imwochinichi

0: kutumagituko sanini anyagu ningolio notoge en ningololi notanin wach egale justice e justice en inguni gituko sanini kutindo 522 scholar 900 shillings e gale cosmas en noten gitindo 780 Alright, it was sending up with your ticket to gain a gune. I go 2 months, kiss again, your name. Imagine go lending it to go standing out in a meeting, your name. Any talking about star 274 Asia. Kelending it to go standing a integrity number 3. Imagine Gagun in 30,000. Integrity number 3, a Gagun in 30,000. Any young to go stone in a git not on the magati. Any tongue about that 1,000 e. Da you link it to not on the bus and not a AS. A gig warning it to a ghost on it to get any on 20,000. In digity number 3. Oh, my digger white and girl. Imagine 20,000 or getting a big disabab. Mogigiri out again. Agogile enyi tigiti segu sumog anayini tigiti sega ngwana. E Benjamin 877. Dayole nengi tu kostan kuti makini ige kitu 20,000 inon. Dayole nengi tu notong nebo star 274 ash. Agi til digitit number 3. In digitit number 3 gitu gosto inone. In digitit number 3. Inyur chige 20,000. Inyur chige silinge segata imagine 20,000. Tamne big chipopona ze. Yani imagine reply in digitit number 3. I reply tigitit number 3 to go to the name. A G not a name it in your own college tag and then all right to go gay. All right to go gay gay gay gay gay. All right, Snegas, Eluiga, Bimin, Galegio to come over, President Greg, Tukio to Bogoman, North Korea, and Yana. Hey, Tigatingo Tigge, Agband of Thai. All right, I'm going to get you to look at you. I see you get a star. Lagini, a morning or a week, you meet in your Akpona's Gabilet again. Oh, imagine getting a note in about 20,000. Inge low tin in Gunugutum again, you're about 20,000. Imagine in Boozy. Imagine in Boozy. Good thing you look in your Japona's Timabaga. Good thing you look Tumga in your chin again. I got Ponas to go send a name. Need Timabagut, Gunugutu again, go to Tinny Gunny. Need your mugo ten in Gunu with your gay bag with ten alone, I give you up 20,000. I would your gay bag upon us get to gain on Emmanuel. Emmanuel Kutindo 900. Emmanuel Kutindo 900 in Gunu to go senini. So, Nitang the star 274 Ash, a digitate and number 3. Alright, jigale deno eni bagamu egale tuku tu pamwa janam te kole cham ganam te kole robati ne bawal sel sa tie te galagi miten da ne gale cham ganam te rega ane no andeni sel bagumula te ay gale arab te rega gale amiten da ne gajep gajep rin bajep chabazi gale jal simari chime le ba gorova areas gale amiten da ne Genge abijot jimitini on yaweke anyaguni titu tino tenen white en ningolo lengbenge tukulimitini brani ago enoni tagitu gos teneni mitarete gura en oratini kiyota lagini gole jini guti makini yegi tuk gos teneni ejeb konde tino teni mitini on nitok nabosta 274 aje nitilibak tigiti number 3 Imagine 20,000 bambuzi. Imagine bijo on tisab kitu gostanani. Big tisab was in yegituge. Imagine big tisab jagan kituge. Iwendi ok 20,000. Big tisab iwendi ok 20,000. Kuno nitagituge. lakini ye berberge ole jigitugi agelle mr barbar menyewe agiblele atkale kitu kondane nitak never start to 74 ash ago tvini kitu kostene ni aya siju tu kitu line not never a conference line tutu tutu not again and watch right not to go to get to wali gaga ba take it to go nyuru kitu nalari tina tene ba president toga ge tau ku tinge age sai seguno ni eni kuni kitu kosto nini ege tokini ge missing elewinishit noto ge eno noto ge ene ba agere Mr. Bredio noto tene ba 2027 en ulamba tumba ne ge tinde aspirants age tinde the sitting MCA ge tinde the sitting Women rep, the sitting MP, the sitting governor, the sitting senator, ag gondo ichoton ejeteter. Not not even in tibu chita genge kitu gosto. Neni alenjin, tusne aswa negu igiri. Agile, iyomege agerekten gondo indet fulani. Nemi sing notoge negu nini mbitu ni brani. Agile giwekte mjumbe noto ninyonet kutinge aginuni, aginuni. Ingalalen, kondo indi tagenge. Takinge kondo indi tagenge enga sari tagituge. Ini togura, tukwa bitukura kitu gosto. Nani, gile hazingine anagibit kondo in missing kutinge angaleki zibajib konde, angaleki yotone, anagopit angaleki zibajib konde, kunyugwa ito take jib konde, kibit kondo indi tinotone kutinda osera jote njigurorana. Kibit kura kondo indi tinotone kutisen tae kura abaisyo nige. Ne aswane ozegi gire missing ini guni kitu gosto. Nani, missing yon linen giwek time jumbe not an yon it giwek tay MC not an yon giwek tay governor not an yon ne aswa not an guigir gugu tinge legi to go stunini mewe okwego muwe tay an a mewe tay wanyi tus ima go on doing it ninyu we ay ne ninyu gugir ne aswa missing in county not an ngung constitution not an ngung ward it not an ngung ko inyu gugir ne nyugu singong ne a society eni guni not any girl president, you know, it is equal to get a tool. Ne any goony, ne any be man, jumbo not any moon. Ne not any grille, yum megay, waking a chest of yum again. Can you go on doing this in a two name? Yes, imagine going on in a two name. And I may go test ne, go on to this grand not only, name me to go hang it, so it's got a good kill the wind, and time is not in about owing, there was someone about Angwan. Can you look to look on? In working doggy to go stone in Lagini Gol engine, not on the star 274 Ash. Imagine 20,000 Gogilion, Natalie Ninguni. Can you get your 20,000? Bit on this up, can you get your one in Guni? A big job upon us, good thing, legai till a menu to get upon us. Negan your chigay upon us, comedia metal. Mati dia mitil lagi nyur cige ponaze. Gut kumi nyur cige imagine gue inye negi cingi nwa 20,000 ni. Ang negi cingi nwa ponaze. Tila nye nengu ne ites tiki tise gu ayengi tu kosten dene. Nitang nwa star 274 aje. Reply tiki tina mbadri. Reply number 3 in negen gituge. Gutingile menyur chigegi. Ingundi gitugo stenene. Nanga inyur chigego metil. Kunne menyur chige testigi tisegu ayenge ni kune. Kinyur not in the boy. 20,000 agbonas chota jechange. Enori not in 1 minute on your line now.
1: Nubu yota apka manut kwe chite nik tukul. Kasarta abro wa chenwa gen kuni. Tos kwe chap chige gul seti. Naile, petu taga tukul kuboga manut in kasarwe chuton. Yige sibi gul se agi min keswe chenin. Kungu chete nene gen nabwa iga surut chemiach. Kwa abati ndet ne tinye ngulo tiet kugul lige swe chibwane in joki net. Abu je mange mege mewud. Choton go araka WH11 ak haraka WH301. Chitore kasarta abitu sikti saini. Agu iboga lagenga aktip tem gitchog asigas. Kampuni tab Western Seed kutunye geswek alago u Aminika 403 Tibi kasartane nuach asigas Agubu ane kukororon kunyalilin Aminika 505 Chimangembe mianuagig Agubu nruut chemiache Aminika 507 Chitinye mwabek chegimen Agunyalilin kuboto kukororon en silage Aminika 508 Chigisene bande kechang Agubu nruut chemiten baraga Men kusirin kasari ton barob tanenuach Keri ilige baisien keswek chayonotin kubun Western Seed Maze Rutage Ndraini, Agrodila, Agrovet, Distributor, Tupande, Ananko KV, Outlet Tagatugul, Nenegitenin. Entebu Tagatugul, Ibirsimet kwa number 0705-505-505. Ananiyepchi, Tadudye Tab, Meseta Taj FM. Western Seed Company, bringing technology to the farmer.
0: Alright, touching it to go stand in a line the national conference. I go get any limpum tanda in Gilegago, Mangalegano, Kashagua. I know Mangalechos and Yachang, I get a city people, eh? Nigga go it, I need Legacy Kashagua, Gabisa. Kugu was hung in the state of the year, man. I made I need to take it up. Kashagua Kabisa, and you would take it in any minute speech in the Gago, Legano. Never president Kabisa. Ewa kejagi kunge ni ige kwa itu kali niko kwa ingasha kwa rai ni likiji yeah anam taba na rai ni saiti alright anyway ni mambo ya siyaza la indana otenebo conference unotenebo star 274 ash kwa ikuni 5 minutes tiam kitu kwa stonene kwa ikuni 5 minutes unotenebo star 274 ash tigitit and number 3 20,000 kujuguge Mr. Saituti in Ulimba Kericho, karibu sana.
2: Konke ndwe sa welto derer ena fast note ndwe ko nona soko bit. Keger okopo konto ito ginge ngele mima bwai kwane.
0: Mhm.
2: Ane oma cho ger ngetere et note ndbo mtumbe note ko sitel sin nyune ko ben gute. Ako kit no moye all engine MP ndbo ben gute ko in fact od moge lenen kiwe to alain. Alagi ko tini tame tage koko le bengi ga belgut ino niko long term tatun ko koko nge kition ni kition no macha mwa oku ki ne kifere mage le kumwa wuj kifere tuku kyo kwae chiki mogo mamuchi kele ite kwae infrastructure world development ni mogo kan after the standard nebo infrastructure as a constituency ngora ke danga le gabi institution suku lise koko ko wan kapesa ito tap suku en te exit ni tuse tai ngale gabi empowerment ngale gabi koko kan after sobe tabi Tito mi mwen, kiko te kiwari Logo ka chom gitar sukul, chom mwuchege Ko sponsore ni nenguni, ko tindo ana fast nipo log Enipu takenge, ni mwache kwa titi ya ino velgu Nipo en, ko kit no some ole Alakit ni wako til viga velgu Ko anybody, ni mara ni nyone Ko lenin, amache asomu ngechere ta FMP Ko kinu kwa kitebe enge, ni tebe viga velgu Ko kwa mwagule, ni mwa wegi le, ne ne mayay Mchumbe ni mi, ne mwuchi yay What a table telling a table with you. A woman lady could come even or it. No, Lady Machaba, no Machabu Tube, in my Machabo to run. Not of giving again, Kevin and let our Senate take it over again, the Senator Mignon, who will go to your county Mignon.
0: All right,
2: Mammy, what to eat? So, not of you know, get up when I went to the end, who gave me singing a fast Laguna.
0: Thank you, Sana. A gay, Caribou and Daigo Sekabisa. Gurichi na temisi limbo a Kericho a tuwalde city na wege iyo nitakini na tuwalde na baga narokusanya center yes ulimbo apomete nitakini bo star 274 aje kwa lindi mirabize gion omwongina ne kiwangu in ulimbo narok my friend star 274 aje 20,000 agiri kakite sikuwi big taman haya uletina karibu sana uletina
3: Kongoi boy, your Canadian called Oik York, the meat ten to Lewin North in Ogivet to Machigi Lewin. Came Lewin needed to their manifest the Lenuan, the Liverpool in the Never mean what the red come on me, taking everybody in the Vigier, Kigier, no, but you see it. You go come on me, but you see it. Kowembi, and you're going to Bagilgori. Kiti yet kwa chabu. Kichembi kwa mbi kimache. boisionik barabara kobor Jackson newendi Masai Mara oret neo nebunu watalii kokonde Maram koboi kirindon akoi mait elekimi Jesu elemaite kilomita aeng konimba kokokikur buibuiwet neromoni ropta neta kokesta kochichon kokwaga kabisa matindo muguleldo nemie ebi kora sikekere tuyet koyobai mwezi mwadutu arai kochito non nguni kotkomemanye itil tuyet komwau raia tuguk chemache public participation iyoi chenyono kasit akandoindet age tugul nomoib kiit biik en ngwony kochekewe kaba ibore kokele kaketam ne en county nebo Narok lakini kokikoi muta chitugul nemi kasit teitinye muta teireke bishange okot paka barak echek biikab kolenji nekit nekitilongenge kebore kimi serikali en nguni amachai agetugul koboris komabois taurinyako utakwenda nyumbani olestina kiminde turasmara sau kongoi
0: egengoi oletina akurir il olimbanara karibu
4: asante sana changde tere
0: bye bye
4: kongoi misenye na wakasin o nyurukawe gini amal ati jasperan teman ngejere taharan di ande eye kongge tiyan duen tetatu tu andi nanti kedai nung wujud tu neka kegeri gele eye kara aran ambi wari kap kado na te tabu samwe isa nong gege tek kondak neta komu go rawusan anang kong kwa tatu nanti ama amungan nyo nyo eye go nam ke ni gege wekya di ngege siap lega tutumu kota argumi bosti semwe ni gebeger wekiri mago pun absorbe kita tersikiri talang kok paman tinggal talang kau mungkin mungkin keten ngada teh kene bagi nyawa nama jo kaya tak jo aku cak kita gemar ne kira ille kute nam dengan itu kira tu lalu tu lalu tu kuki kamar terlepas pun awal lagu orang kau ikai Singapore so we will now see dari yang itu kiri ke Singapore en awa endi
0: Tolerant David Kester. So, more thing on your Aviara, we say, all right, you can go. A girl in a woman in a rocket to go send a list in out big a Jibendi up 20,000. Jamaguba Tene, Nitang number star 274 Aja, Nitang number star 274 Aja, Ogilegi Digiti number 3, a Digiti number 3, a Gilengi 20,000. Gilenji 20,000 e tikiti namba 3 kituke ni tilibak tikiti namba 3 jina otene miteni on 20,000 the technical star 274 aje e reply tikiti namba 3 pona siko changi lakini mwasu mwanini ngune Steven
5: kongoi kongoi nonda nguna wangivure mpena tarabu Steven nengo masane wae murwa digira bunu nara kawande
0: yes
5: oke mwa kongoi ke mwa kumye kegira kubaba andoikyo kele tone ne ya ichita kuwane nguni alewe kini mb nanyuna anan kava nana kwa mdye nana ale mb ne apa ne wabunu kama sane wae murwa digira kava nanyuna kubatiri wale mbitu wanu mb nanyuna kone umja kabisa kikure ndepit kete kunguna nena nenda kilenjon nguni abir kura amacho amwachi biikab emurwati kiralenji kuiyakai kokikosom keindola lain kabisa lakini oin kokonam akondo akira ne en kerenyun akongen ale kere biikab tikir koakere komaya ele konamda mwezi mi watola lain nekosome bichon ikochon kiboreke tugul kene ongemuitechin amu saiti eche kit nekikimoe nemurwati kir ko boisioni so ndoker mwezi mi watola lain ko maya en ele konamda okia kosir biik komwaiken bii kokwa karobu netinye ne maya kora nekole moche kosir mwalimu ee komoe kosir asikarik kou yon kakomwa ndugu nekomondo ko elekitomo bai sitimet koteseta so biikab emurwa dikir alenjoka ne ane penatarabi Steven en chekulu awekini dola laine koken ale kere bii ko ongewekin koteta konam ine en 27 sikeker boisionik chekoron ko nibuch amwoe kasisiek tugul kowe MCA nebo kartatian enye ko chobot en iwe gaa nibuch ngonget kainet kopet narap Steven en oli chebulu kongoi
0: igenge. Alright, yon kitaunen ilipo bomet kekure ndaigosek somokitegi inati nebo Star 274 ashitoka Augusta nene sibi jabagina ne itil tikiti cha nguget yoyguna listit daigosek ngwangu chuguget kitaunen mutai natin gole aswa ne otiki giri ni kunikiti Augusta nene asimwagi lene ne o mjumbe nikiki yoktu guune agune agune agune anagut kut the right person not any york to go to stew york to go to add them not in about oing and then about someone in the bang one aguli in your google in by city and I'm not talking in you ne kutus ne not in guru giri a missing a nego go be not in guru gas ngalali not in you one tos agenda and not again ne aldo en guru to support in not in amo president gole iye yote a nito kwa a meet guru in a meet kima jibiki wata jitinda ideas chata nyugu kwa wameza kwenye authority in gugruwen ana gugruwen uchumi nato niba emete mutai karibu sana
6: chamge mizinga tere
0: bye
6: ungo mizinga ra tere na vasi kai kunonwai kasar takato sama chala batena mwali ama angalale mchumbe na nyune niba sotiki ko abasa tabran zara sike kukia kusomi mana nyenga sartane kwa ra tere kutuko ino kukir viga sotiku laga kwa yamge kikochim boyondo ni kunduchi sotiki ni lakini kasi je kiko kwa ra tere chiko kwa yae kukubeni kilewendi tuta yongo kikiri nye ketese ne paishonu machonyo kulele jito milain agun chepa vichana chepa wasi yongo kipese nene ne paishonu chiko kwa ra sike dunguni kunganda domo kwa mkwa na ishe tukul paishonu kukuko enumanit kukuko kwa charipuna sawe tara sike kwa kubungin en sotiko kenyi kwa muna ra tere kiwe chutuma kwenye sotikiru kiwewe kwa ra registra office kwenye sotikiru ni tena ra tere ACV officers cheki techa cheki mos sotiki ni umageles kuitu gini kwa ngete ore nengete su guru ushe ki sono ya ra tere nelamit ninyo umanto nga tuwa kwa titi ya toke mae no viga sotik aku gol ayah ni ni agak besar ni ten orang ni bagira itu tu, jom dia buat komen dah itu tati ni ni, no kau gaya ten itu kau isa cangguan agi kiri mana orang nang kau kararan, main kau mungkin nai, kau isu ni cewa rambe isi ke nombor satu kau ni, that is why aku alilen aku kini ni tengah ni kau tuhuta, si dah ni tahu minggu ni, aku lu mau aje ni kau situ ni tengok master ni bayar bintiot, kau master ni kau cebuai gebe berwe cho akpas ta ni boga tu de gi go promise ni go lege tu kono anu ta gitu anu bi ngale ga apka bana go wendi ga bar chogi amuni ka go tarta ne ni go go ta go sa ne ke ke gora gi go chi gora no anu to lakin ni jita ne nyu ne ra tere ra ga ma ja tare ne to a ka bana aisa ruto ni nyu inka mi ga bana ngun ko gi chang du ke gi gai o gi ni tu gara tere chengot ko nyu go su ko uno to go ndo no ye gindo vi pas
0: Which of us sang
7: a
0: leg?
7: Won't go
0: Yes.
7: Bye bye,
0: Bye bye, Yes. Bye bye, Garibu Johniston.
8: Bukan dengan nama jiran ter, kami gomjo gomjo muni kami gomjo ini. Tuan mai pernah tuju gomu tahu, nang kamando. Agi lepungi, tamin. Isu itu gomu tahu mahu yang bina bersih tak? Kalau mahu yang gomu lagi leh, lupa sesuatu. Jadi tuju gomu tiga kima bersih, angin koran. Mahu yang gomu mahu yang itu. Kami itu boleh sentuh. Agak boleh sentuh, angin Newton. Agak amanya Newton. Amanya ini teres. Kau kira tak ada negara ini kita apa? Eh mungkin anggota lulus cun men kita apa sahaja lulus cun single word word. Aku ane kau mau aktivis kau mau aktivis kau ini. Kira le kau kira le benar bercukur. Kau ini benar bercukur lagi ni kira le kalau saya kimo kiki ni kimo katanya ngan le kita mesti tukur. Kimbar nama kita ni jadi apa? Kau mesti bikin macam mana? Nah nasam tu kita mana teres? Tiada apa pun negilla, apa pun negilla, apa pun negilla. komi orang ni kita cini, ni kita rasa mualai, kita cuma ada kegiri kita buih je, kita buat kita ngaram ni agai si lambung kami kat luar kami, orang itu selalu buat buruan, pun ada tak cuci tanne, amangan luar ni, kau mesti nama itu orang nampak mesti muka angkut logisyo, kau situ mungkin ru, kau naik depan pasang kau mami, kau nak kita kau nak lima masa kita banyuna, aku nak kita kau tu kau mesti mesti samaria. Kometanya buangko, kometanya mukule, kiri suwa, tanah ini, sukutnya yang mukango, agamen tas kuperi angkit orang, kamu startnya kamu mesti metrik, kamu start jam tu ya, terkaga kebungu kamu itu setemu, mili kemiru teru jam macam kamu, mili kemiru je ni, dan ingat kamu start nyonggoris, kau nyonggoris mulu tu apa je, macam ni ni kamu start mulu, pun dia bukan nanti masih seru, pun dia bukan nanti masih seru mulu. Maju nak apa ni? Apakah mustahil nak awet? Tahu ada? Apa yang kita buat? Buat kita berang macam ni. Apa mustahil ni? Yang goris hospital. Asal me area ni hilal. Nengkara nama mana? Lewat tam. Kau memang de ini nak apa ni? Apakah mustahil kita berpegi? Apa mustahil yang goris? Asal ni kan yang goris buat. Di mana awet? Tahu ni nama tu? Di mana awet? Tahu. Ama jauh sam. Kau semua apa ni? Apakah mustahil? Jangan mulut kami dengan eh macam ni. Kumatoko gulir, kumatoko gulir gura.
0: Tengki.
8: Angkut kumande wak lel tangki dispensari nyonggores, kumatoko cugura. Jadi, terang kumande, mana ni kan, mana ni kan mesti abian kiri cuch. So tu dah bel gurutan bisai, imaj. Amat jenah sabi apa mesin trol, orang gawal cici, agung ini jadi nepetan. Bukan orang yang ujul sebut taman kotlek juga.
0: Tengki, Mr. Barbari.
7: Yes, nolan nolan darer.
0: Bye bye, karibu.
7: Ego, no very good tapi. Ikan apa yang kita beli ni, mereka analisa kan tu. Aneh, abu sahaja, kita sahaja, kita tak kau lihat ni. Mana itu sahaja, senda sahaja, dana abu sahaja, rongga nama nara itu, akhirnya mage, kujis, five words. Ambil nanyu nanti, ko orang yang bolam pasal Francis juga. Gengal alam tu, ko mami ambil ni orang yang asyik tu, ambasal Francis juga. Ko orang juga mau zaman. Ku non angguri di bahisyo sih. Kun nonyo naga itu, kau bawa isi entuh min sekarang turun. Konyo lam kau ngeten keti, aku birir turun nyesu guru je. Anak aku birir luar turun ni obara. Aku nyok birir obara old way tu kap tulu obara. Jauh birir aku kata sa indahnya apa sih? Aku limba maguta no jangsho. Tuku kau obar uem biang jo, ambas ada beran tu sige. Kalau tuku coba ke esok main balia main. Magoi baru gitu biu biu, main ni kan. Ni malah lingku ni, pegawai anda yang di ni entah itu kau kau, boleh rawi nana, nabo DCI engkau nyamsi ma, nugu kau nyu kau buat tu visit tarin, kau nyu buat tu visit tarin DCI esok. At least ni lingku ni yang jebol, pokok ni kau ni macam gaya nabo korang panik itu om kaki gaya, ni new lingku ni gaya elam ni on. Aku putih kau tu visit tarin SCCN jebol, awak ibu orang tu orang engkau ambil tu, tu sofa lingku ni kau ni kau korang bawa kau tu, jengkel lawat. Agen, kerana no you what, abg tu pintar kini orang kepa, entahana apa.
9: Ini namu itu terer, ini namu itu agen jauh terer. Agen jalan.
8: Kali anu eri, kali anu eri baru agen ngeti elain.
0: Alright.
10: All participants muted.
0: Alright, muted. Si lento kini baru beri. Alright, ento kini ni guni ka terenggalaki. Lento kini muted ka ni guni. Alright, testa baru beri. Alright, pol baru beri. Alright, testa ni guni.
8: Terer.
0: Desta, ingu ni gua mau gujutu desta ni.
8: Karena jijong, gua otaki ni orang gua mau gujutu orang gua gujutu tahun gua komputer, muni orang cakap erat tu erat. Ada tu gua 126, gua gujutu komputer tak erat tu erat, orang cakap erat, engal lekap cyber crime.
0: Kata lagi. Orang
8: yang tahu orang orang erat ni, aku kata gua berbeza.
0: Kata lagi.
8: Nampi nak gua teres.
0: Alright, boleh berbari. Alright. Nani yang mute ni gaya biru korai ni guna yang mute ni yes biru ni guna yang mute ni gaya terengah legu gaya memilih tentang guna mute ni gaya nani yang mute ni gaya biru guna yang mute ni nian alright magis tu cincin yang ni kau sekarang ngalal jito mami jini kita kau special neang ne ko siapa zuri iko nyuru lain dah iway gongo yem nyuru iway gongo aku sah singgi ni yang nyuru tiang gaya korai one, two, three. So, yau cik cik, ini mungkin yang segi guni lain dah. So, bagai guna lal jaga tulen yang nonton ni gigi gajin and lain dah. Alright, Mr. Speak, karibu sana.
11: Jumpa, jumpa, jumpa, jumpa dulu ya,
0: bye, bye, bye, karibu.
11: ingin ilai cintanya aku yang lo. Oh cinta berkeberku. Lagaknya terlalu ini terpuas lagi nombor windy tiap mengaku nombor lagi nombor tunggu. Kan special juga lah. Kungu harap terlalu ini tujuan ibu. Jadi ibu dia terkena cinta. Ibu terima. Betul orang yang harap terlalu tu banyak mungkin tu. Oh terima macam. Robo met. Macam mana tak terpatut. Mami robi ini gimik tenaran terani jadi dah anggap pas trans eh. Jadi musuh mereka asisten. Juga pokok tarian mereka tu biasa. Mereka harus tarian mereka mereka tu biasa. Jadi musuh mereka ada apa isyarat tu. Lagi ni dia tu ni apa isyarat ni mayat. Robo semua orang men prep. Robo met tahun tu. Toto, kamu ni yang robi ini gimik. Ida tu tu mak. Lagi ni cuma cara orang apa terani tu macam. Jadi tu ini ada berusaha. Jadi kita itu tidak ada cara, kita tidak ada tu, kita tidak jalan lagi. Tetapi cuaca yang ada itu, kongres, nama tahun, nama tu, dah ni, negara sekarang itu apa profesor, oh macam, bos pasti juga. Atau ni ada ni, abu ada tu ni aku ni, buat itu apa sih tu yang aksi orang ini tu, nama saya ini nak tu, negara baru, esok kau istiqomah tu. Jadi ane tahu mana umat Islam ini dah ingat tu lah. Muslima orang tu, Muslima mandat, ambil jari buka sebentar. Lagi ni ane, ni orang terang terang lagi ni orang mesti orang yang sama dengan orang ini tu, kalau pun mohon lah. Baru orang lain, lain juga orang orang itu kan cuma jadi orang orang itu kan kita itu kos tunggu. Jauh tu ni lah tahu ni Muslima mandat. Untuk minyak last mai, mungkin makin jelas mai. Karena tahun ini kita korang ada yang ingin turun, kerugian orang ni gila betul ni bawa pulang. Ini cara terakhir masuk bangala, okay.
0: Okay, okay. Thank you, Asana. Dominic.
12: Jambe arah terakhir.
0: Bye bye, karibu.
12: Okay, meeting arah terakhir. Okay, ini tu dia negara arah. Tiga orang tu ini kalau apa itu ni kegiwa. Kami ani boleh mesti sab kau untuk lepas kanoi. Amal jangan lalai ni kita nari kini baik tu. Abi nengi kubar kau tu ni apa? Kami rasa dera. Kamu aku ni okay dera na question gara ara ni le. Negeri negeri ni tu ti le. Engkau tu ni ti ni ti ni ti ni aja le. Kami rasa dera nami kubi aju. Atau abe ni amal ugi lami kubi ni. Eh atau abe ni amal zat tapi tak. Atau apa yang limbah ada di awal atau apa yang harga dia agak dal. Alia nama Allah sih. Kau izinkan kita ini kita ini ya. Kau usah buat juga rasa terer. Nami juga dal. Atau apa yang harga dia agaknya sebuli juga harga. Atau apa yang limbah ada di rasa terer kau berapa? Awal agak dal awal berapa? Wan rasa terer. Amaja apa? Ia kan namun. Jadi nasib bukan tu, kerja kelabu ni kan orang ini ni ngalai abang bi. Kau ni ada nak buat apa tau? Amu ini ni ada cerita. Ayo kita cerita mana kita lawan dah. Amu nasib bukan tu, kerja kelabu ni kan orang ini ni. Jadi amu ini agak tu buat dah, buat dah, buat dah. Lagi ni nunggu apa cerita? Lagi macam apa angkasan? Ini baju joni kita ayuh je ni lupa kan orang. Aku orang ngalai apa rara apa rara. Agar ni orang ini nunggu bijam ni ngerti ni limpa jemarai. Apa tak jual limpa kita lah. Ini lazu, lazu apa itu ni? Nanti ni ada tu. Amu ni baru kerjain ke? Mungkin kau tu undang ni. Orang yang kemamui raya aku kau tu. Jalan ke ini kerja roba umur tu. Apa itu ni? Cegere ni tu. Kau coba ambil ni kita dah ini agan. Nukun galak apa? Biar mai kerja apa itu ini? Ebar kita galak apa? Mana mai kerja apa itu ini? Kita macam ni tu. Ambil ni jual berat ni. Ebar punggi tu apa itu ini? Kita aku kita jual barang, kui boleh tak? Mungkin leh no three tak? Mungkin barang long tak? Mungkin missing arah dari ini nampak muka ibu na.
0: Alright, gay jeb kamu sekarang ni ane, asal semua nombi kita juga apa agib konde, tinggi boleh sih tu kasar tak kau ni bi gini ane, agiri register agi ni rai ni kucu cie ni ane agak kau joy sih agi ni ane jeb kamu tu sekarang ini ane cakup.
13: Nini ane ami uera pere.
0: Garibu.
13: Kami unyawa nena mwala viza angalale nume ndrep na nyu na muna wata neta mwasipoti ya viza na wakiru kwa hivyo niki ya wakiru kwa hivyo njini. Ingura na yina na kubo we.

0: Eshim, matinge kerji sange, yono wekse ila inda anyurbiga mwa biksu mugituge, asigitugu unona, kolinjin gitugi nona the thousand. In under the thousand, it took to go standing in between Brian name and in Kubunjin. Again, you keep on big out to Japonas get to gain on big Japendi Akponas Ninguigo Tinye again get Nigite in between Brian name. Calling Jingi to Neton the Star 274 Aje. It till Tigiti number 5. Imagine digiti no number 5 kitu kostoni ni giguni na the 1000. 565. Sharon, congratulations. Jals, 700. Vilex, 980 shillings. Kaspeecha tae ni wanaona wekisi kitu lende kitu kostoni ni. Enyuru kitu bigwa mbikisi mbikisi kini angoka super mbono ole nwaiga sarta. So ya maitun kumi tuwau. Kumi notene po wiki non. Calling Gina Nene Gunigitugostanene, Nitang number star 274 Aje, Tigiti number 5. Imagine 100,000 Kigunija Batinga. The star in Gunio, Mama Jigigirji sang it together and orin out and in again. All right, Mr. Soweto, Karibu.
1: Congo missing Banatera, I won't go in bed to Tabrain, Amun and to Jennifer go nature again. Conduicio. Kamu anas pernah terer, yo ati ninggal lihat dan yamunin. Kau kau pun mati batas mengunjung tajam sam. Asal min kandu kau tuhul, aku runu kau masih betul. Itu yang cuma mosen. Anjing jauh tak aku ati tuhul. Kandu kau mati yang alam macam angin alim. Kandu kau kungku ni ke pesenin payah ni tu kauai. Kau tu kauai kandu itu payah itu kau angin alam. Kau ikhtiar raya itu tu ta. Kau yang macam itu payah itu kau angin alam. Kau mici challenge jangan deh. So keep our chin again to your grilling, okay voices, okay and the voices, a moon, top our own union you'll take voice you are not there. If you don't go and go and be in the bus or me lam and the name of Malo, the boy team of a chip leg, you have a given year sirain, a po gave me bore there. I go to the town about Jay Lucky to Nimba Mogosia.
0: Mm-hmm.
1: Now come on, when you go on MP in the bus or take go my voice and you this time, go to a poison to MP. Okay, no in woman rep, Linet Toto. Poisi tapi nak cara buat kau baca kan? Nak buat kimi poisi ini kita cuba umen drop cek kongeten kita ada 2010 constitution. So kau baca lihat poisi itu negara Arab. Atau asal kau mesti ngalih cangkuk anak terer. Ina tajak tu kalau dia aku tahu ada ini cebir beli ke cuma mesti ni asalnya gaya tu poisi mana aku tarik tiba muk tuan itu. Kukuran suruh itu cebir beli.
0: Gay. Ngaji ni nanti mesti ni anak kandu.
2: Go,
0: Yes.
2: I didn't know what to do. I mean, good food, good food, good food. Now, I have two much of what you did not have to go. I would get up to the moment and draw the north and the middle. To go in the moon, because you need to win the moment.
0: All right, Gung Gray, a golly ticket to get Augustan and a young guitar ticket to win. Only ticket to gain on imagine ticket number 5. A digiti number 5 ogiri big enyon jibendi ak ponas e ninyi o sinyur chige e noto gitu gostenene neba et 100,000 ani timibag agetil digiti siku kutangman nange tiloginye tigiti zagenge omu ono lenji e tiem bahati noto ningungete omu jete iteso nitong nebo star 274 aje Ticket a number 5. And digiti number 5 gitu kostene ne 100,000 kiana bigibe ndak ponaze mi tim bigibe ndak ponaze mwasu money because of time ni tangiba star 274 ash and what not nene again Dominic Karibu namjibiga ngagir bigi mitil bana kuru
3: mboi wei gabasa iyo mun e kongoi iyo mun eterer
0: ai mai
3: amwa chanyin ai go ne tetu tene garan ki gura Dominic elio koi kongoi gabasa ko amacho levi tu ana ngobeta bet sisteme tengila ta go ise amacho ngotin gabasa ko toto koi ko toto ko amwa bi tu ne ko gya do to gabasa ngene tu tam ago ma gicho ntai la kwane ago ago toto ko ma lokota ko lo so mo te ngura ki ma ge support ne na fulle ago yi ko chambi ga muni ko to te baka tinga tungigere tinga ne giwa chi bike te se bolu ko mo sin ko ge kwa na Richard Kilelo ko mi chi ta na ma ge chamta e bo me se dol ko gile ko mo cho mo gi ne Kilelo ko bar tinga gi ne bo she to ge re gi no te nya me sema ago embi aga tu ne ko bar tinga gi ne se te me to ngo chi chi tu on manda saya nak buat cingke, ini dia tu buat tisu gilaanin, anda tu biji unda transform aje. Kita macam ni, kita asin lagi gaya kita lepas sah kau pungges, lepas sah kita asin sih, ini dia ingkila asin sih lepas sah. Alangkah sih, tu mahu yang kau buat cingke itu setanya cebengung, olimpian yang kau ris. Kita macam ni, kita lepas tu tam kamu ni, kau pemerintah school, nanti tu gegere lepas sah, kau nonton. Orang tam nungguru, anda pagai silupui, kau magi lepas ni agen buat cingke, amai MP pagai nungguru ane kita. Guna kita percinge, nasi nololi, ingat ni beras tenora, no? Kau manggil lelai ni kila lelai coba tahu ni guruan. Kila lagi ni aku pusing gitu, kamu, goya kila lagi imkan ko, kau nama kita ni pinapa usni itu ni, goya apa kali guruan? So mak macam ni kita mungkin agi lelai kila lagi tu, kau maya cuci maya cuci. Kau mungkin lawan tahu ni guruan ni, oh ni ingat ni beras ten, aku ingat ni, lebih sihir. So ini mak macam ni cuma tahu kila lagi apa? Kau ni orang terer, kamu kan noy nawas ni tu, anak tu mungkin lawat kau.
0: Gengay. Alright, Gibro TJ so jamwana twalda count agenye.
4: Jamge wantu dalari amune.
0: Bye karibu.
4: Ma jodi ma mo da tarmini dita ngam. Mhm. Na tai abu du yin. Ba ko noy. Ku yo nga ngom ma tu mini di ene ku ide ta. Ku mi bai yon ke gere mu yuna bai tu nyago. Na ta bala ma no gu kicha rento. Ku kep kire tenta un garani twel ndere.
5: Agak temennya, aku ni jalan dah, kalau anda bintang ni, aku ni jalan, aku lawan bintang ni, enora negara arah tu, kini je kan yang kalbati sih kontrak tayar, mungkin orang gelo, orang gigi waktu kalbati sih kan mereka, tu nanti agak ni nelayan, kalau ikan ikan tak kubut dicai, mau undang mahu kamu isu mereka itu ni, aku dah mun, dah ada, pergi kuku itu orang, atau ingat kontrak tayar tu jilid, yang mahu isu mereka itu ni,
0: jilid
5: orang mereka kontrak tayar, dan kita kan, khususnya tak banyak, nunggu kinter apa sih, nak buat tiada. Maka tetap gunaan dek. Kalau bayi saya ni, kau macam korang orang nu, nora tu nua kita tetap negara arah, nalar apa sahre, ok kita cai tak gunye. Kita kita sih ni neo, kau macam cerita memang mungkin apa itu nu.
0: Okay.
5: Toto korang guna bayi sih negara arah. Iger lagi kuah, gigi kau ni tu nua sih mato tu. Kau tu drive ni cahana, kita toto di sini sih. Abu tu ke canggih gigi kuah, kita macam keliling korang toto tu tam. Abu ni kan tu kul, terus kau macam tu tam korang. Nego jangan mungkin tak toleng ni mewuti, yang mana tu kau.
0: Alright, jika kau yang nak toleng ni bah, Nakuru, jika tu magi itu. Ni tuk ni bosta 274 aje kosto indete inoto ni mitinyon mbi jumut kitu kosto ni jimaji guna jiba 100,000 gutingile tuma inyurchi gegi gutingile tumga inyurchi ni gegi tusi makini 100,000 ni tuk ni bosta 274 aje kogile nje kitu kosto ni 100,000 Itile ninguni kitu kosto nene. Itile kitu kini ninguni. Tembea na 100,000. Akpona asi jegen. Dayole kitu noto nipo star. 274 age. Matingi gerji sang. matin kekerji sang nitong nebo star 2 74 age matin kekerji sang tese ninguni tikitisek oing anaita sumo kichoke kaunti nao chenipa Nakuru nikatuma taunen kaka taunen ulimba kericho well done en ulimba kap kit
6: Kongoi misingo sainde pagarna ago nigir mangondo ichu kagichakwan kukolin kumachi kando inatete kumaga maiki na mie nigir kuna kuhu katipa nipo imeta ap Kenya kukogoji president kuna brabiniga ap Kenya nigir kapsailu kandangki kukitu kule kukonyo kukilka arabuta kukoi kavana kuna mchompa kaunti chukikita bonji kukoi MPCDF kukoi women sabi chupanka Negeri Kapsail le, aku tak mesti aku nyuruh turu kawana. Negeri Kapsail le, waktu ini tak ketul lagi tak kuan kapta sabagarnya, kau macam apa aja sih? Negeri kuning kapta saya cakap ini tak pernah nak kuru. Negeri kapta saya tu mungkin canggah. Kuwa negeri count ni nyonyi, nomor nolin pasion kecanggah. Negeri kita setakup ni, negeri kapta saya kata angkana kengkeping di tayon kapta saya, kau keran kemua itu tam. Negeri Kapsail le, bawa pasion. Aku ingin kandung tu kuah kikisan. Kulah kasu kuman kapsa bagarnya. Entu takamun engkon cakap nombor 5 years. Kukiraya kini ten yomai sukuman kapsa bayisun. Entah tu sekian sekitar bagarnya cuma wanu ikorun kum makia cini ala kibaca parampe engkap ket nono. Minemnya. Well done kap ket.
0: Thank you sana. Aje terenggir mitelimba gipturoro. Kata orang kita ni bagi ni bagi tororo gitu ke? Ni ane, guru cici kita bagi tororo. Alright, sendiri huyo.
7: Hello, hello, hello. Rapere, ramun, rapere.
0: Bye.
7: Kongo, je, bye. Nak kuri, waktu anu orang kau kat sana kanga nuari, tu kanga lalu ke quality. Iji ke lewe ni orang tu berpresiden ni, jentu ke jangan bayi jual lagi, bye. Aku ini dah jadi tengah jere tapi manifest tu kekal lagi raja agam mungkin lagi tengah raja aku ini boleh jadi boleh kekal tu. Enang alalang tu jauh tinggal panas jauh ke mungkin aku sahit. Kapan ane jauh nilai kan nama tu berawi kan nama yang kau itu kiri sih kiri kiri sih kita lihat dia aku sih tam jadi sih mungkin. Aku ini kau lagi jenuh ravi ini barat jadi 8 million ane ta. Aku ini kau lagi jenuh barat jadi apa sahaja 8.7 million ane after. Enak tu ikan jauh kau tu seranguan kau kiri lakuet lau engkau nampak seranguan ni. Pagal sumbogi abdi temagangwan ni, awenyo kulle je 9.7 million jang giga se jang giba empa amener apterere. Agengalor beli kulfo nami tengkuriso sebetali nong kita ye mua kulu kunjo kote jang ti pang senda engkula tengkuri ni nara apterere. Nada se giga se gele nanti sabe ni mama tu tam. Agengwan kunon MCA kun nanti se tang kun nemi grawan kun jang raja kun ugu kota jang kun ugure ni arap cuci gele nanti coba testa awu gile kunon kan ti mama mua ye nanti kun ni. Eh, saya aku nama kita SB, aku muncul kogi SB ni, mungkin ada aku muncul nama SB ni, mungkin aku SB ni, ni barang ini. Aku yang muda itu setahu na, terang muka aku saya aku antu ni nampak betul
0: betul. Alright, jika gay, thank you sana. Mian am jenis cakap tu kule, agak-agak kan watch in betuni Brian tetu tetu gitu ke, ni on agak-agak dia cakap tu kule, anda kau semut gitu kau setuju ni, ni tu ke anda pun alright, jika gay, jabeti. Alkana ak Jacqueline Big Somoga ugogi goy ne wegi toga Augusto nene and not toga ene gogi goy ne wege 100,000 ene toga sen niten ene gose mood ki toga Augusto nene niteng nebo star 883 star 12 age 5 minutes agwe 5 minutes ichu ki toga Augusto nene Making sure ilegegu agenge making sure ilegenyu chige 150,000 amajige beyond it again they willing to not on the star and with 30 shillings 20 shillings they willing to not on the star 883 star 12 age. Nitong nebo star 883 star 12 age. Tiki ti number 1. Igo ito bigi bigi. Digiti number one, agi goi tabiki biki gitu kostenene. Digiti number one, agi goi to biki biki. Nitong nabo star, 883 star, 12 age. Digiti number one, agi goi to biki biki. 150,000. Alenji kitu kostani tripa star 883 star 12 ash. Kilenji digiti number 150,000. Digiti number 1 kitu kostani ni kolenji nini okasine vizuri sana. Ingil mitin bikibiribirige inyon jelin arab terer kyo ene. Ama jiga situ kostone ne en 3 minutes ichu. En 3 minutes ichu gitu kostone ne. Nitong nabo star 274 age. Til digiti not nabo star 883 star 12 age. Kelenji digiti number 1. Intigiti number 1 gitu Augusto ndani. Intigiti number 1 inyurchini ge 150,000. Nino nubaponas 622. Abikael. 509. Naomi. My friend, not any meeting yon. It in the 2 minutes. Not acknowledge gitu Augusto ndani. Nitong nabo star 274 age. Kelenji gitu go, sorry. Nitong nabo star 883 star. Gutingile to metel ingebe tuane nguni. Nitong nabo star 883 star 12 age. Itil digiti number 1. Imagine 150,000. Agu jigi goi toye ninguni gitu kosto nene. Agu gilegi jenge bik sumoge. Negai tiki tisek. Sumoge tuge. Gwati miti ni wanites tiki tisek uoing. Anaites agenge gitu kosto nene. Vith not nino 800. Jals 580. Oh, ile nyuri chinge bik yoto nje tiana. Bonus. That's a meeting yon. Calling jingi to go. So imagine it in 2 minutes. It again. 2 minutes.
8: Hello.
0: Nitong the bus star 274 age. Tigitit number 1. And tigitit no number 1 gitu. Gogu ningi to go. So nene. Nitong the bus star 274. Not the bus star. 883 star 12 ash. Alright, and all in auto nini again. Gogo ningi to gain on 1 minute.

0: Haya, mboyo keticha. Pulop. Kero, acha nipige hii kwanza. Hii. Yonge gasko unatani na ile. Soko ni mwecheche. Mina gegure ni Ezekiel. Ezekiel nibon 0710 letu 427. 0710 letu 427. Ezekiel 0710 letu 427. Kogilenjigi choko, congratulations, your bid was successful. Chomune Poshomil Chiptingding nebo 100,000 Kenya shillings. Amacha ngege une. Kage gasis ka ngete ta kelishi ne tonu go michi go leni gero mangune nyana. Mami are tyana. Amacha ni ni lutan ogo yutana ni otinye baati ne o. Kebe berta noto ne nebo soko number 1. Mi yona mujele ke ba elifu kuma chebig mut. Mujele ke ta jiba 10,000. Meeting number 1. Na mwombi ke kaga til tickets ni ota. Zina ile meeting biki kwa mache nota. Mi Sharon, Irene, Joshua, Masi, Sheila, Helen. Yani biki ota chukwa le mwe mchie lege leba cheket. Kama mwe tukuga la graini. Kwa sivu utko til tickets. Omwe chaingu nyo chitage tukul yuton. Yomba number 1. Ula ntukul ichu tuwe in conference ki katke. Til ticket noto ni meeting number 1. Yone to nanyi. Posho miliko maga chitage nganye. Shopping kwa piki somoga. Ino neto na imba mchile kwa pig 5. Pig mood. Yona ingo pig 5. Yani, yu ni mchile iku hapo. Chibwa 10,000 Kenya shillings. Chibwa 10,000 Kenya shillings. Til ticket noto ni munget. Chil get your star 274 hash. Omoche get your chil star 274 hash. Agwe itile ticket number 1. Kero, ticket netile kwa maga number 1. Eh, ya kwanza kabisa no meeting number 1 yoneton. No nga gisiri kabisa kagisi igere kagisiri gele rice. Kagisiri yoneton gele rice. I dewling it your star 274 hash itil ticket noten kagisiri yoneton gele nenye gele rice. Ogu meeting yoneton elibu shek tamantamantamano. Yani mwichile kiyoton jereisin. Yani mwichile gap 10,000. Iya len silingi shek tiptem. Kegu nini gora bonus. Iya less you 21. Yani between 20 axilings asom. Emujo ti til ticket ngun gole isasom. Kuri itile ticket nebo en kule inji siling tiptem. Itila aga kule inji siling ishe kyotan 25. Kule in 22. Agero Sharon eno. Aitu nguni ga til ticket kewe ki 41 shilling. Nguguni bona si megan choy lege segu wagi til ticket aga. Ago a til ticket ino ton agere yutan guma mi 10 big. O til ticket ino ton inga namune. Yoni ton gie mache bike chango. Ki mache big 5. Chenyor chinge 10,000. Yom chele. Star 274 hash. Star 274 hash. Ngo aningo gigo ywa razi lingonam. Robert. Ichile chita gitio star 274 hash. Agi til ticket noto ne meeting number atanye. Itile ticket noto ne meeting number 1. Ola antukul ki gatke ola antukul. Eh. Agasole ki gonge ni rutan ke gaskele omu ne emeta. Eh. Omu ne olo anito ni meeting buwana. Apari ya uko kwenye uko. Eh. Une vision 2060. Enu lo ni mi. Anate imite vision 2030. Agere chitane kwa TV kwa le. Webster. Webster. Kwa gitara uine. Bottom up. Hale toma. Hale ya kwa gitara Webster. Kwa gitara u Singapore. Panda up Singapore. Hale toma gitara. Ili mwa giri ruki tukul sabari ni mba 2060. Anyway, yon by the way, tuko yon tiketu kwa kipa genga. Chamge negele deno kipsenu liba chepole.
1: Webster,
0: ili aram. Ami tenuele buwana ya mune.
1: Achamge, wei, ya gige betino, wango ya ntipiti.
0: Kwa ibeta abet kabisa, imi wele?
1: Ami wele buwana, ami wana, wajumnyasi kudo.
0: Yes, sir.
1: Tutienge wantu kwa nivu chini kilometa getesieto
0: kwa genge
1: Asante,
0: bo tiepto ne bo muganga, chamge bo tiepto.
2: Yesenye basta nemni.
0: Nemnya.
2: Amane narare.
0: Matinye ngal.
2: Mengo utuni le. Tumamo sinyo nge sute.
0: Ansuto, ansuto.
2: Chaba tarek taso westa. Kitinye chai ga tarek ta enju mamus. Chewe chengu ngu yu westa guri.
0: Oh.
2: Abo ya ninyo nenye.
0: Inge legi gile mye chi ne muwae gu ngui.
2: Abo ya ninyo nenye. Itaki ga suguli tam nyabongo westa. Iye nyota sute. Age muwae choba gungwe director nile nuku guni.
0: Safi.
2: Kwa nasit na, kumi sawa kengine. Kwa ungo ya wefta
0: guri. Kwa ungo ya kapisa. First key, ungo ni kukai. Oye, first key meje vite edma uche. Jamke first key?
3: Nisingu buwana, ibaibayo.
0: Ami tena, baibay buwana. Mune mauche o?
3: Baibay mauche ni matinye ngalitelegi ke mi gondo ui buwana ke mi goro mauche yu.
0: Oye, mi gondo ui ground garo. Ako chun nyasi kwa unu anto. Johnston. Kutimite ni conference kwa unu ngunget nafasi chepchepitu chita aga tukul. Kimeto enu limbo kwa noen chamge kimeto.
4: Wefta la kurir.
0: Yee.
4: Uwe kibari wefta. Kibari ila wefta.
0: Galia.
4: Ote nubo wumen abra kafu mnichu. Kwa chachisin sinu kula kinyo al kwa unu wefta te gani.
0: Ah, kage mel gul gul dap chita mujengo.
4: Ga gro mitre kotara te gunyo we tara gori wani.
0: Ye go go bide chi go go uswe parno tijo.
4: Otke otke jap chine o matna ba ten gora.
0: La ni go igil ge ge juto si nye World Cup ko in ni ni go maraisi.
4: Go go gra go go dia muru go ra go na ga muru ra ko ni o ni ra wani gora. Kabu koru la indege ta gora banda ni weste.
0: Oh kaka gila la indege ite en liba Morocco.
4: Ego. Ko gine banda ne. Ko la weste.
0: Yes.
4: Ko ne bot ye to ni gora ti de tiaga so mo mo ru ji ko nye mo le nyo bi ti de tiaga.
0: Oh mi gi bo gi e. Mi no nge ngi ti.
4: Ala bo ma le mo nye ko mi gi ne ko ri bo le ti tiaga so an mo bo to. Barako waru ogi ti juga.
0: Abare inge jebioso gile abare inge jebioso gile tu ke jame go chai
4: ai batti man ke de ti batti ni jo anu yesta
0: nda nyoro go tesi brown japo ni ngunge
4: anu ma go le mi dara jo japo ta la ma ta cha mo le taga ko le taga yesta
0: kero go gai ure ke meta zil jo ke te li bagus me kyam ke
5: Yamuna yao.
0: Ajame kaya bzili joge ti yamuna enye.
5: Ajame kaya.
0: Yamuna ya kusume.
5: Iwata maitia enye.
0: Iwatu wa niwadia?
5: Ole iwe. igole iwe
0: mwawano
5: orute zaburu osiye orute zaburu osiye gole sego kwa gendabu siye chongore vare mnate chong mama mnate chong chong chong kwa tu chakipi manivek si gindo ma chong na ginye kumai gapto orute chong mawewi kisapto chong iba tuwa ngemeta gile sego rongiro ori yoto
0: zia gato ngemeta
5: ini iwe
0: ee
5: Ibat tuang gemet tuang ibat tuang je tu lah ibat kat sini bawa tanya buat hasil juga. Negeri tar tu sebenarnya di sini mahu tar dapat tan 9 months. I law aku ecik isut kesi je. Macam tu buat hasil juga. Payah ni bawa bawa kita kuari.
0: Mana fik tanya kau kembu? Jam ke?
6: Eh, aku ni agit tunjuk. Kita lepas lagi tar betul je.
0: Kalau tahu, macam mana yang masuk kalau betul je tu ne, kalau tu sebenar.
6: Jangan jadi. Kamu alih, mesti min. Kalau jadi tu kain yang baru tu sahuri, mau kau tu ni guru ambaji.
0: Okay, sih jis.
6: No, kan yang baru tu sahuri, tapi yang baru tu ni kau kerja ni ni.
0: Kalau ni, ini no gigo pun.
6: Eh,
0: mana tadi kita
6: kandang
0: dua
6: lagi
0: ni kerja, ni jangan rusak pun. Eh, angin ni. Kalau mizel lagi, kamu kau
7: itu tu. Gak
0: bisa. Nana kain dia tujuh tu. Kau
7: boleh gak bisa? Mati tu, segera ini lebih mahu cek. Tidak, mana? Kau dah tu
0: yang. Aja mereka gak bisa, ya mune. Ya, apa yang ini tu yang, kalau segera tu mahu
7: Inon
0: itu, kalau kita itu nak unon dah. Ada kerja kerja. Kau pergi visit kami thank you so much. Ingin lagi nak turun kau bayu ane ngale cuba mahu presiden. Ingin le mana main gugu. Ingin lekat tebega lele ni ne, main kau mahu cingo ni, lekat tegas saya kau agen aku lagi tu buk keter kau nyonggal lale presiden kau cuak. Kali ni ne, kami imiten in power sih. Amun kau kasih kau mahu kau nyonggal mahu lewo tu buk kemanya nyonggal lale presiden. Kau ngalai kau unik kau tep kau lekau tep kau lekau tep kau lekau. Kau pernah kasih siapa kau mahu emang jota juga mahu lekat tegas saya kau agen presiden. Alo kali kendoan orang lek cuni. Alo utuh yang lek picu. Anyway, Wesley nebah ulimba awa. Cam ke Wesley?
8: Wei apa sih pak?
0: Eh,
8: kamu gay mungkin gay ganal dan dua desa kristio. Kali utuh kita gay itu nak kendo.
0: Vision no, ya ni no aku gay reto. Kita ada vision. Kau ni magilo kara 2030 ni oligi nyagi ni kau segi mu eh.
8: Lagi nyagi ran 2030. Wu aku kawan lagi nyaw. Ingana rute tafa buriye to wasa.
0: Eh, uiruto aginyo.
8: Magruto ya naraka basa wega basa gururiya baase kwenu magumwaji.
0: Naraka bano.
8: Arasa wawa gureto.
0: Ai lulunga yo.
8: Ya lulunga yutani.
0: Oh, go mato go jura sisi gonyo. Ana go kyo chumde.
8: Mo jura. Majuran ni makam cah terang webista, ni makam cah macam lewam tu cewek. Ama orang ni Wendy je.
0: Rasanya saya je ingin buat na. Lagi ni mati aminya ke makam ayah kini gitil doa tu, gitil doa gitu.
8: Gitil juga orang yang guru tu itu. Oh ini kan gila kami terkejut ada tu webista. Orang yang bawa orang kat terpakas.
0: Iban aro tap.
8: Ina kau ni nampak ni kau ni engkau tinggi lagi cinta tu.
0: Yes.
9: I'm going to go to the West. Ini tengah ia dengan lecik kamu ada kat tinggal lecik itu kami sebab bahasa nusto, nanti si jere tetap orang begitu tetap bahasa pukas semua kan demi lelu. Yang kau ngaji seru tiada kami begitu kita kau sama kemas sebab kami sebab kami.
0: Yes.
9: Amun ini baru buat negi mana itu. Kalau orang yang mana jodoh ini berkara baru tahu rapi. Nego sih bina kalau mana di tu lelaki ni rapi. Ini nama orang ko patun dah mahu gaya biasa.
10: Aso ime chakte.
11: E luno, yo manda na toki nga gabe jenya.
10: Eh, amune el rit.
11: Ame el rit.
10: Safi.
11: E ulo amune rab.
10: Ah, cha magiti nyenga. Ime vision 2060. E
11: magiti. Ki gaje kitu. Ma ya kiro vision 2060 na tagi lune.
10: Safi.
11: Tamaje.
10: Asante sana. Sharon ne boche banga.
12: Hello, Arab Kuris.
10: Hello.
12: Hey, I'm going to get
10: this here. Bye bye, get this here.
12: Oh, God, let me will go and get a lot of money. I'm going to get a lot of money. I'm going to get a lot of money. I'm going
10: to get a lot of money. I'm going to get a lot of money. I'm going to get a
12: lot of money. I'm going to get a lot of money. I'm going to get a lot of
10: Ini minis jaya apa kagetir? Baga mawan apa kagetir kau jaya?
12: Mawan tu nama jaya tenggoron ini orang gigon tu.
10: Sama.
12: Iye.
10: Namji ni apa? Safi sana. Kau kau missing terer pernah tuan dapat cip cipas?
13: Hey, jamu saya.
10: Ini ugut kabe saya mune.
13: Jam saya apa ni lift cipas kat terer mune pernah tuan jam macam ni. Lebah pun dia orang pernah cipu nanti terer nai.
10: Eh.
13: Kalau legend itu, mati lagi lagi kan ini jadi ni lama kan pelakar kalau legend awal jadi saya tempat ada kalau ini megel, kalau kau nama, kau kata boleh, so ini, kau nuvo pun disiru, kau beri kili aye nuli,
10: kami
13: tuh jangan tak, kami ke cai tunggu non, kau kau kami dah kan punya kenyal, dera jalan jam jis, ayah, kau kau beri,
10: kau beri kami sah sah sah, napa ulen nuli bagi ganar, endras mara,
13: ya semua sudah,
10: hey.
13: Bantang ye nyanyo le ka mi sa dangu ni amune kedesi
10: bae bae kedesi ot boya ne teni nye to mit ka waria
13: iyo e no ni bantang ye rito yo bare ye gir no yo ki bomu limbo kuro ne ga bire bire aga mare ju bo
10: yo ju rambe stalet
13: eh ko mo ga mare ju bare ju an ala la ide lo ko mo ile ju ka mi ye ne mo do ko ye ja
10: e uno to rip tulu
13: Lego mi mama ne noye ja igenu ni goga ti du busi ti kega ngi bibi.
10: Ni goji no igoji ngoga tano.
12: Hello?
10: Hello?
12: Yes.
10: Iya mune gorjo.
12: Bye bye. Bye bye.
10: No no.
12: Ta mama hotel.
10: Zuko na jina mama hotel. Ya
12: te mi be senta.
10: Oh mi gap che mi be senta. Kikure ne hoteli ngung si yongo yongo apu nolono sirtoti he apu nyonya bu chai ge nyonga gas ke lonya chai mma
12: anyi chai anguare chuan hotel
10: oh chuan hotel ni chai na nini ama chai tu
12: chai chapu nyesha ya marakwe sambusa chipu
10: Ega nyesha no na nyesha kwa jo
12: nyesha kiko chupa tau nusko itrisa bule
10: ogbere nyesha supu
12: chapati mix na maragwe supu
10: kwa wingi
12: katakata kukatakata na kuongeza na avocado kachumbari
10: akchangi kwa kesa chupa ulengi kwa nari inake chaye kitio kwari ya isi biwongo baka
12: iyo
10: Kira kongko ya.
12: Nek cangki ke sabal ya. Ah, bapak.
10: Mati bae nyesi aja.
0: Kero gobe unamjini antene tapitia ya hoteli siku moja. Nyanya but chai geni antene. Broti chene limba mongonja tiamge broti ya.
14: Hey, ibu teme du.
0: Gali ya.
14: Nesta gambo izi elgalmi kendo.
0: Aga se tom gait kaya varia. Bara gitje.
14: Mongo igrazi kesi tunda mongo. Igrazi kesi tunda mongo iga se retio.
0: Ni gaza bara gitje nye. Lele gitje nye sha.
14: Iga se gat kutinya dia bo izi. Ari ta kugo nya ilanga ngele kotor ko ke izi timnye se ko ekta gelta ke ya. Aga mo ke na na mi retio.
0: I was like, I'm going to go to the house.
15: Harap kuarirwe.
0: Hey.
15: Amune alamba studio wasta.
0: Bye bye studio. Amune alamba kibtake cho maurin.
15: Amme ya gale na botiepta.
0: Bye bye botiepta gale chap jinge hubu hubu hubu.
15: Eya we ya ba kata jina harap kuara le wa mata kita gwe na liya kibtake ndi bichu. Basi nyongo una hatu masha kutu.
0: Safi sana. Kwa kwa mizinga sante sana. Siwa kwa tunbichu tu kwa jumite ni ndirutan. Domini gendo limba kwa ibeti kwa nabuchari.
16: Hey, alapur.
0: Hey.
16: Nemye we.
0: Nemye buwana ya mune Dominic.
16: Bye bye. Atu apu. Otima wanja anano. Lagi itu na diwari ya we alapur. Kaze etu yoga apu. Karambe itu jabza.
0: Yes.
16: Nyazi ajo ni mwa yara guri. Ai na lale nyazi aye babrebre bi ni kyona.
0: Wel babrebre. Babrebre bi ni kana latest mo bugi ta chiyo.
16: Aya gibe gibe nu na nda azi o nda gir ira mu be ga ki lala ki jo ge tunji. Mo gel do jo. Ngi na le jo. Wel ta ga zi ni mwa. Me o me tu mo nda ni amu ga me ne mu. Kami ini mungkin yang lainnya saya jodoh. Pati jauh, bayi harap kor.
0: Apa tu sih alat cabat tiada kau mandah, sih kau makin murmuru nak ini usupu, kau makin nyesia nun, anda pun cipak kau makin yalma.
16: Kau berapa ini jangan gue, kau bawa re, tahu pusat jauh, tahu kan, tahu le, tahu le, tahu re, tahu deh, tahu le. Kau ini mungkin mula sahaja, tahu asyik tahu bawa le, sekarang mau nyesia, nyesia.
0: Kau lagi, wei, berak tempi kau nyesia kau aku.
16: I'm not going to be able to do it. Turgu itu mami ni ibu le tiada oleh ama kamu ni aguram. Biar ni saya ni aje mau itu rasa kamu ni cara aguri ini ni lembu ke biji.
0: Ia mungkin asing mungkin. Oh itu cuma. Mungkin
16: asing tapi juga cara aguri kan. Mungkin sih masa kalau lagi saja nampi.
0: Safi.
17: I'm going to go to the studio.
0: Yes.
17: Nyongo una ni labadia mbari ngaminda.
0: Sawa badia go baby singa pesa. Gore chita ganye ni. Johnston Gabs, Gabs on gota na gibara gabne.
16: Namo bagarna.
0: Acha mege we yo mune nyi.
16: Acha mege amye li Gabs, we ni Gabs on gabo le miyo.
0: Ano Gabs on gabo ni.
16: Ngare bu gitororo. Ni ngare bu gitororo, gure ba ga gieji agne gile walda.
0: Oh. Yes.
16: Makabetan ab gaji ro kalle ini ni orang nega we, illa kan ngala nokal kat tuan ni ibu gaji reka.
0: Alih engkau tur guruban. Ada mabat kima.
16: Alih ini kan kita teri itu kan macam mana?
0: Yes.
16: Alih kan awal awal leh gua ada magri tu sabura ikut, kau apa lima bawa tanah bawa tu kan mahal mahal deh ni semua.
0: Matguru tu sabura ikut je.
16: Matkoru tu, kalau tak lebat lagi, rasa asis tan leh. Kalau kau yang jidok, kau kerap abu ning. Kau kira kau mami, kau kira kita tu lebat lagi jidok, jidok mami ning pak.
0: Ile mami otjang gawau.
16: Ah, jami banding mami ni. Lepas kau kira mami, ika tan leh nama tu teri gelaran apa segi dia nu.
0: Ah.
16: Ika tu aneh tu.
0: Masih nyokai gue ni nampaknya dia agak negu rejo anak yang jep tahu lelia si net kasi.
16: Orang tak kuat tempeza.
0: Tiada
16: ni jadi nama apa ke abang? Kau pun nama kapeza.
0: Tiada si giro aku lagi negi tiungune ni ni.
16: Nah, aha, yo, yo ni.
0: Eh, kaya kasi ni?
16: Giti amune ni.
0: Amune ulah.

0: wang gana loga sege pesie nyana bata ketan wang gana lebi korje tugul te tutiet na magi na mungulu awo yi yesu sa tita wasta gori sa mochoy paro internet negen kesa aga muate tutiet agi gigoyte gigoyte ngalali kong alas
1: yes
0: kita yat Jehovah wa mukta inde na pa msengko tangwan mato ga muago ngo Jehovah inga sartana uni nga gagi nyuri Udah misung lantor ya, tamu berdesian yang dapat tak kesan. Udah muda bijo nabarain, lagu maju fitore deka igi ni deka muka indenya. Nanti buat agoi jantung ini lagu maju tugul yang berdesian yang dapat tak kesan. Buat tagurir, yeso agu bayi nendet. Agu maju yeso jing wala berdesian yang, maju yeso jing gondo ujo kebo berdesian tak kesan. Ibu ni bijo agu fitore. Angalali kama wangalal kwa mungu wa Jehovah ya mkori jote tutuwe nukarani tapi kubateka mungu sawa ina gilasune ndugu kutun ngayi natafye iso nee pinde nyon
1: amen
0: amen westara mkoril
1: yes
0: kutoma kwa mkori tutuwe nana agati mungu mese mungu si laitor ya tabe mese among alek wa ko ngalal ngalal te jibro
1: yes yes
0: kuma te ga mo ago ngoy missing agi ami ge le ga ga ko ri ye ngalyot le ga mo agi ti ngalyon da no ta no ta ra ko ri ende di ta brain ni wa ta ra ko ri ki nge nge le ta go wa la go ga ago e ngi ni Abi ngelol di koran logo, ngelol di CD koran westara puri. Abi Yesus ni naik ngelion, lepas tu macam suka bukti, bukti koran apa juga abi ngelol di logo kyo logo CD kyo westara puri.
1: Yes.
0: Tapi kini koran ini kubi tawin, aku pun logo, jangan aku ilogo kah westara puri, aku pun isi lepas logo kyo logo se. Katesta logo kutore siji kwa akutore kwa ishuni kwa miye nga kwa hiyo tukwa nila yunogo gigiri kwa sarap kuri kwa nga degab logo ak siji kyo kukigiri kwa ra kumiri logo chupan kuwa magi kuma kukigiri gili logo kwa kwa ita kima kutore siji logo kwa sarap kuri
1: yes
0: kwa kito wena kaitu kikiri kwa ra logo kwa hivyo nilijibia mwini nukusundi kwa nato la hivyo nguo kwe kumite kile katile kwa yisio kwenye la hivyo kwa hivyo kwa hivyo yisio ni kwa hivyo kwa hivyo kire yisio kwa hivyo necessary kwenye kumiyo ton hivyo hivyo kwa stara kuri kwenye kizinde kwenye kizinde la hivyo kwa mwagiri kwa magin faitone kwenye kwa stagoriza na kwa mwure na kwa hivyo Tapi lepas awal logo kau juga ada tujuh jenis sarap puri. Kau wajib tahu, tujuh macam tak boleh istik. Lepas ni aku boleh nunggu di tabrai ni gitu. Kami tu ikon sihir de. Ngeliat lepas gerbongnya, lagi lagi logo ada siapa. Kenaan deh, lepas kita singgungi. Kau juga logo. Tapi lepas ni lepas tapai, kau tu tapai, kau tu le. Cakup tay gini ni, tay gini lah. Kau tu aku kau kerja kerja juga apa itu? Kau kini ni atau ni lagi ni pun besar aku ni.
1: Yes.
0: Tapi lelaki orang lagi ni aku buat sihir dek, lagi ni laku ni, kau buat itu. Kau ni laku besar aku ni. Itu cerita aku punya, aku punya gini juga apa? Kau tu benda yang kami tuaji. Angku kata jadi kata kubiri lelaku kuga buju dengan kita. Kira aku buku kaga wasta arah buri ni.
1: Yes.
0: Hai, kita kuku anoten. Kau buta buri ni dia kata besar. kimite mwalimu yot ne kimite yoton ne kabwa sere kingo wir lakwet mwalimu yo kumite sere kutia mendio lakwet kabesa kulogoti lakwet kumogenyu mwalimu yo atu nao kukweta kwa mta puri kulogu kaiti kwa mo kukwa na masani kwa logu kukoserto hii logu kwa kumeche kutorekwe ingi bagi enge gili logu kuchichobu
1: yes
0: kwa hii kwa kukwiti kwa moche takur na kete kwa moche si hinde kukwe ako kergong lakwe
1: yes
0: amundo tenerta lakwe kukwiti ache kukwiti kwa makara kani mburu vijeta kwa lingi mwestara kuri
1: aha
0: tangu toki toreke wara ako tuku mungi yendo ku
1: yes
0: mungi yendo ku kiku ni logo kapisa mwago kwa logo kutu wongo siri
1: yeah.
0: Ngalega meo
1: yes
0: kuma chiki tuka mburu vijeta kwa lingi mwestara kuma kwa tuki ni mburu vijeta kwa lingi ngalega mcho
1: yes
0: kali hasi yis asoko bagai logo ye utendi kupi ake jibo kumuki kwa hile logo kwa konge logo kwa ya kuchu ye kawwe resi yinde kwa kuma chingi ngolo nige watara kuri logo ke chicho
1: yes
0: logo ke chume
1: aha
0: kima che gimo kimi ye logo keba sere ishe kikororo ni
1: yes
0: abu talk si yinde kubor wele kyo nego la kwa nego la kwe kwa stara puri
1: yes
0: onge no lemi bwa jago blai niono ama kiswa kiki kwa ti mende kora kwa kipata stai
1: jago blabla kitu kwa nandi bare tinyo ngune nguwa kitinyo kwa wana kia mwanga leo na kupala wako kitu kwa miten ose kasarato ni kago kwa kago kira tukuli shegeni wanito ni miten kwa ngune mwangin kutuko kige ita next in kora labda kwa azazi chige kora chegi kwa chunda kwa unoto gemwa kiti tuku kata jecha angini onten lakini mwangin inga sarita tugul kwa nagote pege jita gole mwany all this time ino nito kasarita tugul tita ngale chuku mieno mzazi ni gandane leo kuto rikose kwa lele no kiko liyan paisi one kiko chilak paisi one kiko liyan kotep kole nguni kwa changi tungu jecha angi nguni chendi bare sipendi leo tokora kunyasin kora kwa kwa involve la kwa tenoreta ke sikori nyo inamite pege ile neo teboni kungu nionge nale gimiten kasarta nato nene kwa kwa nama kichek piga bolo toshega kichek ngale kwa kipa bolo toshega so kutungu niko mako changa tuyoshega hap siyasa ishek mi gondo iki iko sepiki lele nkitinye gondo iki ingoma siko tep kwa ru kule tepe itune kile kumma kimache kwa rasi kwa ru nungu kwa kuburia lo wako kenga ayendi leo kisto yenge kwa tebe na nage kaski bare labda agot kwa tokorot ki umisan la kwe tenu msafara chwa pa siyasa kwa tokor kwa lian la kwa kakiwirike kwa tokor kwa lian in baisho ni chuta tuugul kwa most of the time ngo ya kwa unoto higa seke tebe kia kwa tuulike bare wain kwenye mzazi kwa mite nono kwa lian masip kwa gergong la kwe tenu rutan so chota kwa lagi tu kecha angjeongi nole mago biten kasaritan kumite nga la kwa geni nguni kuna otane kwa mwangu walege macha sobit kechu lage mwangu lol jige tukul apart from tuyo chek chontane la kwa rako mite ngalega bola toshe kwa rae ndire uten che ngu magisip kwa rana nigerip kwa rako mnye bas kuta kinge kwa rana kewe bertani toge mwa ililen bola toshe kwa nana atebe itina otane mabori etap kwa linjin in logo ge
0: one star of God is not a decision on you and you are not in one if you ever have to move them at the top never run in the way that calling you know what you are going to see you want to let a bullet to get the grandma going to do
1: it
0: you get what I see you get young what you put your key logo and then so that you get a logo and that you look at the world you see them on them you mean that in Rwanda at your view of that logo you start up you look at the movie
1: yes
0: kuni wangu majesu kwa bikiwa chair kia tuku niwa sara apuri jele kwa bimete atatome jivaburu liyeta kwa lenji tuka jichundoi achundo nafasi niwa sara apuri kukako ngalal la historia ngano tindu tegi nakuwa ngalek kukako ngalal ngalek yeche kwamache kityo atinye ole kikose akine biikyok anan biikab bororietab kolenjin komwoe akichek ngolion kokakimoche keterwa kora kandoikyok chekikikochi akichek boisionik kele ani ngalek chengolole biik ko ngalek chemwoe kandoik iyono bichichok kose ngalek chemwoe biik en ground uon katebutiet nekolenenen kiketesten noniton kangalal laitoriat
1: akoalo yes, ongen ole amangu ole noton ine ko ka by the way ter noniton ngegilgilien mising atebet noton nekemwa le makat keripten lagok anan ketepten ak lagok en kasarta nekerotin sukulishek amangu ole noton nombo kandoik ak polatet ko ter kidogo ngebwa niton nekakingololen en iroton ketebe kelelen ano le makat amun nguni man komakekas nguni ngalek chechang ikose muzazi kobore ake o sichui kolian nekile kolian lakwet nekile katepto ano nekile ak ngalek chechang keu choton chongen ole chekiexpekteni nguni asikobit kinam kebaorionchi en noton en lagok chuton chumiten gaa nguni so chamwon akochi Jacob akine nafasi dakiket agenge aeng somok asikobit kokone kerenyin akine akochi kostoik akichek asikobit kongalal en kembout noton nebo raini Jacob.
2: Ane wansarakuri.
1: Yes, karibu.
2: Kongoi chamgei.
1: Mising.
2: Wei, na boboyot jago barato ongete olimbo Nandi County nganasetab Ndalat. Abaibai mising kora kosko lenguni amu kasarta nemi nekakenyoru kora. Kokotestai tetutikab boisiek nguno kikitou wei ngwae kasi kibendi tai.
1: Yes.
2: Katururiet nebo kolenjin imuch tugul olemi akostoik chemi ketesien nebo Taj FM ale chamgei bicho chamgei lagok chamgei sobon chamgei karik ngasian akakat olinyo ko kiburgei alechi chamgei imuch tugul olemi chamwa kora akat director nebo Skyrig Technical Training Institute nebo kumbiret daktari arap lakatere baren alechi chamgei uamune Tengok ni agak bangar lekap logok.
1: Yes.
2: Kami dekat tahu tin logok jauh macam boleh tung sukul. Kini kerja logok boleh logok, logok ker sukul. Nyalaga orang cegi tersetas ay. Macam apa mutai ab tung boleh ini, dan tarik mutai.
1: Yes.
2: Kami dekat logok tahu tin enggak. Tukut sekali buat kuki boleh segem betul tabrani. Kau kaji buat tu kuki jin gile. Tak mahu tahu buat mana mungkin dengan logo kau kuaga. Kau kaji ni buki segi sebagai itu tarik logo. Kau seorang ni aku ibu isi korang kau. Kau mahu betul tuin detengka. Kau mahu logo kau isi. Angkat nolakin dengan gigi kau logo mana mungkin dengan kondojin. Kondojin suku logo. Kunya jin segini dek, karena kalau kata orang mampet kau ibu isi itu aku sama. Jauh lagi baru tu logo orang kugi segik. Kita sengaja ni demi awak website, najam kita belakang kita rawat tak ada. Oga kau ni rezeki ini tak boleh. Mak itu juga itu sukul. Kini aku.
1: Eh, boleh. Main tak lagi ada sukul.
2: Kalau kita tunggu ada sukul bapa. Amu kata mana gunungi.
1: Yes.
2: Kami jadi mahu logo kerana kerja, orang itu rasa pikuk, segikuk, oke tol. Tapi ujiannya nak kerja, ia pun tiga ni logo ke macam orang itu tol.
1: Aha.
2: Oleh ini nanti saya jadi guna apa tu? Kau jitu naik jin apa pun, nungguang mama nunggu segini tengungji jatuh. Anak dia ketol ni, nunggunya. Unyol gini ni kau nyit, agi kau nyit cerita ibu, mika bentang, agi kau nyit nyoba kata nak gross, mami ngalah, kondit kotoror. Kau dengan mau jadi logo kara gele jini, kau nyit piku aku kau buangkan.
1: Yes.
2: Kamu logo kara oh segi ganes sa aktu yosie.
1: Aha.
2: Jam dah. Kamu jam kau ngalah kapsiu, kau ene. Ngoba tuyoshe chebo neranik.
1: Yes.
2: Orib lagok eng bonwekab Shamda. Yuto mi ngalek. Tinye kasit sikindet neo ye kameto lagok koba Shamda.
1: Yes.
2: Shamda kotinye tuguk chechang.
1: Mi
2: eng kiyokto lakwak. Kin kiyokte chechek kelen kakingutyi sokot. Mongen kototo konget chengongen chebra. Kele kakingutyi sokot kotong ijumu kotokomi ngulek.
1: Iitu komachot.
2: Kakilechinde teka kumi ak inyo kole kolechine ki kasarta ngwang notok. Ako kiribetab lagok melen ile kikabetyo sigikyok ingen.
1: Yes.
2: Ongerib lagok eng bandab senda. Ongometo lagok tugul chekoit kabiriretab sumek. Ongo neribe masikindet kora. Mi sikindet ka, mi mama, ako mi boyot, ako mi bikab kokwet, ako kabirir lakwe sumek. Ne nikiri? Ne koang ne? Kumeche kelechi kora lagu juto jeweri kok tibi, ongo batenga. Ingele tako ngoe be, ris ngone nyokwame be, kumaikeke. Ngukwanga be, sinyukwang. Mi ngaliyoti ni gurum, ako na onge na lagu yon wagi nyewe sa sime.
1: Gurum ay no.
2: Kelechi lagu kumeto sime. Ngumeto lagu simo si kwa, simo si. Komete simo si kemoje kuwago. Mianyun kwa ibu chetchi ni gurum na angana ole maja simo angaliyo wetsa.
1: Yes.
2: Kusiki kenyu kukwaji lagu simo si.
1: Notas. Ko amun kabwata lelen simoni imakimache kometa lakwet ko simoitab ngonyi ma simoitab sikindet. So
2: simoitab sikindet ne pure agne
1: so nguno angot ko kokochomji ko mamiten ele kuyoito lakwet konai kole mamagat aboishe simoini amun tinye go ahead kobun sikindet
2: ko kamacha tesinyu tawalei.
1: Yes.
2: Ya sikindet ne ineti lakwe simet kotom kotar sukul. Amu ndalen rane sikindet ne ineti lakwe simet kotom kotar sukul kongole buru sikindet noto kokole ne makamwa.
1: Egei mwa.
2: Amwa kinye melen ile mamwa kamwa.
1: Yes.
2: Amu mutai ko lakwanita ne imibichin sukul. Ako meja ko bel tomitri. Ako meja ko ay tuku kejen. Amu si mene ki konay. Sama jawa soam gara TV.
3: College TV ni otebi unye TV. Akundi.
1: Yes.
2: Kemeja ko wek lago sukul ko jamme ke tol.
1: Aha.
2: Makumeja tango igwe.
1: Yes.
2: Rib lagu orang kami tua gitu, tuong kedugu cebu nunya lilua gitu. Ya mabi je laku, tapi kau jangan kata kami tua gitu. Boleh, ojeng ngam natit, ojeng je lagu ngam natit. Anak ojeng ngam natit lagu tu, macam gile je lagu, ojeng ngam natit tu mika kora.
1: Yes.
2: Osoman.
1: Ni
2: betul, nengguru laku eran, berlalang itu. Ngelo wako nyurbara ngeti na batufe. Ko njikwirte ke mbuno ake kasko lalango mye. Ko tun betu se kemile, tun betu se kemita inginye ko kaitit.
1: Yes.
2: Tun komi gorito, kaya ko pareng gorito nguno ak tuniru ole lalang. Engkau matu ku kenwa ke enje uju sobat ko atar.
1: Yes.
2: Kami jalan ke lagu ku isto ege.
1: Yes.
2: Agar ki. Ku isto ege tu yusik keba nyasutik. Ngejunu lagu naga tau eba isu nengka ko kapa. Bendi siki ku mohe muti anan bendi lagu. Kapene. Ingelege keba ibi igra. Ngu nogu bendi lagu ku minelainda. Ok siki. Suppose, maka ba lagu,
1: Aha.
2: Nebo somok, oistoege tumwek chutochu chokilen pre-wedding.
1: Yes.
2: Nekikere pre-wedding kokakitai boisyoto chepyoset.
1: Uh-huh.
2: Kopanee banda nitugul ni. Oistoege ngalekab mongaring isinye ngotebo nito nikipendotini.
1: Yeah.
2: Oistoege lagok porsyosyek.
1: Yes.
2: Awendi lakwet tutoko inbir lakwet ab chito memo of day.
1: Uh-huh.
2: Onge istoege lagok atebet ab ngalale nea.
1: Yes.
2: Pangan ole makotorete Jehova koruryo bandek kaitotokin chukoche kokorirchi beek.
1: Aha.
2: Kobiik cheome bandek neranik.
1: Uh-huh.
2: Komi kot age nekise kokol bandek. Kubendi loko kuchore bandek, mobe kuchore bandek abi.
1: Yes.
2: Unge istoye ka otobose piyajen.
1: Labda kitu kendi ruta sige gunu kwa rakilia kituko Jacob. Ini ruta nguni labda ngo no ten missing ni kio adrese ni en ngale chubari beta abla kwete nguni kumitega. Amun onyoni ole nitan nikingo lolji ni eni ruta ni labda missing anagechire getu kuluko missing ina kumuzazi nendet. Mwogo tiliba lakweta muni ina. Angoti abuato ole mzazi ya ketukula angoti kuprovide nji lakwe nina gine maitaji tukulji moki ngea kukirgule gomis kwa chengia mitogi kwa hili nji magie kuhune kwa ya tesi mwini gana. Oye ni ole kubendi line tukunja changi mitani nguenune. Lakini kutin kwa rako tomo kunyurchige in lagu tukuchuta kukenye. Angale juta tumgo much kusto wengea lagi ntuku juta kingo lolin ogire kwa rako the same problem na otane getinye kukin amun elebo muzazi nendet missing ne magat ku control in situation na otane mitene nkwe njinet
2: kumboye rapor kange ten kemwa kumye ngaleke changi kake mwara
1: yes
2: kukaki kake walpa tonit kegongeti kumete mwolimo kakushigindet
1: yes
2: kon nakakamwara kele ingorib sikindet atebe ne nanyi inendet sikomuch korib lagok.
1: Mm-hmm.
2: Ngoi kochililchi lakwet agenge anoko lagok aeng chekose ketesiet nyo nebo Taj FM amwongen ole chechang nguno makose ketesiet nebo Taj FM.
1: Yes.
2: Kose sigik icheket.
1: Aha.
2: Kemeche kesom sigik chekakokas ketesiet ab Taj FM kele onge ngololchigei kebo kokwet sikimuch keng'ololchi lagok. Sigik chechang komakokonye kong'ololchi lagok.
1: Yes.
2: Kotongechunu yakosi meche sikoit siasa.
1: Mm-hmm.
2: Kong'et siasa komuti sigindet agenge lagok angwan kole sikenyoru siling konom ingele angwan konom isinye ngo bokol aeng.
1: Uh-huh.
2: Kokemu lakwet kobit.
1: Yes.
2: Kemu lakwet konet atebe nesamis.
1: Uh-huh.
2: Namutaya kutuma kongo lakwete mandanyi kule mandanyi kone.
1: Aha.
2: Ako tigubendi, mwenji sige inetke ngulaba tayo, likubi toyi siyasa, ngini sige mitaye. Kemwa kapta kota kemwa, arapuri, asige inetke chok, sama kubendi zilu ngono mjegei.
1: Yes.
2: Wakata kwa nikitini nguno ni utul ni, kora bise kabiji, kiliko ni jiki kakiyam. Sama testa kasi siya.
1: Yes.
2: Lakini kamu kitorchini ge no tora ni kamu kitorchini ge no tora pagmuoe akopo sobetab lakwe.
1: Yes.
2: Leko kunyo yugune kugo isikinde. Ale tibor chore na karara.
1: Aha.
2: Tibor chore lemutai ngowe sok zuguli owe se zuguli kita na soba na konyo kunyo isikinde na karara.
1: Aha.
2: Mati mitalaku kitu amu kasarta ni miulide.
1: Yes.
2: Ama juga ini tulis web sa, ikamu yang orang kata kamu agi guna direct sini bo, ngalekar somanet sa bui mana bo somanet, tuh ini macam kata rata.
1: Tanya.
2: Di bawah tu logo college tu di bawah tu lima jenis apa orang baca sebagai mite, letul.
1: Safi, lambda kita ngeliat tak ada orang kita gini reu, ingkung agi mau orang aku bapa isyoni kamu nangin oleh yuta orang ini, ama cah itu yuta kita dogo orang, siapa cibi ingkung orang kita nyogot takut tesake cek pika lagi reu tuan, aku itu si orang lengu ni, kumi yang lemah kos nyogot siri agak besa orang ini, lagu ke, agi sigi ku agi reu tuan, ngeliat nonton nebo, boisionik kokeny amun en ireuton nguni ot ndekose in alak en wazazi komabete nekongo kakeker sukul en Newton kora ko kabaibait amun koker kole uon kanyanyoru in biik chenyokotoreton en boisionik cheterter kokeny miten kora sigik en ireuton che kimoche kora siketiny akobo niton miten kora sigik chemiten en ireuton che kasarta niton kokilenji lagok kobo relaxen en nyumbani kidogo abo yai 1, 2, 3 konyokonam lagok en ireuton inyoru labda akot makotinye ot kasarta nekisomanen nekirivoisenen nekilionen ak tetutikab lagok chombo kawaida ka kasarta ni kora nekokilenji lagok kobo kaa abo relaxen kidogo labda mine kokosoman kabisa kilenji kasarta noton nekakiba kaa ko kasarta nafasi noton nekibo kerelaksenen kora kidogo at least ketulian kidogo kitikin komiten wazazi kora chekakonyokokere en ireuton nguni kole ah kakoit ot chebanum kaa bas komakonyokonam nguni kooverloaden kora lagok kabisa ek boisionik akobore kamande kouni konyokopangan tetutik akine chechiket en yoniton che imuch kora kokibure en ireuton kora kokakinyokechunchun karon kora ikose kobore o ngele lione lakwani ako maybe kityo ka nafasi akine noton nemotokokochi lagok asikobit korelaksen akichek anan koyai akichek boisionikwak inyoru ot ake okot kikakas kasarta ake nikinye ngo kiikose chelelen mi okot sigik chemochomchin okot lagok okot koba kanisa
2: kongoi website aikonu ngolyot ake nekamamache autie ako kebwotwo
1: yes
2: ngityach lagok kobwa kaa kokityach lagok nyokomungso kokebata kasit neo nekoa eng sukul ongechup kityo lagok kotoretech boisionik chekemukak lakini kiyoe boisionik kokisigik kora chekokiyoe
1: yes
2: ongechup lagochu kora konyor boroindo nebo somanet amun komanyor konerektos ongerire kora lagochu kele kotinye kasit kora nekomokomunyi kamoche komungchi ng'omnotet kitikin asikobit konyor nafas boroindo nekayamgei sikosich kokilgei kosoman
1: yes
2: mwangechi lagok mising ine biik alak che ngoitu lagok kolen kakokelwokin ine angel kokoi lagok
1: yes
2: kobit safari nekibendi kemetochi lagok korik kemetochi lagok tuguk tugul nemakomi chi nengetu sikoker tuguk
1: yes
2: takochekwok tuguk oo sigik ongerip lagok akeripte tuguk chekitinye chekikoberuren Jehova sikobit koribokis tugukchok akerip lagochoto kora kotep komie
1: yes
2: lagok alak imuchi kele kakongelelso lakini achek chekaking'eme atinye kerkeindo nebo biik lagok cheng'ering'en chekyoker ngap kemech keletet lakwet eng secondary anan primary kechunde sikindet kolen makikwere lakwenyu makikwere lakwet anyun sinyokobirini amu betusiek cheng'ering'en nyokobirin amu kakilen ketoretin keker kong ile makikwere aya lakwet nemakikwer ake tugul nemakiker kong komakoi nyoru kotatun koeku chito ako nyokobirin mele kamoche aun amu kirokto kotoreti akot achek nekibire akot achek ndamakibirete makiuchu ng'ololchin bororiet nguno chito ne litit ng'omnotet ma chito nemalitit ng'omnotet
1: yes
2: ongelitit lagok ngortinwek tugul chekororonen ako cheitorori kiptayat alak choto websa chekakimwochi bororiet nyo asikomwa sikikwo akichek kole ripto ano lagok kokakobwa kaa
1: yes
2: kikometochi alake lagok ko kuiwokik kwak ingen chechang nguno ko kikometochi kuiwokik kwak akongen ole kikoi kaimutyet noto
1: yes mi iman chemokole nguni bas ingen sigik alak nguni ngobore itu lagok en alak koker kole ikas kole obakoi mbabatiemit any Che magata so bit keger tugul pamoja geter tugul gele ne otiboni ngune ga geger sukul magmache se koroni ne otan ge gase bituko bituko chechano otiboshi ke otan jegi kuonge ne ngune hm kwagero go talak bwana che go mite go trend ne lawo ge ne lamba TikTok che go no ge risko go boys che ota che go menge ga besa ge jana eke menge ha ago agere ndiro tanu ne gibire ge ndiro tan age bare o kwani asbe ngala lagi ne la kwet fulani bire ge btu yi ga besa nyotan miyo take ngene kwa gere kwa hibu watepa angeti nato na kukubtu ike menge kabisa chiko unikere kwa kaige la wuki pa sukul ananirani kichoto che menge chen so inge nile saa hii wachanga watepa ushe keti nye eni nguni wako nguni ele mbae na karakta nato na pala kwa anongungetu aga ti mbo ishe chwa ntuku kechang aga ti nyoko panga lega apsi mbo ishe geni onetan wako si mbo ine kipa ishe nkona onetan ngungetu si niyo tu. Yes, kati ngene ke changa besa. Oke, okay, mase ke tep tukulage ngalal tukul kibagenge ke mageli tos ne teboni. Amuni na ingeni le gasarta ke tukul noto ne gako temene na ginye. I have the same problem. I onde Jehova mwalimu. Ngomite ko masingo rako temene mwalimu bas. We choose kumen na ine bagup ko igas ko le chita gako choose kumen. Ma dite vilo. A choose kumen ne no. Inaigitegila uye maago litwele lakini tukule na otako ne atebwane agwale ini yake tukule ni leimiten karibu sana asuko bitke ngalal tukule wake ngalal jike tukule kibagenge ente tutena otebwane atebwane wago ni kasarta inge pchei tukule kasarta rakaraka na taune basta barbaret chamge basta barbaret
4: baf kukungo misi ngingo staete tutip kukungo kabisa awikini kukungo ibaize chon saya cakap tu, aku tu kini aku tu dalam negara logo, abu logo ni, kau ni logo ini bintang negara orang orang West.
1: Yes.
4: Nanti sahmin ni, sahmin ni tak kaya kita lap kue tu, kau ni orang orang tu tu gugu. Kau lagi nama ni cakap tu, macam mana lo, kumu aku lagi, nama lap kue kini tu orang kata agak mana tu West, ya nombi mana tak kaya ni, abu tu gaya nanti sih. Kutu mengisi lakwe, kalau kucut tegara lakwe, baru tu mengisi kutu kuku berharia lakwana. Kau lumu atau ngeliu acinne, kau lumu malu menata acoki, kau kame ni gisi je, ni cuci ni. Kau nete kaya buti, kau lumu mama, kau lumu baba, kau nete kame, tu kau nama kame, kau ni baba kuana tu nai lakwe. Kau lumu atau ing, kau nete si itu ni kau nama kame, kau tu waktu kau nete, aku gisi tambanoengi. Kena buat data menolong aku yaiti. Kau tu lagu itu yaiti tu cara aku rumi aku nama aku yaiti dia mati gigi yang lagi itu. Kau muka semua ada yaiti. Kau nama aku beri gigi. Kau lembu itu aku lihat tiupai beli. Amun tu majen ini aku lagi buat ini tu itu beri kuan yaiti. Kuan yaiti tu. Bukan aku tahu aku muka lagi net. Aku gugur lagi le tapke. Kau lihat mana lihat tiupai aku ini. Aku ini ada tiupan orang itu. Agi ini tu, kalau jarak kiri, jarak kiri, agak kiri, jarak kiri nolu, jarak kiri tap, kungu ni, ada kan? Kalau jarak itu agak tu kita tap kungu ni ada, irotin betukatuketu arab kita tukatuketab kot ko mimantan uriweksei komimul languni nailalakwet kudirimete agotimorue langati aranukongete usubui komimul langulakwana agotimiwinto tiralego mautie kapisa matikiyosi tarika kuralyondo entaye bula ngurukatla nekibwoti ngatutik koi tatusa koi nebo aeng sobesu obokokso kityokoi kikoi bi alak komiten kalewenoik 22 kole kikiratyi berberindo yani 22 koitab 50 kole kikiratyi berberindo mugeldab lakwet akoo nekireptab kotikonet koloit en inendet kole kikiratyi berberindo mugeldab lakwet lakini koleu nekirepto kosikindet nemobire lakwet komi ngweny en under 18 under 12 years kokabar lakwanani betun bire sikindet lakwana akitor inendet mwasiriat kouron en kalewenoik 22-15 kole kikiratyi berberindo mugeldab lakwet nebo aeng sektor nebo somok sosirutyet ko 23-13 kolomesiti ko lakwengung amu mamen kebir kole bire en kirepto siseru sobondanyin en oldab chekikobet lakwet nemokibire nemebir komingin kotun kebendokto erit amu kibakach lakwet kotoinet kotun kochorso amu kingochorso koib kechiket kole kamet kongoi lakwenyi koib kechiket kochamen kasari koib ate kole kongoi kokamo kechiche kiome kochor biasinik kokoro kerat lakwanatet ot ndenyoru en jela ole kibore kokat kamet en jela kosum kamet akosus eut kolenchi asikari kalyano mama susi lakwet kere lakwet kila kisusana kole kimolenchi ango mingin mokichuse amu kibakach sikindet lakwet koibotiketeanonimuruenbasisi kotot korokchi keringetab etot kolulchi sondukut kikurube chito ako mokes amitwok ak tingtoek amu kimakinet lakwet kabisa ko kit nekisorunenkee karon wetaraburi kokakeyosekitu nibuchinen abakach kouroniton
1: asante
4: kokisib kora sirutik kinet nongoba sunday school kongoi mising pasta
1: thank you so much
4: pasta barabaret en wasea
1: kongoi mising pasta barabaret morin en olimbo kiptagich
5: arap korirwe
1: yes
5: kongoi en tetutiet nekakokonech nebo neatebwoni as kit nekanaman en arap korir koyoche kekut example en lakwet sininete ikut example sininete kongen kole mama ko chito ne straightforward ana baba ko chito nematinye skill neyao arap kore konyolu keikun echek sigik ikut example singinete lagok chok kokose
1: yes
5: ngamun kotko makiku good example ko ninete kolele mwowon abwalele matia maiwek akoe maiwek kole matia sigaret akoe sigaret
1: yes
5: kolelele matia mato akoye mimizenda koyoche keiku sigik chetononiotin en lagok chok sikimuch keisu lagok chok akesochi
1: thank you
5: sana bokokchi biik alak arap
1: kongoi mising Maureen en olimbo kiptagech kama Maureen ngoliot age noton nekaker kosirwan chito age en ireuton miten chito en ireuton nekale nekasariton kole nguni komoking'ololchin akot lagok icheket kole nguni king'ololchi sigik kole akot lagok nguni kole miten ateboshek alak yon tam otinye yon miten lagok olimbo sukul kole ko nguni komi gaa ko tafadhali omete kole akot yon obiregee ak onotigee noton kokere lagok kole wazazi kole ongemeten atebonoton ak tabia inoniton aleyo tabia mwache mkome sasa tabia itino ndobare obure kitikin inoton oonotige ak oserotige wale okochin kalyet lagok kora nguni kale miten tabioshe chon tam ongen okweken ole tam osteptoi ano ana olionin kokerge ak chon kole en yoton inyoru chito kabokobokitot kor koitu kowokonu ak imoite nyeing'ololchi lagok kora at the same time ara kikosyi ng'o achon ng'alek cheu chonito Anthony en olimbo kiptororo
6: alo asta
1: achamegee karibu
6: kongoi bwana kitutin nekibin betutab kanamke kora amun kakokochute kai kora sikiki konetik kakakwil lagok sikiki konetik
1: yes
6: kongunon lagok kakitunin kokayai kora kweyai keny koyoche ngunon kebwan agenge sikiki borioni kokas sikiki non kotam nekounotok anam kabisa nenga kokoyoche kotuyo sikik sikopangan nekinye kolekito lagok kotokyi taretet nekararan amun irwosto Tirado kumwa kole wei agetul nenyikatinyi ngokakeker kongonyilio chango kakile kongemokse kuchokchi nemomi kit nekiipto
1: yes
6: kikere nguno lakwet koyoche kinet komingin okokasta amun koleiwe kole momoke kiy neberber kakuyet akobo koitunen kityo kabartaetab kabwatutikyik kityo yenyokitengekyot konyo akine sosisyet ak bwanan kora tewernatet ak chotisyet amun ikere ngunon lagok kot komakitikon kokoren lagok yon kongelelso lagok koyoe kit nekamach en taitab sigik amun iwei making'alok ako momiten kirupto nekikibir lagok kikoreso lagok ako sikokoreso lagok ko taretet agenge nemokitinye olomaki agenge sigik sikikochin taretet agenge lagok olon kokitoye sigik koyesta komokitinye korok sigik komokisiche kikochin taretet agenge lagok nekimoche sigik noton ko maket nemie nebo kinet lagok kekesis lagok noto sikere wey ngebendi sherehe kabisa ibore ikas iker lagok kokawe itounen otinye gaa lagok yon ikere lakwet nekitikin teben toek chaik teben sikimit toek kolionin komurite toek en lagok ko koron kakibantono lagok komongen atebet kolioche kibur atebet nerianatisab kitounen atebet niagao
1: yes
6: kit nemi ngunon en sigik koyon ngelelik sigik koyoe lagok koyoche ketoret lagok noto sikere kiisto rupto en gaa ak kwo kisto kora en sukul orit noto sikere kikouit olekikontrolendo biik en emet kikiwekunen lagok en gaa kwo kewech komakebire sukul kora bai kotikon konetik ot konde kirupto kitikin amun kilelen siret kunon kamwa boyot kole kikirotyi lakwet muguleldab lakwet besirindo ako isto any kirupto ko ngebe sukul ak boriet ko kaba ketyen kora konetik kora kakerkong lagok ko yon kakokerso lagok koui kikontrolen tamwa kimuche kekonkere lagok en emet pagat kotokyigee noto kele siketesike ngat olimpo chela amun en biik chengelelikya kit nekemwai ni onosta kit nekacham nekanamen boyondeno komonto korok ko kinet lagok eleyoche kiburte amokitin kora kongelelso lagok en iche kotanche kongelel kora koterech akechee amun ma nekilole amokimuche kebir komuche kobel emet kotakonye kobelech kora ngele noto nekipitie lagok mokimoche kebir kikorkene lagok
1: yes
6: lagok ngunon rabinik en yon kochorso lagok nebo koron kochorso en ebelaktari nebo koron kosereche akechera ile kakomanda teta lakwet amun kibet tekisto en kalititet nemakeletyi lagok kikochi oret nekararan inguni any lagok kakobwa gaa lagok mayoche koyam lagok mi kit nekacham en yon yoche kisto kit nekibakaita inoisen lagok kikimochenaten lagok noyome gaa ak lagok miten kora ng'atutik emet nemomoche kikochi lakwet kasit nesindoni nekibore child labor komoyoche kikochi kasit lakwet kora nekitete lagok uon kokikochi lagok emakebaren asikong'et kora kekireut kele kawa lagok ka plani kinan inyone sukul ofisa koyoku mwalimu kole boyot icherunchi wini chomi choku akinemu toropini chon kakibe mbar ila koikelwany en kasit iwe mbar kokoron ibore iker lakwet ngunon kokakowin makongen ng'atutikab sigindet chekarolnenchenchi chekoyoche keribe lakwet ak kalititeni bo olimpo sukul kongen lakwet akobeten kwenet ama atibashekororon chebo mwalimu kobet chito en kwenet amun makichundechi mwalimu kolitit akong'ete ine sigindet kochunda kole tore mwalimu komiten yu mwalimu akine monete sigindet en yu kobet chito netesta mongen ng'atutikab gaa atebet nekararan nebo gaa mongen atebet nekararan nebo sukul kobet chito en kwenet nemotekisi mwalimu ako monyokotekisi kora kotekisi kora sigindet testa moche kilitii lagok asingolititen mwalimu kilititen kemwochini oratinwek chororo chebo gaa amun mi vilani
1: kongoi Anthony noto nebo olimpo Kiptororo asante sana Elisha en olimpo Nokirwet parkake en olimpo Chebunyo
7: kongoi mising wetta
1: yes
7: kongoi mising en boisiek chon kakochangian ng'alechono akere ale kobo maana tetutioni kongoi en Isaia kongoi en Jacob amun kakonech ng'alek chekororon chenyolu keker kit nekiyoe nguni amun nguni kakibe kwo kibur ak lagok kabwa lagok rusa nguni konyolu keng'omekitun. Kit agenge netakinetkei kabisa ko takinai kele amune sikoimech lagok somoku en ko ako moime mwalimu lagok eliput agenge. Nyolu ketebengei kiondon amun inyoru lagok lagok eliput agenge kondroleni konetik mara konetik chemi sukulit noto ko 20. Ako kondroleni lagok eliput agenge menyoru kokai makosa lagok menyoru kokai somani lagok komie yoe kit agetugul isipi ng'atutik chebo sukul. Ko ngobwane rusa kinyokosindanecha kiimkee kele ngwany kilionin kakoiman yani kiimenge lagok tindoo chito lagok aeng lagok somok lagok angwan ake lakini inyoru kotot koae kabisa akochiche kabisa kochiche kole takakoba sukul kosikochunda sait ake ko biik alak kokochin lagokwak boisiet neo amoche makekoi kasit lagok lakini mamoche sikikoi kasit neo saiti ne ot ngomi sukul kora komi kasit mi saisiekab somanet akomi saisiekab break yani kikoi metit komuny en sait nekanyolu amun kikepangan en timetable tukuchondo tugul so kamoche alei kityo sigik yon kimiten gaa ak lagokyok onyolu ketundoekeche ng'otutikyok cheribe lagokyok amun keker ngomite ng'otutik kora ngibore teritikonde lakwet kowendi lakwet kabilenyin wendi lakwet taon olekamakta iyemote lakwet kou olekamakta mokere kole miten sigindet anan kamwane sigindet subui ikere ile kit nenyolu ketebengee anan nyolu kinetkee kele kiteptoiano ak lagokyok kit ake amoe keete lagokyok en ng'alekab simoisiek amun ngot kikoi simoisiek lagok akere ale operateni lagokyok kabisa simoisiek lagok nekiten nebo 10 months inyoru konome simoit kooktoo simoit ingen simoit sire okot sigindoniton yani eletindoo lagok nekiteno so amoche keavoiden ng'alekab simoisiek en lagok asikotoretech kora amun ngot kikoi simoisiek lagokyok kokakibar kora as ng'alekab siasa angen ale kakipir nguno ng'alekab siasa ko ngot kemande tugul ak lagok kemande ko kekuren barabara ana kekany chito siasa fulani kele nyikokonech kiy asikepangan lain ak lagok komo kit nekararan kabisa amoche keretyo kabisa kepangan lagokyok koyai kasit en kaa kokepongonchin kasit nekiten asikosich napas kora nebo somanet amun lagokyok makimoche ofaloden en ng'alekab kasit kimoche kosich napas nebo somanet kinde ine koik trikwata somanet en gaa koikwata ng'alekab kasit amun makimoche sikukul kora amat koema lagok matiyokte lakwet kwo taon amun inyoru sigik chechang kolenen eche kakomieit any sikesich napas kitokomung'wet inyoru lakwet chepto kakiyokto lakwet sait taman ak oeng kwo olimpo taon kwo tinga ana kosor tugun kou sukaruk anan nee ikere ile makit nekararan kabisa onginetkee kenai kele kiteptoiano ak lagokyok ongeesye nina ng'alechombo kiyoten ongeesye ng'alechombo kwakemin lain kekonee siling konom ak kokonee chitoak chitoasi akine konyolu kong'omit mat kong'omit lain lakwet asikoi siling konom kokebar kora lakwanando no
1: Asante sana baraka gen olimbo chebunyo Paulo en olimbo kikonor chamgei
8: yes westa
1: yes
8: wamanyone takotiangu en asiitino chitororuoni ne konei westa kikoneite pinchi nekarara ikotwon koro lakwet neuon komi yon nekotir kole moche komi sigik kole lakwet kole kit neu kamei kou noto chepto kit neu kwanda kou noto in kwanda ngebwan tukuk chechang ko kikichunde ako in eleo mising ngebwa konetisiet ko non komwoe in ara boyot kole kakile ne lakwet kotokomi amun moutien akot chekakoyosit ko non ko kit nekikong'ololchi sigindet koro so tinye ngunon lagok kong'eten echek makere ot lagok ichechuek nguni kikitinye kong'eten mwalimuek koeng nebo sukul ak nebo gaa lakini kikwo ngweny niep gaa kotiengee en kasarta nguni kakikorusa ko ngemwoon ane kele nyokotebon lakwet kosoman komanyoru kora naet nebo sigindet amun kekerchi ko kora kabilani kobo class oefta.
1: Yes.
8: Nguni ko kakikonin inye kamet ko chepto obendat ak lakwet ak ingololchini inomi mbar ongolol ak lakwet. Lakini uwany mbar ko lakwet en ko kou komi sukul. Nyoru akonetisye. Ako makilele ibuti lakwet kotko masoman. Nekikikere sukul olikinye arawek chechang ko kimokekere kitabut ako king'omen biik. Kikakile tugun machi poisonous. Ngosoman lakwet kora kosir ot koendi kotatun komemoche ot koker kitabut komemoe. So, kokangekonu konyo kanguni erusa nemiten kokorikyi sikindet en nafas ini ako menyini somanet kosich boisiet nenyo sikindet ak korikyi kok sikindet. Kotko werik kobar kok boisiet koboto boiyot asikonete boiyot werik elenyolu kobendita.
1: Aha.
8: Lakini kotkwo nguni kwanda taban koba werik kokerchigee ko tunyoru ndono naetab kwanda werik chokerchigee ko ngoba sukul kongoit kakokerchigee ko kora kosoman. Nguno kebo ak werinyun ak keng'ololchinigee ak onoe eleu werinyun atebet netinye ak oleini moib among'o ko onete en gaa nguni erusa nenwach. Lakini ininyon any ak ilon nguni le monyolu inam lakwet koet kasit neyoe konyoru ndet nono. Ngoet kouyon komi sukul kowo kasit en sukul lakini ngoet erusa akine nekerikyi amun mebure ngo ile sot ang'ololchi lakwet iwendi mbar obendi tuwan kotko chepto. Kotko werit obe omuo inet tuwan ak ileini bamongo kasit any koni ak keyoe kouni kitekisi biik yoe kounon koron wendi lakwet sukul kotinye nebo gaa ak kotinye nebo sukul.
1: Yes.
8: So kotko makinet nguni kokibarech inne missing ko ng'alekab sukul kimuti lakwet kobo kenyisiek ang'wan ak kele kobodin kotatun kotar kenyisiek tiptem komoker gaa kamet ak kwanda kinen ng'o lakwet otebetab sikindet akine nenyolchin kotinye lakwet. So keweku kityo yukimomii sukul kelele kakiba bodin ko king'omen look amunee amun kikere sukul ak kokur ak sikik ngo kasit neyoe ko ak sikik.
1: Yes.
8: Ak sikik akichek kora en kasarato ko king'omen ininyoru ko kirwokit nguni nekobo kamet ak kwanda mara kokisergee ko kebaron kwangekas ng'alechu kotebotos ak werikwak en maun ot lokis kole moboto loo ng'alechu amun kaiborchi lakwet tuguk chemokororon chelenchin mi kibinda mi elenyolu yon itebotosi boyot komi ele ikure werik otebot sikomiany chekuket inyeken cheng'en ile moomekee kokas look ichechu. So konetisiet nonton non kokike keletu sikik echeket kotiengee kokemoche missing ak sukul bak koloi nebo sikindet nekonyolu kotech lakwet.
1: Yes.
8: Ak kelakte look sikik otakomemii otebetab sukul kokinet kityo konai amunee ne ng'omnotetab hesabu ak ne ak ne lakini otebet ko nekinyokinete en gaa. Amoche nguni any kepchei ngebwan rusa kikochi lakwet korikyi soiti matikerchi kok ibore ele moch amo soma kotakomeng'ololchini loo ng'aleku. Aya nebo oeng ko ngeba sukul konyolu en wikend kora chumamos ak chumambili kokebo kokwet loo mwalimuek asikimut koba kanisa nguni komi loo tyanan kebire ak kelenchi mobwone amune simobwone chumamos amune simobwone chumambili noito ano lakwet nekakimut ot en wikend nekotokibo kokwon ot kila wikit kemi tuwan kila wiki kiamae kora kwai mwikee sukul. So nyolioni kunon otinye chumamos nenyunet anet sirutik chetililen ak olei kibendi kouni lakwani ko erusa kouni kepchei kora kiti lakini ot kwo kila kochulio komanyoru lakwet naet owesta
1: man
8: oo kikotien chii kole ijairun en ora kole ndanan itinye digri komi nebo ano nebo gaa. Tigiri nebo gaa nenyolu kinet loo konyor tigiri nebo gaa ak konyor nebo somanet tigiri oeng chenyolu kotinye lakwet. So kikebakach tigiri nebo gaa ak kebe tigiri nebo somanet ine bo kobetyo look.
1: Yes.
8: Oweku look any kobwa gaa ak irikyi sikindet aketugul weringung kotko ii boyot irikyi werit ak inet otebetab murenik.
1: Safi.
8: Kong'et akine kamet korikyi chepto akonet ele nyolu kwendito chepto matkowabakai lakwet kobet so ongerikchi si nekasob ine kosop ko nekomakasin kora amu makosoni komabatinki keisoru
1: asante sana
8: so komatinye ng'al mising ikotwo kityo shabik tugul kongoi
1: kongoi kabisa Paulo en olimbekanori kimetenga noin
9: wewesarakori
1: yes
9: ami kiptanganyita nakigire ine
1: aha
9: ego ingamu cha changia na le ejewe zigichu

0: ya agena la gibet in line yoten gimet in limbago noin marathon in limbo sweet chamge marathon
1: chamge na ganita
0: chamge good marathon
1: ko una wike ama go ge ro sagite ko go ya mo go no tara tere gara soy kongoy ende tu tu ke ipo cho ge kongoy mo je cha gara ga go ipo ite tu tu ke gara na to ma ge cho go se gi ke la go ko ga lo ga la ga ge ge amone hello ko ga mo je mo boy se ago cho ko ga mo man ten na yo amone nyuru ge lo mi chi ni go be sabe ni na no ya na
0: yes
1: ko ga nge lo ga ge ba lo pa na Rab Guru Rubana. Kaga was long, the Supakotari, Nalaga Blige, Mercury Lige, Gail Supakotar Lige. Guna Maga, I bet you know, Guna. So, like in the Gimago or no, the Gibbidi or the engine, any site youth could give mortgage on the logo. In your Gaba, Gale Gitis on the wood. Quite a tal logo. Oh, Mog, no, the honesty. Connected log, see, given it. So kita kaki cerai kaya gitu, kaki buat kira, orang kewe pun alah cuci pakai ni, nadangi kiki kau saya je, ni ti lagi ni, kau naga ringun ni, alah cuci pakai ni, kaki pangun ni, kau kaya kau cuci pakai, kahamnya benda ringun ni amon ni, ni kau leg benda agen ni, kau leg uang dia agen, orang benda agen, leg benda agen ni, so rap gur, apa macam ni, apa yang ni sih gitu, jaga se tu tian ni.
0: Yes.
1: Again. Sige, site yo sinyo go ne pare go tago sige kei. Sige ko sinyo go chemeng geira. Le nyoru raji ta tatia. Ko sinde ka fsa na go ne mara go ka che go tu ana gene. So kuma mamu che go tro lo ki amo ne nyoru je pio so sana sana. Ko go che ta ni si mo ko le. Ko le uitenga a go becheru ra bise ga na besa go le. I uitenga a go becheru ne go ne. Aku itu kaya teacher punya, pendai jero. Ya, nak aku apa aku lagu itu, tuul kan aku lagu itu. Tentu mama palan sata. Aku ngeh, korang aku lima timu ya bawa ngung, mana korang bawa bang. Korang aku lagu apa ni? Nak cap lagu apa ni? Amun, suku punya sih main buat cerita. Masih nunggu dia Arab korang sih main korang nunggu.
0: Yes.
1: Messages. Amun, cuti lagu itu berani. Tidak kasih message kau sih cerita orang ni. Kau dah nunggu. Cang, kaya nunggu ni orang itu. Nyoru long gun, cukup gun, segi tunggu gun. Amagina, korang kelam nyoru kiri ruang kau korang. Amagun, dah cuci kiri ruang ngalai cawan korang. Oh, tengah ngalai cawan, no, kumi log, kuli, gama nyolu, siria, katul, gama nyolu. Kumi log. Kau dah kau cuci nene kiri ruang kene? Agi ral, kau tahu arti amun kiri ruang iju kiri ruang. Ayah nuwang, kau dah kau nyoru korang nanti, dah tahan. Kau kijwe kara, ini orang kara kanget kara ini orang guna itu, tidak boleh tak agan itu, ini orang tidak boleh tak agan itu, negi ini tidak agan itu kyo, ayah nampak kara, ini orang kara agan itu kyo kata kita lelang agan itu hilang, kau kan lain lo misalnya kita tayat kau saja kaki jaga cora boleh tak, agan itu ini negi ini tidak lawan kara, amun kita lelang lain lo mana tayat kau saja. Ayah ini orang orang sejajar orang je nih dijaga orang, kau kalau job lomeng tu orang boleh miu, nih tu kasih tanya ni, tergi, tapi sesuatu tu tak malu melayan gelas kali, kau ingat orang ni, nih ini nih tengok law, amun lah ini orang lagu itu saya, no, gua pernah ni mampu juga, law kan apa sahaja lagu ni nih dalam para orang ten ni as, kau kah kau leh nih ni mampu juga kau nih tinjau no, ni bicara aku ni,
0: yes,
1: itu orang kesal je law kian apa sahaja, aku kesal je sihi. Kau kengong gitu kau, gigi lah zaman ni swas kapan ada gigi bawa mana tu pelakon tu, amun kengu nyor cie dengan lain cengur je, tapi tak endi engguan, kau mikir kau ni anu, cuter sakit, ejen datang kau esok, ejen gigi cara kaya kau ni disiplin aja.
0: Kau gay.
1: Jom aku nak nak pur merat.
0: Asal tersalah, first ke menol iba mau cie?
2: Jamge arapur.
0: Jamge.
2: Kongoi bising kata saya juga rabuah. Naga apa sahaja muai ngalai juga bayi. Kondoi boleh lim kau naya naya anum kau leh. Taba runjung kau muai anum. Pecut kau cuma tu tak kau ngalai leh sahuri ye naga virut. Abu kau pecut kau kita tujuan negara. En ngalai kau blog sekurang kau pakai sahitian social places. En datang ngalai datang naga kau sahaja muai lagu naga kau misi ye niye sihir kau ilia kurukuru cuaca sahuri. Kau ilah kau ni ada di tangan, kau nak siapa?

0: Aya, ale tiende habla. Ago tiende noten ba the late junior ago testa senior noten. Noten mwa wale tiende habla. Ago kubwana. Ago neten engetega namge kabisa akta. Tuti noten ngangalole mbi. Tuti noten braini. Na fasi kitu gendi noten noten ya mwacha sabi itawa wachi na Aisa Jacob. Aswe bit kitu kukiri wechi ndi noten gosa maraisen wiki kitu gendi get again going. Ago ba tututia tunoten wakiti mbi. Tuti noten braini. Ne age mwa vizuri sana. Newton age. Okay, mwa ene roten kabisa vizuri tu agotinge agitudino tenabonga lega abripsi tabla kukichota njigo ituwe suguli shege Jacob, karibu
1: araporit gomboi mesin ak mwa jigomboi sigitu kuli jika konga lalza kubota lakwe naga agende ala jigomboi mkasa mwa ip ako gomboi aginya web sarapor
0: yes
1: ka kabun jika manutu tutit na babetu tabrane amu kaki sige beber negi muji ke ngalor di para sigi ak komo iwa tangale ku ngalor di lobok mungkin gili si sigi matkei para indo matkei lobok para indo nene nyo sige mui ke teik lobok jok ko ya gimana jika tarang sae websa ko ngamagun gimbaut memie gimakki gai lemie kora akan roi nate tap kutu sin yon nebo ajefen katanya ngali ageng ke tiongkan ne nebo kamanut kora ya gimakini lagu kya batas tai ki maja gibuat tiki jana ya kiki batar suku lana ngko je matar gelas isi cekitar gelas isi takya gitar pungpo aku tinggi giri di segapsi aku nyawa gelas isi keleji mi gose sukulit nebo Sky Ridge Technical Training Institute.
0: Jacob.
1: Apa sih bapa?
0: Ingin meeting kamu so? Gaya sama rasa ingin cek kamu sih?
1: Oh bas, kau bah. Kau kongkoi.
0: Yes.
1: Di negara kau sekali ada nongko suka berbuat sih met. Pas sama je sekali kiri peroin dan nombor sahed.
2: Nai negai, aku ya met ni indo. Ongkai tapi kau
1: ni setakat ini dia tunggu kejang ambil tujuh kimi time.
0: Yes.
1: Ongkai sah. Kita ya cewa bagaimana gonggoi kira kamu para indah demi terpakai soling nego ego naik nego gitu bi ya tap sah tangan nego berjat agen ngelol nego bawa isu nego apa lagu kyo missing gue je cibo
2: oke sugun kimi kalau cesa kimi ga
1: kimi makini demi agen sah kira sebab itu ini nego doji segi yang ngelol di lagu kwa agi gua jis lagu kwa kasih segi kwa kasarta tu kul pongo ya buat sesien ya nak tak je fem nanti gogo ni kasarta ni mien sebab itu kini ke tu keje jadi muzik kata ke baru je baru web sarapur baru segi kira kogan sak logo baru saya baru kita sesien ya nak tak je fem pas kalau gogo mungkin itu ni baru ini negara aran negeri tu si indo juga jadi mata gengnya tu si enggak metap kay Betul turun nanti, mungkin kita berada betul. Mungkin saya dia ni gelaya itu betul, we macam engkau ni tap Jehovah kuanda, Jehovah weri, Jehovah tapi mungkin ada telil. Amen.
0: Amen. Kau kau missing.
1: Amen.
0: Asentisana. Thank you. Kau kau missing. Jacob ini lima dalat. Mungkin kita bawa nanti negara ni kapesa. Thank you. Kau kau missing. We're missing, and yotanaji itaga tukul nante negesi kinafasa sube ticha angena na wego ngwele, thank you so much, and agetukul chi agetukul gitek notane, ne kagibuan, tukul enore notane mnyegu uno notane baga saa ishe chutane, mwacho ala asante sana, thank you so much, wadi bin jova, agotukwa itkara kituyen, and apetu tagago genya. Ale njingitio, thank you so much. Netano gete siyo notane bata HFM to get up call engine, Morasteun bana ngete kenga na set noten bana I Robe so tu yak susi ende go shek tute jibite tayuten e noten ba panga nga reloaded kaina yon go webster ko red ago le jingi tek testai EFG get set noten never touch FM niten ko to get noten never go le engine

0: Kalau ini bahasa karena kayak baik gue nggak kau kok gitu baru tak kebiji tano kilo hanya sangga sana ane sama tori yang macam aja apa kau itu
1: kamu jadi pada kau mau gitu
2: mau anjing yang ngalir
1: lagi angin itu ya lo anu apa kau giving kita nopo ya
2: lo
1: masuk apa kau lain pada kau mau masuk kau tidak ada nanti yang begini ni yang kau perlu dari itu ya ne apa kau ni